0: Thank you Denka.
1: Denka, thank you banget.
0: Holyland, thank you. Hello Holyland.
1: Holyland, thank you banget nih.
0: Oh, ntar kita juga dapat kamera dari Fujifilm.
1: Betul. Dan katanya bakal dapat tripod dari tiga roda.
0: Semen.
1: Oke. Okay.
0: Tripod memang punya tiga kaki.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada yang mereknya tiga roda.
1: Nah,
0: semen ada.
1: Oh gitu. Oke, okay. Tiga roda obat nyamuk.
0: Enggak tahu saya.
1: Enggak tahu ya. Pak Darto ya. Hebat. Pak Darto sekarang juga sudah melanjutkan lagi, moodnya sudah kembali ke Aula Mono untuk nerusin Lego. Kamu juga bisa lihat penyusunan Legonya di live TikTok nanti pokoknya.
0: Enggak boleh main lagi di live TikTok, katanya di ban.
1: Lah, berarti cuma 15 menit, Pak. Ini Bapak ngerjain.
0: Iya, habis ini gue beresin lagi nih.
1: Oh, keren.
2: Oh boy.

0: pin enak banget nih.
1: Wesley, nah ini Pak Darto lagi nanggung beban yang harusnya bukan bebannya dia nih. Nyuapin anak-anak Kenny dan juga gue.
0: Pak, kalau besok dikasih satu cup gitu kira-kira enak gak Pak?
1: Iya Pak.
2: Dia mau. Enggak ya, bikin bener
1: bumbunya. Gue nggak gelas Pak, kendi Pak. Kendi. Kalau ada Pak enak banget buatan. Terima kasih Bunda Tika. Ini Pak Darto nanggung beban yang bukan bebannya dia. Ini seperti damkar di Kota Blitar. Jadi isinya tuh laporan tugasnya mereka tuh macam-macam kaulah muda. Tapi bukan cuma memadamkan kebakaran. Tapi mereka dipanggil buat ngurusin hal-hal. Kamera kita baru jatuh kalau udah. Kamera down.
0: Jangan diumumin on air.
1: Oh, enggak apa-apa.
2: Mereka dipanggil untuk ngurus orang kesurupan.
1: Iya.
2: Ternyata banyak yang suka manggil damkar buat hal-hal selain kebakaran. Benar.
1: Cincin enggak bisa lepas.
0: Itu Jennifer Badim tuh.
1: Apa?
0: Pernah cincin enggak bisa lepas, dia teleponnya damkar.
1: Lah kan ada sabun.
0: Gak bisa itu udah gak bisa ya? Banget.
2: Sabunnya dimakan tikus.
1: Oh
2: tikus
1: iya, makan sabun.
0: Nolongin terus, kucing kejebak, si J pernah.
1: Nolongin kucing terjebak nostalgia ini ya.
0: Wah.
1: Terus masang gaspol Mas Boy, mindahin sarang laron. Ribet banget jadi damkar.
0: Katanya ini bukan SOW gue perasaan.
1: Nah ini jadi dia bekerja di luar SOW tapi tetap melakukan bener. Kegiatan itu dengan senang hati dan semangat ya.
0: Makasih
1: ya. Pernah gak kamu mengerjakan sesuatu di luar SOE tapi tetap semangat kaulah muda? Aku tidak.
2: Apalagi gak dibayar ya.
1: No more. Tidak lagi, tidak mau lagi.
2: Selamat pagi ya buat kaulah muda yang ada di live TikTok juga.
0: Iya, pagi-pagi udah dimarahin aja nih.
2: Pertanyaannya adalah itu.
0: Apa
2: tadi?
1: Pernah gak kamu mengerjakan sesuatu
2: yang bukan SOP kamu?
1: Yang bukan di lo, tapi urgensinya kalau gak ada yang ngerjain ini gak jalan nih gitu.
2: Beres-beres gitu.
0: Iya.
1: Pernah gak? Kenny?
0: Kok kita susah ya mencari jawabannya? Belum kepikiran?
1: Aku udah gak mau lagi karena kebanyakan aku melangkahi birokrasi. Jadi kayak bener gak usah gitu, diemin aja dulu. Nanti kalau ditunjuk baru sip gitu. Kecuali kalau buat kayak kemarin logo kan saya ngide sendiri ya.
2: Iya.
1: Gitu.
0: Padahal tuh?
2: Gue sih hanya melakukan apa yang gue dibayar.
1: Ini baru kapit alis sejati nih, kapit alis nih.
2: Kapit alis habis.
1: Kapit alis.
2: Kasian juga damkar ya.
0: Coba kalau muda gimana?
2: Ya mau curhat-curhat boleh nih. Oh, aku disuruh ngerjain ini Kak, padahal itu kan bukan kerjaan aku.
1: Karena kan di perusahaan-perusahaan modern sekarang orang itu bisa 4 atau 5 job berbeda.
0: Benar lagi, benar. Iya,
1: kayak gue pernah dapat cerita ya dari teman gue, dia itu social media spesialis kerjaannya ya, scope of worknya. Tapi dia juga video editor, terus content creator, content planner.
0: Wow.
1: Terus juga mesti beliin kembang buat kantornya.
2: Hah, serius?
1: Beli.
0: Ini beneran nggak sih?
1: Bunga gitu, ngurusin bunga.
2: Kucing belang sering karena at the end of the day kinerja tim dan perusahaan tetap berjalan kok. That's what's most important katanya. Asik banget deh.
1: Keren deh.
2: Asoy banget.
1: Asoy deh.
0: Nyam. Coba kalau mau udah mau ikutin topiknya ya, kasih tahu pernah enggak sih lo nanggung beban yang harusnya nih bukan tanggung jawab lo.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Encang Cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku Kak.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan
6: biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku Kak.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: Kalau mudah, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohoodri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like?
9: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
7: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin.

0: The Dandies di Prambors Radio. Pertanyaan kita pagi ini ke kaula muda adalah, pernah gak sih ngelakuin hal atau pekerjaan yang sebenarnya tuh bukan SOW lo gitu loh?
1: Tapi gue gak tahu apakah itu sesuatu yang gue gak bilang Gen Z banget atau millennial banget. Kayaknya zaman dulu tuh kagak ada SOW-SOWN deh, lo kalau bisa ya lo kerjain.
2: Bener, gitu. Betul, namanya dulu Pak Extra Miles istilahnya.
0: Wiss.
2: Kalau di pekerjaan-pekerjaan kita zaman kita dulu itu namanya extra miles, itu dihargain memang jadi nilai lebih.
1: Iya, karena dengan melakukan pekerjaan ekstra itu, kalau gue sendiri jadi belajar sesuatu yang baru.
2: Gue setuju. Mm-mm. Gue suka melakukan itu.
1: Kayak waktu di Prambors aja gue penyiar, tapi ketika ditawarin ada yang mau ngerjain ini nggak, balada cerita Ramadan jadi penulis cerita, gue mau karena gue mau belajar gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Lihat Pak Darto sekarang.
2: Iya, nulis skenario.
1: Bisa jadi sutradara, bikin film. Ya cuma gara-gara Prambors.
0: Benar-benar. Tapi salah satu cerita gue juga, oh gue jadi ingat, dulu ada satu perumahan di Gading Serpong gitu kan.
1: Gading Serpong Permai?
0: Bukan.
1: Gading Serpong Housing?
0: Bukan.
2: Gading Serpong International School?
1: Bukan perumahan.
0: Kan perumahan.
1: Oh, international school sih.
0: Oh, iya. Ya kan? Terus gitu aku tuh jadi usher pas waktu itu.
2: Oh, kayak nari nyanyi gitu.
1: Bukan nyanyi usher.
0: Terus udah gitu MC-nya waktu itu udah habis jam kerjanya.
1: Ya.
0: Jadi gue gantiin. Tapi gue bukan gantiin sebagai MC, gue cuman kayak pegang mic terus bantu-bantuin doang gitu. Jadi gue enggak sok-sok yang kayak halo semuanya gitu, enggak. Tapi pas gue lagi pegang mic itu, Pak, yang punya datang. Bagus nih. Hire aja gitu. Sampai sekarang itu menjadi salah satu klien aku yang paling gitu.
1: Perumahan Gading Serpong?
0: Iya, namanya Paramount Gading Serpong. Thank you.
2: Oh, berarti
0: itu awal mulanya.
2: Itu dari Extra Miles kan?
0: Itu dari Extra Miles gitu. Dan aku sudah bekerja bersama mereka itu lebih dari 12 tahun.
1: Serius?
2: Wow, keren banget.
1: Mereka sering bikin acara gitu, gimana?
0: Nanti yang pembukaan tol mereka juga, Pak.
2: Oh.
0: Mau ikut gak?
2: Extra Miles, Pak.
0: Iya, itu dari Extra Miles loh.
1: Nah, kalau udah di umur-umur gue, kayaknya gak usah Extra Miles, yang pasti-pasti aja.
0: Extra. Lu pernah kan, Pak, buka tol, Pak?
2: Gue sejujurnya penasaran sih, Pak, kegiatannya apa. Sebagai laki-laki lu gak penasaran sama kegiatannya apa?
1: Pembuka jalan tol paling ada speech, terima kasih ini, abis itu potong pita.
0: Iya.
2: Nah, terus apa gitu kayak? Lu duduk di mana di jalan tol? Kapan lagi duduk di jalan tol?
1: Ada dikasih tenda.
0: Oh. Gue live report ya. Tapi ini udah ada yang mau cerita nih. Ada Benaya.
1: Benaya. Hai Benaya. Suara gue hilang.
0: Peng, lu jangan asal pencet dong, Peng.
1: Benaya.
3: Halo.
2: Ben.
3: Pagi.
0: Yes. Cerita lu apa? Ben.
3: Iya, yeah, jadi cerita gue adalah dulu di kantor lama. Tapi gue sepakat nih, ekstra mile banyak dulu disclaimer-nya ya kan. Tapi intinya gue jadi project officer lah dulu gitu, bisa di satu kantor ini. Dan biasa ya, karyawan baru ya kan, berusaha untuk membuktikan dirinya. Tapi tak perlu membuktikan diri nih, kata gue. Jadi tugas gue sebagai project officer itu harusnya cuma eksekutor dong. Tapi ternyata, ya kan, cuma eksekutor aja nih, ya udah fokus event apa segala macam. Tapi yang gue kerjakan adalah pertama bikin konten plan sosmed dari awal sampai akhir end to end sama potensial partnership, terus bikin strategy mapping, terus bikin teknis kebutuhan operasional, dan yang paling gue ngelit 4 project.
2: Potensial klien sih jauh ya dari kerjaan lu ya. Mapping potensial klien jauh ya.
3: Betul, agak lompat sih kata gue. Iya, baiklah kata gue gitu kan.
1: Tapi ada benefitnya nggak karena mengerjain itu lo jadi kelihatan, terus lo dapat promotion atau lo dapat klien banyak lagi atau dibajak kali ke kantor yang lebih bagus?
3: Ya lumayan lah, itu ada sih, Pak, jujur ada sih gitu. Cuman ya banyak lainnya, mungkin berat gue turun 5 kilo ya lumayan kali ya.
2: Wah, wow, stres ya.
1: Stres ya.
2: Terus lumayan. Kerjaan lumayan. Lo ada yang pernah diaku-akuin sama bos lo gitu nggak, kayak oh ini kerjaan saya nih gitu?
3: Diaku-akuin sih kagak, cuman gak diakuin gitu, Pak.
1: Oh, malah gak diakuin ya? Biasa itu mah, di kota-kota besar biasa. Gak
2: apa-apa, bosku, gak apa-apa.
3: Katanya, itu masih polos ya kan.
1: Iya. Gitu.
2: Ada tips and trick ala lu gak supaya lu gak kena extra miles atau lu extra miles tapi dihargain?
3: Apa ya, kalau dari gue sih mungkin extra mile boleh, tapi tetap lihat-lihat aja sih gitu, kayak maksudnya jangan sampai lu dimanfaatin gitu. Kayak extra mile harus gitu kan, biar lu bisa ngebukti ini kalau lu mampu. Sepakat juga sama yang tadi diomongin gitu. Tapi ya jangan terlalu mampu deh gitu, yang ada malah gempor lu.
0: Benaya, tapi percayalah, walaupun orang-orang tidak melihat, Tuhan melihat.
1: Wow. Dari Ken sih. Asik deh. Thank you Ben.
2: Da Ben.
1: Bye Ben.
3: Sama-sama, Pak.
1: Ini ada kerjaan yang gak masuk KPI tapi penting untuk masuk penilaian akhir tahun dari Nadida nih. Kantorku adain virtual race walk atau run. Tiap karyawan wajib setoran jalan kaki minimal 2 km, lari minimal 3 km. Seminggu 5 kali dalam waktu 90 hari. Udah start dari 27 Agustus sampai 24 November, hadiahnya emang gila-gilaan sih. Minimal bisa dapat jam smart itu atau enggak tumbler mahal itu tuh.
2: Mungkin ini untuk ngurangin biaya asuransi kali, Pak. Maksudnya kan jadi asuransi kesehatan jadi turun nih kalau lari sama jalan terus nih.
1: Ini kayaknya enggak
0: iya nih,
1: beda bagus. Konteks di sini. Itu malah bagus ini dong.
2: Iya, benar.
1: Iya.
2: Ini pekerjaan yang kalau udah misalnya kamu adalah seorang marketing misalnya, tapi kamu ngerjain cat poster gitu. Atau kamu masang.
1: Itu terlalu jauh, Mas. Orang marketing suruh ngecat poster. Terlalu jauh itu.

0: gawat nih.
1: Ada kasus pembobolan rekening bank lagi rame banget di X.
0: Di X. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Pak Darto.
1: Ditulis begitu. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis coba?
0: Tidak boleh ngomong merek. Enggak, itu bukan merek. X itu maksudnya adalah tanda tanya.
1: Lanjutin aja terus.
2: Dia tuh selalu Bella mau kayak baik-baikin AI.
0: Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ada pembobolan rekening bank nih. Money Heist.
1: Money Heist. Ini kalau mau tahu cerita selengkapnya, nanti akan saya kasih.
0: Saya enggak mau tahu.
1: Ya udah kalau gitu. Saya enggak mau tahu, saya juga mau kasih. Okay. Saya mau akan dong memberikan selengkapnya nanti jam 2.30.
0: Eh enggak lama dong, kita lagi nungguin Genos Studio itu.
1: Oke, habis ini deh kalau gitu.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga di

0: you picked up.
1: Call me when you break up.
2: Unless you found the person that you want. Ternyata ini adalah info dari Bella, mantan penyiar Prambors.
3: Ada apa, Ken?
2: Jadi dia melayangkan komplain terbuka dan mengancam akan menuntut salah satu bank terkait transaksi anomali di rekeningnya.
4: Beli kopi doang gak ada masalah lah.
3: Bukan itu. Biarin anaknya ini dulu beli.
2: Iya. Sorry. Kejadian serupa juga dialami oleh kekasihnya di mana rekening miliknya tuh turut kebobolan transaksi misterius dengan nominal kerugian yang terbilang cukup besar ya.
3: Oke.
2: Nah, si Bella ini ngepost di TikTok menyentil kelemahan sistem keamanan cyber perbankan dan mempertanyakan lambatnya penanganan saat nasabah menjadi korbannya. Gitu.
4: Dan Bella turut menandai lembaga regulator untuk menuntut transparansi. Dan ini viral di sosial media dan memicu gelombang kekhawatiran warganet terkait keamanan dana di bank.
2: Iya, betul.
3: Jadi ini nih, apa namanya, secara kronologinya tanggal 28 Agustus, ini kayaknya ada, kenapa ada pemotongan dana misterius nih gitu.
2: Iya.
3: Terus cowoknya juga ada kebobolan rekening. Akhirnya di-upload lah si video 3 menit di TikTok itu. Ini gimana sih nih, ada tuntutan hukum bla bla bla segala macam itulah. Viral deh. Tapi kini kayak kita harus tahu lebih jelas
4: ya, maksudnya. Ya.
2: Iya.
3: Pemotongan dana misterius tuh gimana maksudnya? Kayak apa kalau transaksi terus kemudian dipotong, potongnya gede atau gimana tuh?
4: Iya, kan biasanya kalau ditransfer ke orang kan suka ada ini ya Pak ya, berita acaranya ya. Nah ini apakah gak ada atau tiba-tiba uangnya raib aja gitu. Nah, itu juga mesti transaksi dalam bentuk QR.
2: Ya. Sampai 8 juta. Wow. Tahu gitu kita telepon Bella. Tapi anyway, kalau muda tuh juga harus hati-hati ya kalau misalnya ada yang kasih kan suka ada ya QR atau mungkin SMS-SMS

0: Oh.
1: Iya, link-link gitu jangan dibuka.
2: Iya benar.
1: Nah, katanya dalam waktu 50 hari akan diselesaikan. Kaulah Muda ini sudah ditangani dengan baik juga ya oleh pihak banknya.
2: Tapi 50 hari kelamaan sih.
1: Iya,
0: 49 hari oleh sih. 49 hari enggak apa-apa.
1: Iya benar. Beda satu hari itu penting, Pak.
2: Benar sih.
1: Kalau ini misalnya keringet dingin. Satu hari kerasa kan? Gitu.
2: Aduh, Mak. Yeah.
1: Coba nanti kalau misalnya kami dapat info lebih lanjut, bakal dikabarin nih lewat Radio Delta.
0: Enggak. Kok yang ngabarin dari sebelah? Oh,
1: iya.
0: Prambors. Halo, Prambors. Telepon yeah, Bella yeah. Dong, ntar kita coba telepon Bella ya. Bella.
2: Iya.
0: Kebetulan kita Bella Sukawa adanya nih.
1: Benar. Yang

0: Dandies, Darto Danang Kenny, atau Kenny with the Dandies.
1: Yo, fantastic. Karena kita di sini tuh support Kenny, Kenny tuh the star of the show.
2: Well, yes, thank you, bro.
0: Kenny, Ratu Jagat Universal Studio. Prambors.
1: Ui deh. Mixnya Universal Studio Prambors.
0: Ui deh.
1: Semuanya disebut.
2: Udah lo udah nanggung semuanya.
0: Oke. Okay.
1: BBC Radio.
0: Radio. Itu BBC kan dari luar.
1: Yeah. Oh.
0: Kalau dari lokal siapa?
1: Apa?
0: CBB. CBB ada-ada aja.
2: CBB. Hey, bagaimana kalau kita kocrot-kecret aja?
1: Aku pengen kocrot-kecret.
0: Kamu pengen kocrot-kecret? Aku pengen ngadain rencana kita cepat dilakukan, Pak.
1: Selain kocrot-kecret.
0: Rencana yang ini kekenian.
1: Oh, ke Kenya.
0: Iya, ke Kenya ini harus ada nih. Mungkin pekan depan kita mulai udah harus ada ini.
2: Loh, kok aku yang ngatur?
1: Iya. Terus juga bulan ini kita udah harus bikin Dandies Day Out loh nanti.
0: Dandies Day Out, benar. Sekalian mungkin teaser-teaser parfum 5 mil, 5 mil kita sebar ke yang peserta. Asoy deh.
1: Omong kosong aja dulu.
0: Asoy deh, kayak kocok-kecret nih guys.
1: Ini kocok-kecret. Tiga.
3: Festival Musik. Cut, ya Cret, ikut gue yuk. Kemana nih? September, akhir September ada festival terbesar yang akan diselenggarakan di G-Expo.
2: Wow.
3: Tahu dong lo.
2: Apa tuh G-Expo?
3: Yang ada pesta-pestanya itu.
2: Wow.
3: Sampai ada filmnya itu.
2: Wow.
3: Ikut yuk.
2: Mau.
3: Let's go.
2: Asik.
3: Ini dia.
2: Cret nih, aduh. Salah tempat lagi nih. Masa G-Expo-nya begini nih, Cret?
3: Ya emang di sini emang harus indoor nih, harus steril.
2: Di sono yang di luar.
3: Itu kan musik-musik. Ini beda ini.
2: Lah, kok gitu?
3: Ini festival juga. Lah, nih gua kenalin nih.
2: Iya.
3: Ini ada Dear Master, ini ada RH Festival Pesta Pori.
2: Wah. Oh gitu.
3: Ada Geut by Dr. Tompi.
2: Oh, ini berarti ini ya.
3: Pesta pori.
2: Buat ini ya, buat kulit semua ya.
3: Iya, yeah, buat pori-pori supaya pori-porinya rapat, sehat.
2: Tunggu.
3: Apa?
2: Ini wangi apa nih?
3: Wangi apa nih?
2: Ke sebelah yuk, Cret. Hah? Wah, ini baru.
3: Wah, ada lagi nih. Beda nih festival nih.
2: Ada yang kering, ada yang
3: basah, ampuk, ada balado kan?
2: Iya.
3: Kering balado kan?
2: Iya.
3: Apa nih?
2: Pesta paru.
3: Asik deh.
2: Coba.
3: Aduh. Wah, pindah lagi kita.
2: Wah,
3: apa nih?
2: Wah, coba ke sana ya, Cret.
3: Ayo.
2: Wah, kok ini hijau semua nih?
3: Hijau semua nih.
2: Makanan apa nih?
3: Apa nih?
2: Aduh, pahit.
3: Pare.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Pesta pare.
3: Aduh, ayo kita.
2: Eh, kemana lagi?
3: Ayo, kita ke laut, kita ke laut. Wah, itu lah tuh ada ikan tuh.
2: Wah,
3: ikan,
2: hati-hati ketemu ikan, buntutnya.
3: Iya, ikan lebar, panjang.
2: Oh, pesta pari.
3: Pesta pari.
2: Wah. Wah, tentu deh.
3: Apa?
2: Kita di G-Expo, kok ada laut?
3: Suka-suka gua.
2: Oke lah. Wow, ikan pari nih.
3: Ini lagi nih. Oh, ada Mariadi, ada Irwandi.
2: Wah.
3: Pesta peri.
2: Wah.
3: Peri Mariadi, peri Irwandi.
2: Peri.
3: Wah,
2: tunggu.
3: Apa?
2: Di sana bercahaya.
3: Apa ya?
2: Wah. Luar biasa, banyak yang terbang-terbang pakai tongkat.
3: Hah?
2: Pesta peri.

0: The Dandies on Prambors.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
2: Non-stop hits now. Get all the hits right here on Prambors.
3: Indonesia, number one hit music station.

0: Halo kaum muda. Sebelum lanjut ditemenin sama Danang, Darto dan juga Kenny, ini waktunya aku ya memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Olivia Rodrigo sumbang sebagian hasil festivalnya ke organisasi pemberdayaan wanita. Dan yang kedua, kejar pendapatan negara, pemerintah ingin perluas basis pajak. Selengkapnya cuma di Prambors News. Olivia Rodrigo kalau muda mengumumkan bahwa festival Daisy Chan Fields miliknya akan menyumbangkan 10 juta dolar atau sekitar 177 miliar rupiah kepada organisasi nirlaba yang bergerak nih di bidang pemberdayaan perempuan dan juga anak perempuan. Selanjutnya, pemerintah lagi ngejar target nih kalau muda pendapatan negara, yaitu 3.426 triliun rupiah di RAPBN 2027. Menteri Keuangan Bapak Purbaya menyiapkan strategi lewat perluasan basis pajak, integrasi data, pengawasan berbasis teknologi, dan peningkatan kepatuhan pajak. Selain pajak nih kalau muda, pemerintah juga bakal mengoptimalkan PNBP dari sumber daya alam, aset negara, dan layanan kementerian atau lembaga. Target ini dikejar di tengah rencana belanja negara yang mencapai 4.097,2 triliun rupiah. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors.
2: Prambors.
3: Prambors lagi enggak nih? Dan this.
2: Yuhu, masuk ke jam 8 di Prambors Radio.
4: Di TikTok sudah aktif dan banyak yang nanyain, Pak Darto mana? Kita kasih Pak Darto.
5: Ada, aku di sini, enggak kemana-mana, aku dari sini.
4: Tuh.
5: Eh, by the way, congrats ya buat David Bayu karena kemarin rilis album kedua. Dia ngerilis vinyl apa? Pressing limited gitu, cuma 50 gold cover gitu.
4: Gold cover.
5: Udah David sold, Bayu Danang Jaya. Dia waktu bilang, "Bro, gue mau gitu, ya lu harus datang." Dia bikin kayak showcase gitu di taman apa tuh, di Barito, taman
4: Barito
5: sih kayaknya.
4: Barito terkini berarti tuh
5: ya kan? Barter tuh Barito terkini. Iya, limited pressing 650 ribu, gue pengen.
4: Aduh, pasti keren suara banget itu.
5: Gue telepon masih ada nggak?
4: Udah nggak ada kan katanya.
2: Pak, ajakin ke sini dong Pak.
5: Oke. Okay,
4: iya Pak.
2: Asik.
4: Album kedua.
2: Aku ngefans banget.
4: Sama Pak.
2: Aku tuh kalau melihat beliau lagi, itu kayak wow gitu.
5: Coba kita tahu, udah bangun belum?
2: Ngerti
4: gak? Gua, kayak wow bener, iya, karena waktu dulu gue pertama kali nonton lagi, waktu itu masih naif ya.
5: Iya.
4: Itu waktu dia lagi fitness, pertama kali ketemu fitness, tiba-tiba di panggung kayak naif being naif, tiba-tiba dia buka baju, lah kok badannya jadi keren banget gitu,
2: iya.
4: Dan itu keren banget sih.
5: Terus lagi doyan-doyan fitness kan dia?
4: Iya.
5: Masih tidur dia jam segini pasti?
2: Ya orang sukses mah bebas Pak.
4: Lah bukan
5: lah,
4: Pak.
5: Lah kok gitu? Bukan itu deh kayak konteksnya. Ya, berarti maaf, kita gak sukses apa gimana?
2: Lu sukses banget.
5: Amin ya Allah.
2: Oke, di jam 8 ini.
5: Iya. Yeah.
2: Kita akan nanyain kaula muda.
5: Okay.
2: Apa itu adek?
5: Kita ganti akan lagi bertanya kepada kaula muda. Udah dengar album barunya Nadine Amizah belum?
2: Masa sih? Ya
5: udah
2: adek ada. Bingung.
5: Udah ada. Nadine Amizah punya
4: album baru lagi ya berarti ya? Congratulations juga buat Nadine Amizah. Mungkin nanti kita bisa undang juga Nadine Amizah kemari.
2: Tapi kita
4: film Pak Darto juga belum kemari.
5: Oke.
4: Case-nya boleh dong.
5: Boleh. Aci. Kita panggil Aci
2: nih,
5: Resti.
2: Ini lagi mau telepon lagi.
5: Iya, telepon lagi.
2: Enak juga ya kontaknya banyak artis. Nih, tapi saya boleh kasih tahu.
5: Boleh.
2: Nih, before and after relationship. Tuh, nanti kita bakal ngebahas itu ya. Udah, itu aja. Saya mau kasih taunya.
4: Oh, karena ada stereotype-stereotype tertentu ya. Misalnya kalau lo, kan kalau misalnya lo jadi agak berisi, lo akan dibilang kayak, oh lo bahagia ya gitu. Misalnya ada kayak gitu, atau kalau misalnya putus kayak jadi lebih, kok lo jadi charming banget sih abis putus ya gitu. Kalau zaman lo kan gitu
2: bener
4: kan.
2: Bener lagi, bener-bener.
4: Iya gak sih? Stereotype gitu.
2: Oke deh,
4: itu yang akan kita bahas ya.
2: Ini kalau muda.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: The Dandies di Prambors Radio.
2: Ini ada sebuah mitos. Gak tahu nih mitos atau fakta ya. Katanya kalau udah mulai pacaran berat badan lo akan naik terus gara-gara makan-makan happy-happy. Kalau sebenarnya bukan pacaran sih, nikah ya. Kan
1: pacaran juga, Pak. Lihat Kina.
2: Gua enggak ada fotonya L yang main bola. Jadi melar banget, udah lihat belum?
1: Belum. L L L.
3: Rumi,
2: menurut lo L siapa lagi?
3: L Nino.
1: Bisa juga.
2: Maksudnya itu fakta apa enggak? Danang abis dia nikah sama Galabi, buset langsung badannya. Padahal sebelum itu dia kurus. Danang begitu nikah sama Galabi langsung ngok gitu.
3: Tapi kan enggak, Pak. Kalau badan gue itu kan tergantung dari sutradaranya mau gimana.
2: Asik deh.
3: Gimana menurut saya?
2: Asik deh, Danang the actor.
1: Ya jadi menurut kamu bener gak tuh kalau misalnya
3: menurut aku gak penting atau... Menurut aku tuh gak penting lagi. Semua tuh fana.
2: Aduh mah.
1: Orang lagi ngomongin.
3: Oh iya iya.
2: Kalau Kenny gimana? Kenny, kamu maaf. Terakhir kali pacaran sama gimana? Si Koko yang kamu putusin.
3: Nah.
1: Kalau sama Koko Singapura, aku enggak sih. Aku
2: dianya
1: stay. Kalau dianya iya dong, kan asupannya terjaga.
2: Wah. Wah. Soto ya.
3: Enggak, jadi gimana sih si Koko Singapura itu, apakah pas jadi nama kamu jadi lebih gembil atau pas putus sama kamu jadi tambah kurus?
1: Soalnya kan LDR, jadinya enggak terlalu berpengaruh.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Enggak ada ketemuan-ketemuan, ngedate-ngedate makan.
1: Nah tapi kalau misalnya kita spend time together.
2: Biasanya di Singapore atau di mana sih?
1: Mau tau aja. Udah, itu kan udah.
3: Kalau Pak Darto deh, Pak Darto gimana? Pas nikah sama Bunda?
2: Ya iyalah, pokoknya happy-happy jadi makan terus gitu.
1: Tadi gak lihat breakfastnya apa?
3: Wesley.
1: Kan kita jadi besok 3 ya Pak?
3: Pak saya kirimin kendi ke tanah liat ke tempat apa ya?
2: Itu overnight oat namanya.
1: Iya. Okay.
2: Overnight oat. Oke. Okay. Gitu. Kaulah muda, kamu berubah gak setelah menjalin hubungan?
1: Nah, terus ada juga kalau misalnya lu putus, wah makin glow up. Jadi
2: oh iya tuh. Kan? Kayak itu kayak mantannya
1: Kiki.
2: Wih, si bocah ini.
3: Malah lu omongin Kiki, orang pada tuh lagi bisik-bisik.
1: Enggak apa-apa, itu temen aku, tapi dia cantik banget kemarin.
2: Iya
1: dia,
2: sih, glow up banget si Gabby.
1: Iya, Gabby kemarin abis nge-post juga.
2: Dia dari 75 ke 60 kg. Mantep.
1: Mantap.
2: Pergerakannya. Progresnya.
3: Asyiknya. Kikinya juga glow up ya.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya Lucunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: Pak Darto tahu generasi berbakti nggak, Pak Darto?
7: Kayaknya pernah lihat di Instagram, apa sih acara battle kampus gitu?
3: Betul, tapi ini bukan battle kampus, sembarang battle kampus.
2: Mantap!
3: Generasi Berbakti 2026 itu programnya BCA, di mana mahasiswa adu inovasi sosial dan udah ada 4 kelompok yang menang di babak final. Masing-masing mewakili 4 kampus. Dan setelah mereka menang, mereka harus buktiin hasil presentasi mereka, ide mereka bisa beneran diaplikasiin di masyarakat.
2: Kampus mana aja tuh yang menang?
3: Ada UGM, UNPAD, UNAIR, dan UI yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di tempat desa bakti BCA.
2: Empat.
3: Saya ngomong apa tadi?
2: Tempat.
3: Wah, Bapak salah denger tuh.
2: Sorry.
3: Di empat desa bakti BCA. Empat desanya ada Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kasen 2 di Sulawesi Utara.
7: Mantap, berarti ide mereka langsung diuji di lapangan ya?
3: Langsung, Pak.
7: Keren.
3: Langsung.
2: Mantap.
3: Jadi mereka bisa buktiin gak cuma jago presentasi, tapi bisa membuktikan dengan satu misi berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata.
2: Oke.
3: Nah, untuk mungkin lu pengen lihat aksinya mereka ya, kaula muda ya, langsung aja tonton sendiri episode terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA, atau kunjungi bca.id/genz, Gen Z ya, Gen Z Berbakti.
2: Oke, langsung gue kepoin sekarang, kaula muda juga jangan lupa nonton ya.
3: Oke, BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
8: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
8: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi

0: Radio. Seru banget deh kita terus, ngobrol terus sama anak-anak TikTok. Kalau mau TikTok.
1: Kita lagi ngumpulin pendapat. Apakah betul stigma-stigma setelah jadian atau putus ya, stigma relationship kalau jadian happy terus jadi gembil, putus jadi glowing. Apakah itu terjadi di kaula muda?
0: Benar, ada yang bilang sampai naik 15 kilo, ada yang bilang
1: 7 tahun nikah 30 kilo naik.
2: Bisa 7 tahun nikah 30 kilo itu satu manusia sendiri itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau cewek kan memang menghasilkan manusia. Maksudnya mengeluarkan manusia.
2: Oh, dia hamil.
0: Biasanya kayak gitu Pak, hamil Pak.
2: Tapi gak sampai 30 kilo deh kayaknya.
1: Bisa tahu. 30 kilo, 7 tahun 30 kilo dikumpulinnya lumayan rajin tuh Pak. Berarti setahunnya 3 kilo Pak.
2: Iya,
1: lumayan hampir 3 kilo itu, ya. Hampir 3 kilo. 4 lah, 4
2: lebih
1: kilo.
2: Lah,
1: 4 kilo.
2: Iya.
0: Coba kita, apa namanya, lihat kalau kemudian di Wawa ada gak?
2: Gak ada, tapi ini itu tidak berlaku hanya after you are in a relationship, after you're out of a relationship, biasanya wake jadi up. Lebih glowing.
0: Bener.
2: Lana Tanala, bener banget after divorce gue jadi glow up.
1: Nah,
0: tapi kalau bisa sih jangan divorce ya aku.
1: Nes,
0: aku pacar aja belum ada ya.
1: Kalau strip nih bener, Subway NYC baunya dahsyat, wah pas nih.
2: Beda kok. Beda tadi kan konteks. Itu obrolan beda.
1: Oh iya.
2: Kita lagi ngobrolin ini.
0: Ada Esa nih, gue nikah 2020 80 kilo, sekarang 104 kilo bang, asli ini nggak turun.
1: Wah gila.
0: Esa good boy.
1: Esa good boy. Gokil.
2: Udah nyentuh 3 digit, mendingan diturunin Esa. Ini aja apa namanya? Apa tuh? Cutting kalori.
1: Cutting kalori, banyakin protein, banyakin gerak.
2: Sarapan pagi cuma telur putih 2 sama
1: baskom.
2: Waduh, sarapan baskom boleh juga sih. Hati-hati lambungnya mampet. Putih telur sama atau enggak ini aja roti gandum 1 lembar dah.
1: Nah,
2: americano biar bener. Kenyang.
1: Karena americano ngebantu pembakaran juga kan.
2: Terus apa namanya makan siangnya nasi tumpeng.
1: Nah itu dia tuh
0: dong,
1: nasi tumpeng tuh.
0: Ternyata di pool di siang.
1: Jadi dikumpulin tuh. Tapi ini siangnya buat 2 hari ya. Kayak ular makanya.

0: Mi. Gue tuh ngefans banget sama Nadine Amizah kan. Gue punya album dia, vinylnya yang selamat ulang tahun ya.
1: Selamat ulang tahun Nadine Amizah.
0: Hari ini
1: jeng jet hari yang
0: kok Nadine Amizah gitu sih. Enggak, pokoknya gue punya album itu. Gue punya kopi itu, first copy ada tanda tangannya dia. Terus satu dari 150 kopi apa.
1: Wih. Wah, itu bisa dijual lagi tuh pak. Ntar gue ambil dia dari rumah lo pak.
0: Kok bisa sih Nang? Ada pikiran-pikiran jahat kayak gitu.
1: Itu mah tulus aja gue pak.
0: Okay. Ternyata Nadine Amizah lagi ngeluarin album baru ya?
1: Iya, ini bapak harus dapat lagi nih.
0: Katanya lagi rame, banyak menganggap ini adalah karya terbaik dari Nadine Amizah.
1: Luar biasa, nanti coba kita akan kita ulik. Kita puterin gak
0: lagunya?
2: Ya boleh.
0: Single terbarunya apa nama?
2: Laika.
1: Laika yang ditinggalkan.
2: Nanti
0: okay. Singlenya apa?
2: Iya. Nanti ini aja pak.
0: Reservasi untuk dua.
1: Nama judul lagunya Meta. Meta Laika. External.
2: Info selengkapnya habis ini aja ya kalau udah ya.
3: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kau lah udah pernah gak sih kepikiran, aduh, uang yang gue tabung di bank tuh aman gak ya? Nah, kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS ikut semua. Dan simpanan kaula muda di bank itu dijamin hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Tabungan, deposito, sampai giro dijamin. Tapi ingat, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, harus memenuhi syarat 3T. T yang pertama tercatat di pembukuan bank. T yang kedua, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan T terakhir, tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi jangan ragu buat nabung di bank. Cek info lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram @LPS_IDIC karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Barunya ini terinspirasi dari Laika, anjing pertama yang dikirim keluar angkasa oleh Uni Soviet tahun 1957. Jadi pengennya tuh Nadine tuh explore loss atau rasa kehilangan, kesedihan pas ditinggalin, dan acceptance ketika harus berpisah. Gitu. Ini katanya sih, ini adalah pendewasaan bermusik Nadine nih. Musiknya lebih megah, tapi tetap khas puitis-puitisnya Nadine tuh ada gitu.
1: Dalamnya ada berapa track ya,
0: 11 track dan menggait 10 produser ternama seperti Ram Punjabi, Chan Parwes.
2: Hey, itu produser film, Pak.
0: Oke, salah.
2: Steven Spielberg.
0: Wah. Lava Pratomo, Baskar Putra, Enrico Octaviano, Ota Tarega hingga Feby Putri. Oh, ada Feby Putri juga. Salah satu lagunya ditemukan sebuah bangkai. Ini kisah nyata temuan jenazah tanpa identitas saat banjir Jakarta 2020 sebagai refleksi rasa sakit dan keterasingan sosial. Buset.
2: Dalam juga sih.
0: Keren juga Nadine. Bagus. Gue kira lebih personal tapi ngangkat apa?
2: Isu-isu
0: sosial ya, gitu. Eh, dengerin dong satu. Ini apa nih? Reservasi untuk dua.

0: dalaman.
1: Bisa kita putar lagu full aja gak sih enaknya? Ini tentang dia gak mau dan gak rela maafin bapaknya.
0: Wow, deep dan personal ya.
1: Dalamat.
2: Coba yang di TikTok mau gak kita puterin full lagunya?
1: Puterin aja
0: lah. Kita puterin lah yuk langsung. Boleh.
1: Dari awal, udah apa ya? Nah. Oke.

0: Wow, wow, wow, wow. Crazy nih, gue baru pertama kali denger lagu ini. Wow.
1: Seru banget, seru banget.
0: Wow. Wah, gila sih.
2: Merinding sih aku.
1: Stringsnya gila, gila. Serem. Ih, seru
0: banget. Mahal banget lagu.
1: Rasanya kayak gotik ya, balik lagi ya.
0: Terus dalam lagi. Hmm. Dalam gitu, bener-bener.
1: Suka liriknya.
0: Mewakili perasaannya dia banget yang gak mau maafin bapaknya.
1: Dan kita akan ketemu di sana tuh menarik banget tuh.
2: Itu.
1: Kita ketemunya nanti ya di hari penghakiman gitu.
0: Oh, gila.
1: Wah, energi terakhir Pak Darto seperti rangan mesin diesel ya.
2: Tapi Nadine suka biasanya dengerin Prambors juga. Jadi shout out kalau misalnya lagi dengerin, sukses buat albumnya.
1: Sukses buat albumnya, nanti pasti akan jadi salah satu album yang kami beli. Saya sih pinjam punya Pak Darto ya.
0: Gue mau beli finalnya kalau misalnya udah dirilis ya.
1: Keren, keren Nadine. Untuk ngomong-ngomong kedalaman lirik dan pemilihan kalimat dan kata,
2: siapa sih yang paling
1: ada lirik? Satu lagi dari Prambors nih yang mempunyai etika kosakata yang luar biasa, itu adalah
0: Kocur Kecret. Kita dengerin Kocur Kecret.
1: Sikat.

0: kolaborasi. Trot, trot. Ini zamannya bukan lagi zaman persaingan, bukan zaman kompetisi.
1: Lu serak gitu ke inspirasi seseorang, Trot.
0: Kita akan kembali lagi setelah rehat sejedak.
1: Sejedak.
0: Ini ngomong apa sih gue tadi barusan?
1: Ini zamannya kolaborasi.
0: Ini zamannya belum, gue belum ngomong itu.
1: Ini zamannya bukan enggak, persaingan.
0: Ini bukan lagi zamannya persaingan, kompetisi, sikut-sikut. No. Ini zamannya kolaborasi.
1: Kolaborasi.
0: Lo mau enggak kolaborasi?
1: Mau.
0: Bener nih.
1: Mau.
0: Mau ya?
1: Mau.
0: 100%.
1: Mau. Mau. Mau. Ai mau.
0: Enggak jadi.
1: Kenapa sih terlihat gue kan ekspresi?
0: Ya oke, ya Bah.
1: Ya.
0: Lo mau kolaborasi?
1: Mau.
0: Nih.
1: Ya.
0: Nih.
1: Wah.
0: Sama. Nih.
1: Wah. Aduh.
0: Nih.
1: Manis semua tuh.
0: Ini ada kolak.
1: Ya.
0: Bor.
1: Bor.
0: Sama ASI.
1: Ya.
0: Asinya. ASI kucing.
1: Wow. Gak enak. ASI kucing aja.
0: Kasih kucing dong tuh. Hey. Gimana?
1: Mantep.
0: Biasanya ada jok susulan.
1: Ini bornya muter gak?
0: Hah?
1: Bornya muter gak? Kalau gak muter boril.
0: Ya. Mendingan gak usah dikeluarin kalau gak pede lu.
1: Puyang pala gua. Kalau gak dikeluarin.

0: Music Station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: The Dandies on Prambors.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: BM dapat untung sekaligus bikin perjalanan kamu punya arti lebih. Nah, khusus di bulan Agustus 2026 nih, kalau muda ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Jadi setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain kamu akan dapat double point nih di hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya kamu juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Kamu juga bisa loh beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, kamu juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung aja transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan kamu menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Jepang kalau muda turun tangan bantu Indonesia lawan karhutla. Jadi mereka mengirim helikopter CH-47 Chinook bersama sekitar 600 personel ke Kalimantan untuk bantu operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Nah, bantuan ini kalau muda diharapkan bisa memperkuat upaya pemadaman dan mempercepat pengendalian karhutla di wilayah terdampak. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors.
4: Prambors
5: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambos ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
6: The Dennis di Prambos Radio.
7: Yo, yo, yo. Satu jam lagi menemani kau ulang muda di hiruk pikuknya kota metropolitan ataupun dimanapun kaumu berada.
8: Tapi kalau aku ngeliat nih laporan sedikit dari Jalan Fatmawati yang biasanya macet, ini hari ini sepi. Ada apa ya? Ini hari Senin loh.
6: Ya belum aja kali pada
8: ini jam 9 mungkin. Biasanya udah padat banget.
6: Yes.
8: Jadi semoga kaula muda bisa menanggulangi dirinya dalam menghadapi kemacetan. Semangat ya kaula muda.
7: Semangat kaula muda.
8: Ya. Untuk membuat kamu rileks, kita akan puterin lagu Dragon Force nih, judulnya Through the Fire and the Flames.
7: Through the fire.
8: Bukan mas, itu siapa level 40 itu ya, itu ya. Bukan, lain mas. Iya, jadi di jam 9 hari ini kami masih live TikTok juga.
6: Iya.
7: Kita sapa-sapa dulu deh yang, kita sapa-sapa yang di live TikTok melalui radio. Jadi orang radio bilang, lah ini siapa gitu.
8: Iya.
6: Ini ada Revi, ada Prita.
7: Prita, hai Prita Naruswari.
8: Halo.
7: Ada Dufno.
6: Dufno, aku Wimo. Dufno.
8: Aku Duno. Thank you.
7: Blue Denim, Dixie, Alaya, Cimicuri.
6: Nih tapi kita udah Lex. Mulai kehilangan Mr. Harrington, Narendra.
8: Iya, XA juga udah gak peduli XA kayaknya.
7: King Ambe, itu-itu lagi ya pendengar-pendengar setia kita ya.
6: Akhirnya XA kerja juga.
8: Alhamdulillah kerja set visit.
6: Iya.
8: Jadi sudah banyak ini apa, udah banyak teman ya kaula muda ya. Teman pagi kami nih.
6: Yes. Dan obrolan banget. Kita di TikTok beda loh.
7: Asli-asli. Jadi jadi tuh kita, apa yang kita bicarain di radio sama di TikTok tuh beda banget kaula muda. Di TikTok tuh lebih bebas ya. Kita sih ngomongin tentang kondisi geopolitik yang semakin memanas saat ini.
8: Kita ngomongin
7: di Selat Hormuz.
8: Iya, dan juga bagaimana cara menaruh berang-berang di Selat Gibraltar. supaya
7: bikin jembatan.
8: Bikin jembatan. Selat Gibraltar kalau mau ya.
7: Oke, kalau udah kita kasih lagu dulu nih, sementara kita lanjut ke live TikTok kita ngobrol-ngobrol mengenai filmnya The Dandy Sikat Piring.
8: Asoy deh.

0: Dede Dis di Prambors Radio.
1: Guys, ini udah ada rencana-rencana busuk dari Jarto, the creative director.
2: Lo namanya creative director, lo kreatif.
3: Ini kan demi kemaslahatan kaula muda.
1: Biasanya jam segini Mas Bagus kan dengerin.
3: Yeah.
1: Mas Bagus, WA me. Spill.
3: Ada rencana busuk dua orang tua ini kata Kenny.
2: Hey, kaula muda enggak boleh tahu,
3: Bre. Enggak boleh.
2: Kita udah off TikTok ya.
1: Yeah.
2: Udah full radio, kita mencurahkan perhatian kita pada pendengar-pendengar kita di radio.
3: Sih, betul.
2: Dan ini bukan rekaman, ini live.
3: Ini bukan, ini live.
2: Nih, coba nih gua cubit. Aduh, sakit.
3: Buktinya ini live adalah coba nih kamu putar radio kamu, dengerin aku ngomong apa. Rahel Fenya, apa bunyinya? Rahel Fenya kan? Nah, itu berarti live.
2: Aduh, mah.
3: Ya, ngomong-ngomong soal Rahel Fenya nih, lunch kamu bakal di mana nih kalau muda nih? Kamu tuh tim yang lunchnya bekal atau timnya jajan? Nah, coba kamu mau yang mana?
2: Gimana, Ken?
1: Rekaman aja deh kalau kayak gini. Lebih rapi.
3: Mau rekaman?
1: Enggak.
3: Astagfirullahaladzim. Kok bisa sih pakai ini mikir gitu ya, Pak?
1: Daripada ide siaran jam 7, mendingan rekaman.
3: Lah, iya sih.
1: Bapak kan tim bekal. Besok kita bakal dibawain bekal sama
3: Bunda Tika. Terima kasih istri Pak Darto.
2: Kalau breakfast gue bekal gue dapat apa overnight oat yang dipalakin sama bocah-bocah dua ini.
3: Ya.
2: Seneng lo pada lo.
3: Seneng Pak Darto, enak.
1: Kalau bisa minta kurmanya banyakan ya Pak besok, Pak.
2: Ya dia.
3: Pak sama daging, Pak.
2: Allah.
3: Daging masukin
2: mana ada oat pakai daging.
1: Cocok tuh.
3: Enak Pak, daging manis.
2: Kagak enak lah.
3: Daging manis. Nah, tapi kan kalau bekal dimakan pagi umum Pak, tapi kalau makan siang lu bawa bekal apa enggak?
2: Enggak gua.
3: Kenny?
1: Enggak.
2: Itu tuh Kino yang bawa bekal. Makanya dia kemarin minta beliin microwave. Bapak beliin microwave gitu. Ya udah oke. Beli microwave gitu.
1: Anaknya banyak ya.
3: Iya Pak, Pak Darto makasih juga ya di rumah udah datang juga mesin destil parfumnya. Pak Darto juga beliin gua mesin destil parfum.
2: Gepeng minta ini nih, minta buat naro TV. Ini Adrian minta
3: kamera,
2: sound card.
3: Iya.
1: Tinggal gue yang belum minta.
3: Minta ini, minta pedang himen.
2: Waduh, kok pedang himen?
3: Pedang himen
2: kan. Kaulah muda, kamu tim bawa bekal atau beli di luar? Ceritain dong ke wa kita.
3: Kalau ini udah boleh Pak.
1: Okay. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
1: Kak Danang.
3: Ah, pasti generasi berbakti nih. Tahu gua acara battle kampus gitu kan?
1: Iya, coba Kak. Acara apa sih itu?
3: Acara battle kampus ini bukan battle kampus biasa kayak ini. Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA di mana mahasiswa adu inovasi sosial. Udah ada 4 kelompok kan, Ken? Yang menang kan?
1: Betul.
3: Dan mereka harus buktiin langsung kan?
1: Ih, kok tahu?
3: Nah, 4 kampus mananya tuh yang Nih, udah berhasil menang.
1: Aku tahu. Hah. Jadi ada UGM, Unpad, Unair dan juga UI yang ngejalanin ide inovasi sosial di 4 desa Bakti BCA. 4 desanya adalah Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kaset 2 di Sulawesi Utara.
3: Berarti ide mereka langsung diaplikasiin di lapangan ya?
1: Bener dong. Mantap. Jadi bisa ngebuktiin nih, mereka gak sekedar jago presentasi doang, tapi dengan satu misi, berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata loh. Ah, mending langsung aja deh tonton sendiri episode terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA, atau kunjungi bca.id/GenZBerbakti. Buruan ya, Kak.
3: Langsung dikepoin. Langsung gue tonton ya. Untuk kaula muda jangan lupa tonton juga. Dan BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: The Dandies on Prambors.

0: kan sama kita di live TikTok. Kata kalau muda, untung lu udah.
1: Iya. Kalau muda tadi kita, wah ini TikTok disudahi. Obrolannya makin acak adut deh kalau muda nih.
0: Parah.
1: Makin seru, tapi yang jelas ini ada voice note dari kaula muda yang menanggapi kita tuh bekalan, kamu tuh termasuk yang orang bawa bekal atau yang jajan?
0: Coba kita dengerin Hendrik.
2: Biasanya tim bekal, cuman kadang-kadang kalau pas lagi enggak ada makan atau enggak masak ya, gua jajan. Jajan apa aja lah, maksudnya enggak ada pantangan, enggak bikiter juga gua.
0: Nah, tadi kita ada di pembahasan di mana kalau misalnya lo orang kantor, mungkin akan sangat membantu kalau lo
1: bawa bekal.
0: Tapi bener, kayak gue sama Kak Danang nih, kalau misalnya kita ada meeting abis ini,
1: betul,
0: bekal tuh jadi apa ya,
1: waste.
0: Iya, jadi waste. Satu, kita gak enak sama orang rumah yang udah masakin.
1: Betul.
0: Terus kedua, kalau misalnya kita makan di resto atau meeting di resto, kita gak enak sama yang punya resto, masa makan bekal?
1: Benar.
0: Jadi kadang-kadang tuh bekal bukan solusi buat gue sama Kak Danang yang suka makan di luar gitu.
1: Pun kalau misalnya gue nih mampir ke kantor temen gue untuk melakukan beberapa pekerjaan gitu ya, itu ya akhirnya dibeliin sama mereka.
0: Bener.
1: Yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya udahlah.
0: Plus kami makan kita jadi banyak banget. Jadi kalau ada bekal juga.
1: Iya benar.
0: Makan di luar juga gitu.
1: Benar. Jadi memang tergantung kegiatannya nih kaula muda. Cuma ternyata banyak kaula muda ini yang respon adalah kebanyakan memang sudah jajan daripada bekal. Mungkin kalau sarapan, bekal masih masuk akal kan?
0: Benar.
1: Iya nggak sih?
0: Iya, kalau sarapan benar, kayak telur gitu-gitu kan bener, gampang. Ya.
1: Pun kalau mie instannya udah nggak kecetak kotak tuh.
0: Iya benar.
1: Kalau siang udah jadi kecetak kotak kan? Iya nggak kan?
0: Iya benar.
1: Iya, jadi kayak agar gitu kan? Nah iya benar nih, berarti kalau siang kamu termasuk banyak yang jajan nih. Kalau muda terima kasih, kalau muda mulai besok kita akan bawa bekal.
0: Dari bunda kan?
1: Bunda, bunda.

0: Radio.
1: Maroon 5 Downtown
0: Girl
1: Group.
2: Downtown Group bagus tuh. Gue nggak sabar pengen GTA 6 keluar deh. Masih 2 bulan lagi tapi.
1: Pak Darto emang main GTA, terakhir GTA aja GTA 3 Pak Darto.
2: GTA 5 gue main.
1: Masa sih?
2: Tapi gue gak main online.
1: Oh.
2: Gue misi-misinya doang. Jadi si karakter utama itu numpang lewat gitu.
1: Misi. Gitu. Terus ketemu sama penyanyi cilik ya Pak?
2: Messi tuh. Sama Lionel ya.
1: Zumba lagi. Asik deh Zumba lagi, seger.
0: GTA itu yang kota-kota itu kan?
2: Ya bocah ini gak tahu apa-apaan nih.
1: Itu SimCity. GTA benar, itu benar, yang benar. Kamu jadi benar. Jadi kayak thugs gitu.
0: Iya,
2: dia bisa maling apa gitu, bisa ngerebut begal mobil orang, begal motor gitu.
0: Wow.
2: Tapi kemudian ntar dikejar-kejar polisi.
1: Sampai hijau Z aman dah enggak. Ya, bisa gitu. Nabrak enggak tanggung jawab gitu bisa juga tuh di.
2: Nah, kita gitu. Ada updatean terbaru nih. Habis ini kita kasih berita terbarunya. Awas ya Kinawi kalau gak baru-baru amat beritanya. Ternyata GTA 6
1: adalah setelah GTA 5.
2: Betul.
3: Bro lagi gak nih? Dan this.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
6: Lagi capek sama hidup yang gini-gini aja, stres kerja, tapi tiap hari harus bangun pagi. Kalau kamu dengerin ini, mungkin ini saatnya nonton musical absurd Hidup Segan But I'm Not Done yang akan dipentaskan pada 4 sampai 5 September 2026 di Galeri Ciputra Artpreneur. Musikal yang diadaptasi dari ilustrasi seniman Sergio dan disutradarai oleh Aulion ini merupakan konsep baru dari Jakarta Doodle Fest 4.0 yang diinisiasi oleh TFR News. Berdurasi 90 menit, musikal ini diproduksi oleh Jakarta Art House serta didukung oleh Indonesia Kaya. Berkisah tentang Pina, pekerja ibu kota yang kehilangan makna saat hidupnya terasa datar dan nemuin dirinya berbincang sama makhluk alam khayalan.
7: Pelan tapi party, biar gak capek hati.
6: Musikal ini ajak penonton untuk nemuin kembali semangat dan alasan buat bertahan. Tiket pertunjukan satir penuh gelak tawa ini bisa kamu beli di link pada bio Instagram @musicalabsurd ya. Jadi follow sekarang and see you warga absurd.
1: Kalau muda, ayo rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI yang masih ada sampai sekarang. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi sampai jalan-jalan. Untuk Mako dan Jeko bakal kasih kamu cashback 50% maksimal 25.000, minimum transaksinya Rp50.000. Kalau kamu pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember nanti tahun 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Hari ini terakhir ya kaulah muda. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohood/RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
8: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Dendis di Prambors Radio. Ini sih gamesnya aku banget sih.
1: Oh, pakai apa sih gamesnya?
2: Kayak gimana sih Ken?
0: Dia nyuri-nyuri gitu kan, terus nanti
1: nyuri-nyuri pandang,
3: nyuri Raden Saleh.
0: Dia nyuri-nyuri, abis itu nanti dikejar-kejar polisi kan.
3: Banget nanti. GTA ya, Grand Theft Auto.
0: Gimana tuh Mas?
2: Weh, asik tuh.
0: Jadi Rockstar, Jim.
2: Bukan Rockstar, okay. Ini developer gamenya ini.
0: Ini merilis tayangan eksklusif Grand
2: Theft Auto.
1: Lu ngomongnya enggak becus lu.
3: Grand Theft Auto 6 nih, jadi extended look. Dikasih lihat tuh gameplay open worldnya, fighting-fightingnya, missionnya kayak apa gitu, mekanisme karakternya kayak apa. Kan soalnya masih lama sebenarnya kan, rilisnya 19 November 2026 kan. Ceritanya nih di negara bagian fiktif Leonida. Ada Jason sama Lucia, couple kriminal gitulah, kayak apa ya couple kriminal itu?
2: Ini yang cowboy dulu.
3: Aduh, yang
2: Bonnie and Clyde
3: gitu. Soalnya ini lebih dari 13 tahun Ken.
0: Wow.
3: GTA 5 tuh 2013.
2: Iya.
3: Dan ini cost-nya itu mahal banget, bikin film ini tuh mahalnya minta ampun. Bikin game ini. Dan ini bisa dibilang nih kayak standar barunya di industri game lah.
2: Ya.
3: Lo kalau mau kalau ngikutin si cerita utama dan naratif missionnya itu katanya sekitar 80 jam untuk diselesaikan.
2: Ini misi gede doang nih, belum misi kecil-kecilnya nih, Pak ya.
3: Belum misi kecilnya. Gitu. Pokoknya ceritanya antara si Jason sama Lucia ini, terus mode single player GTA 6 ini enggak pakai generative AI ya, gitu.
0: Tapi gua enggak bisa banget main game. Kalian jago ya main game?
3: Lo kan main game di real life, lo mainin ya, hati-hati laki-laki.
2: Asik gitu. Deh.
3: Kokoh-kokoh Singapura, kokoh
2: Filipina,
3: kokoh Zimbabwe,
2: tapi,
3: kokoh Brunei Darussalam.
2: Pak, tapi mereka semua punya kesamaan, Pak.
0: Apa?
2: Saat mereka pakai baju jadi baju kokoh.
3: Ya Allah.
0: Aduh, Mak.
3: Kocok-kecot aja.
0: Oh belum, nanti kocok-kecot nanti ya.
3: Belum, ternyata belum.
0: Ini lagu atau iklan gitu.
3: Iya, nanti. Oke.

0: The Dandy Sound Prambors Radio. Coba kocret kecret buktikan.
1: Itu aku lagu buat istriku banget. Buktikan, buktikan.
2: Wah bener.
1: Ini gue tuh
2: bagus, aku suka banget lagu itu. Kayaknya tuh centil, manis, cantik, gemes gitu. Buktikan lah. Ah, masa sih nonton festival musik bareng kocok kecer kalian enaknya. Ah, ah. Saya kocok, saya kecer. Dia kecer, dia kocok.
0: Dengarkan diri kocok kecer show. Nonton konser. Hey, cerut, kecret. Nonton konser yuk.
3: Nonton konser.
0: Yuk.
3: Konser apa nih?
0: Asik nih ini konsernya.
3: Asik nih.
0: Band Pang. Ya.
3: Anjay. Oke.
0: Okay. Asik deh namanya.
3: Band Pang nih.
0: Forever is dead.
3: Wow, terdengar seperti horror pang ya. Oke, okay, gua pakai celana pendek. Gua pakai celana pendek, gua pakai celana pendek lagi.
0: Jadi dari atas bawah celana pendek semua.
3: 3/4 gua.
0: Oke. Okay. Kita nonton band Pang ini di GBK.
3: Di GBK?
0: Yoks.
3: Band Pang.
0: Yoks.
3: GBK. Wah, gawat, bisa riot.
0: Forever is dead.
3: Gokil.
0: Oke. Okay. Ikut yuk.
3: Yuk.
0: Woi. Yuk.
3: Kesenayan doang kan nih GBK nih. Kok gak nyampe-nyampe nih?
0: Bentar lagi udah.
3: Woi.
0: Apa sih?
3: Senayan kan nih GBK kan nih?
0: Nah, bentar lagi nih.
3: Gak nyampe-nyampe.
0: 3 jam.
3: 3 jam?
0: Ya.
3: GBK.
0: Gak nyampe.
3: Wah.
0: Nih dia nih.
3: Lah.
0: Ini GBK.
3: Apaan tuh?
0: Gor bulak kapal.
3: Wah.
0: Ya kan biasa di gor ini anak-anak pom
3: manggung. Ya bener sih. Tapi
0: nah ya. Bulak kapal tuh lah tuh. Wah tawuran.
3: Wah gak harus.

0: Music Station. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: The Dennis on Prambors.

0: Rumors Radio Forward Boys. Thank you for the memories. Thank you for the memories, kaula muda. Nggak nyangka udah nyampe sini. Terima kasih buat waktunya.
1: Apa sih?
0: Mana-mana
1: kayak mau farewell apaan? Besok lagi kan kita?
0: Besok lagi kaula muda. Dengan ngantuk yang sama.
1: Dengan ngantuk yang sama.
0: Gelora yang sama.
1: Mantap. Yes.
2: Udah.
1: Kita akan semangat di jam 6 gak yang? Eh kaula muda.
0: Enggak. Mana pernah yang kayak gitu kita?
1: Kita jam 6 bakalan semangat banget.
0: Yes.
1: Yes.
2: Semenjak jam 6 kita udah enggak live TikTok lagi, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Lihat tuh. Ada
1: sendal
2: jepit.
0: Asik deh.
1: Sudah mulai tidak peduli sama penampilan diri sendiri.
2: terima kasih.
1: Tapi ya it's fun. Menyenangkan sekali menemani kaula muda di pagi hari ini ya.
0: Mm-hmm. Sampai besok kaula muda, berkah hari ini ya.
1: We love you.
0: Yes. Love you.
1: Bye.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits
0: on Pembors. Indonesia.
2: Number one hit music station.
3: Halo sayang.
4: Hai sayang, kenapa?
3: Bulan September ini kita jalan-jalan ke event yuk.
4: Emang ada event apa aja sih?
3: Nih, kita bisa nonton musikal Absurd, Hidup Segan, But I'm Not Done. Terus nyanyi bareng deh di pementasan Berusaha di Bawah Hujannya It Gitaf. Oh, jangan lupa juga ada piano recital by Patrick Clifford.
4: Wih, boleh juga tuh. Kalau pengen running date atau ke stand up comedy show, ada nggak?
3: Ada dong, kita bisa running date di Kopi Seiran, ketawa bareng di Football Comedy Show, terus terakhir nonton Tiffany Yang, Age of Culture in Jakarta.
4: Seru-seru banget ya, belinya di loket.com kan?
3: Iya, kok tahu sih?
4: Kan aku emang mau beliin kamu tiket eventnya.
3: Ah, so sweet. Sekalian beliin mobil listrik boleh?
4: Beli tiket event seru di bulan September hanya di loket.com.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: This is Prambors.
2: Prambors.
0: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, brengs mantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
1: What's up, kalau muda? It is Monday and welcome to the daytime show with Raufi on Prambors Radio. Kita weekend recap dikit kali ya. Kemarin ada Forestra di Cikole. Habis itu kemarin juga ada MU menang. Mana nih? GGMU Dreads. Gimana rasanya MU menang akhirnya? Bukan akhirnya sih. Maksudnya kan baru mulai nih EPL, udah menang aja lawan Ipswich. Walaupun sempat kalah di awal ya kalau muda, tapi menangnya 5-2 loh, gak tanggung-tanggung. Tapi kita ngelakuin weekend recap aja di WhatsApp kalau muda. Weekend kemarin lo ngapain, sama siapa, di mana, waramein 0811-607-1022. Pokoknya gue pengen tahu weekend lo kayak gimana. And I will tell you about my weekend. Weekend kemarin tuh lumayan memorable lah menurut gue. Gue ke Forestra itu first timer, pertama kali. Dan buat lo yang belum pernah nonton Forestra kalau muda, menurut gue lu siap-siap aja sih. Tahun depan lu harus nonton konser di tengah hutan tuh. Rasanya beda banget kalau muda. Nanti gue akan ceritain pengalaman gue di Forestra kayak gimana. Sambil gue nungguin WhatsApp dari lo, weekend recap, absen di WhatsApp Rambors 0811-607-1022. I'll be back kalau muda. Sekarang ada The Lantis dan Kunto Aji, Ambang Rindu.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: B price tag. You're listening to Prambors Radio Daytime Show sama Ralphy. Sekarang di jam 11:19. Mau nanya dulu nih, kemarin ada yang dari Bandung juga kalau muda. Kemarin gue menghabiskan weekend gue hari Sabtu dan Minggu di kota Bandung tercinta. Always leaves a great experience, special place in my heart kalau ke Bandung kalau muda. Apalagi kemarin gue first timer nonton Forestra concert in the middle of the woods di Cikole. Dibikin oleh Mas Erwin Gutawa, Om Erwin Gutawa, orkestranya keren banget kalau muda. Jadi ini gue pertama kali datang ke Forestra. Dan gue baru tahu ada yang namanya Forestra itu kira-kira 2 minggu lalu lah. Temen gue ada yang kerja buat Forestra, gue lupa bagian apanya. Terus kayak dia bilang, lu gak mau datang nih, mumpung tiketnya gue masih ada juga buat hari Sabtu. Sabtu doang kan soalnya konsernya. Abis itu gue nonton dulu di YouTube nih rame-rame sama temen-temen gue. Wah, gokil ini sih kayak konser Disney menurut gue. Langsung gue book travel hari Sabtu pagi, Sabtu malam nonton Forestra. Walaupun banyak lika-likunya menuju Cikole, tapi gue sampai kira-kira itu jam 6. Pas banget untuk nonton orkestranya, mulai itu jam 7-an kalau muda. And it was amazing. Line up-nya mulai dari Iwake, Mahalini, Fizz, Hindia, Naikila, Andirif. Kayaknya itu aja deh kalau muda. Let me know if I'm missing someone from the lineups. Tapi apakah lo salah satu yang ada di Cikole juga kemarin hari Sabtu buat nonton Forestra? Please, kalau lo lagi dengerin ini, kalau muda, gue pengen tahu siapa lineup yang menurut lo paling keren kemarin. Semuanya sih keren ya, tapi kan pasti ada favoritnya ya. Favorit gue kemarin itu adalah pas Andy Riff, karena udah lama banget gak dengerin Riff. Habis itu juga Iwake X Naikila nyanyi Malam Ini Indah. Pecah banget menurut gue. Dan gue dengan senang hati akan bilang gue akan datang lagi ke Forestra tahun depan kalau muda. Jadi kalau lo ada di Forestra kemarin juga, please absen di WhatsApp Rambus 0811 607 1022. Siapa artis yang paling keren kemarin di Forestra kalau muda? Let me know. Kita lanjut dulu ke Le Serafim Bumpala di Prambors Daytime Show with Ralphy.
1: Dala tu purple grama karena ketukur pun pada lalai aku sebelum. Dala tu purple grama karena

Jauh Tulus Kalau Muda di Daytime Show sama Ralfi. Masih nge-review Forestra nih, konser in the middle of the woods, orkestra Om Erwin Gutawa di Cikole, Lembang, hari Sabtu kemarin Kalau Muda. Overall experience di Forestra gue TOP BGT, mulai dari panitianya, udah sampai Cikole, abis udah shuttle angkotnya ke atas. Di setiap angkot tuh ada panitia di dalamnya yang ngasih tauin ini di mana, abis itu lu harus turun di mana, mobil lo parkir di mana, segala macam. Menurut gue itu gokil banget semuanya. Give it a 10 out of 10. Abis itu masuk ke area konsernya juga mulus, walaupun agak berliku-liku sedikit ya Kalau Muda, tapi pas sampai di area konsernya tuh, wah, it's very rewarding. Tenan-tenan makanannya juga enak-enak. Shout out buat RM Gakong, shout out buat Raven teman gue, dia buka tenan makanan di Forestra kemarin. Harus dicoba nasi goreng LV-nya. Bukan iklan Kalau Muda, cuma ngasih tauin aja. Tapi despite semuanya yang udah mantap menurut gue, panitia gokil, line up keren. Abis itu pokoknya semua-semuanya dilakukan dengan sangat baik Kalau Muda, sangat smooth. Tapi ada satu hal yang apes banget terjadi sama gue kemarin. Coba lu bayangin sekarang hal apes apa yang bisa terjadi di konser. Abis itu lo WhatsApp ke Prambors, kira-kira apesnya gue kenapa Kalau Muda. 0811-607-1022. Ini lumayan apes soalnya nih. Ini bisa terjadi di mana-mana, gak cuma di konser. Tapi terjadi di konser yang konser udah keren banget, abis ini terjadi kayak, aduh, agak nyesek sih. Udah keren-keren nonton konser, tapi ada satu kejadian yang bikin agak bete kemarin gue pas di Bandung Kalau Muda. Kita main tebak-tebakan, kira-kira kejadian apakah itu? 0811-607-1022, WhatsApp Rambur sekarang. Tate McRae, It's Okay, I'm Okay Playing Now on the Daytime Show with Ralvi.

Daytime show with Alfie on Prime Wars Radio. Welcome back to the show. Kalau mula that was Holy Blindfold. Chris Brown. Sekarang jam 11:36 menit. Half an hour more till the end of the hour. Dan cerita dikit, kemarin gue ke Forestra. One of the greatest experience ever that I've ever had. Nonton konser itu kemarin ada di Forestra kalau udah. Bayangin, rasanya udah rewarding banget. Cikole, lu naik ke atas, ngantri, macet, sampai sana. Lu disuguhkan dengan suatu performance yang menurut gue kelasnya dunia sih. Itu udah kayak konser Disney awalnya menurut gue dengan orkestranya. Ngerti kan rasa kemegahan itu kalau muda? Oke, tapi habis itu kan lesehan ya semua kalau muda. Jadi lo harus bawa terpal sendiri, harus bawa alas sendiri. Jadi emang temanya tuh concert in the middle of the woods. Abis itu nonton dengan santai aja. Jadi orang juga cukup considerate di konser kemarin karena nggak ada yang berdiri, jadi saling respect gitu loh. Jadi yang biar yang belakangnya tuh juga tetap kelihatan. But despite all of that, one thing happened yang menurut gue apes banget. Jadi gue minta teman gue untuk ngurusin, gue nitipin tas gue ke teman gue. Gue minta, dalamnya ada terpal nih, tolong dibuka karena gue harus ke atas dulu. Ada sesuatu yang harus gue lakuin lah. Abis itu, pas gue balik konsernya udah mulai X1 tuh, Iwake nyanyiin bebas, lepas, dan terpalnya udah digelar sama teman gue. Tapi tas gue mana ya? Ya udah nanti aja abis konser. Konser udah kelar kalau muda. Tas gue yang gak ketemu, ngali bro. Tas gue hilang di Forestra. Isinya tau gak apa? Tumbler, dompet full dengan NPWP, KTP, SIM A, SIM C. Semua hilang ludes. Dan menurut gue itu jatah bumi aja kalau muda. Tapi kalau lo mungkin ada yang lihat tas itu, atau at least dompet gue lah dengan KTP gue isinya, nama lengkap Ralfi Imara Nasution, please give it back to me kalau muda. Ada reward deh buat lo, nanti ada reward 500.000 gimana? Cocok lah ya. Semoga didengar deh sama orang-orang yang ke Forestra kemarin. Tapi gimana kalau muda? Keapesan gue menurut lo 1-10, menurut gue di 10 sih. Dompet hilang tuh ngurusinnya PR banget soalnya. So once again, itu menurut gue jatah bumi. Tadi gue mau bete banget kalau muda, tapi you know what? Yang penting HP gue gak hilang. Jadi menurut lo mendingan hilang HP atau hilang dompet? WhatsApp 0811-607-1022 sambil gue puterin Nadine Amizah Rumpang here on the Daytime Show with Ralfi. Hang tight.

The biggest collaborative festival in Indonesia, Idea Fest 2026 powered by Indosat is back. Selama 3 hari, kamu bakal diajak ketemu lebih dari 500 pembicara lewat 160 plus sesi yang

0: bakal buka obrolan baru, ide baru, dan tentunya koneksi baru. Ada Najwa Shihab, Sherina Munaf, Kunto Aji, Caca Tengker, Panji Pragiwaksono, Vikram Shina, dan masih banyak lagi sosok inspiratif yang siap bikin kamu lihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, siap-siap datang dengan pikiran terbuka dan pulang bawa insight yang bisa bikin kamu ngelakuin sesuatu dengan cara yang baru. Mark your calendar. 4-6 September 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com/IDFS2026. More info, cek dan follow Instagram at IDFSID.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi seperti abis.
4: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

classic from the Chain Smokers and Halsey, Closer to Kalau Muda di Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. Ada kejadian apes yang menimpa gue kemarin di Forestra Cikole, Lembang, Bandung, yaitu dompet gue hilang Kalau Muda. Bersama dengan barang-barang yang ada di tas gue, ada tumbler, ada obat-obatan pribadi gue, which is sangat menyusahkan gue nantinya ya. Tapi gue nanya nih, kalau beberapa tahun lalu gue ditanya mendingan kehilangan dompet atau HP, gue mungkin masih jawab kehilangan HP Kalau Muda. Pas zaman-zaman BB lah, itu masih kehilangan HP. Tapi kalau sekarang ditanya mendingan gue kehilangan HP atau dompet, gue bersyukur banget. I try to see the positive side in events. Jadi gue masih bersyukur ini bukan HP gue yang hilang. Kalau HP gue yang hilang, gue lebih stres sih Kalau Muda. Ini untuk masih dompet yang hilang. Tapi kita lihat ke WhatsApp numbers deh. Tadi gue sempat nanya juga ke lo Kalau Muda, mending kehilangan HP atau dompet sih hari gini. Giska bilang mending hilang dompet. HP tuh ribet, reset AIUEO. Kalau dompet hilang, urus bisa lewat HP. HP hilang, urus lewat doa, bukan lewat dompet. Benar. Gue setuju banget. Kalau dompet hilang, lu bisa ngurus semuanya lewat HP, ngeblok kan. Gue belum ngeblok kartu kredit. Masya Allah Kalau Muda, Kalau Muda. Oke, nah. Jana, siang Ralfi. Siang Jana. Tim mending hilang HP daripada dompet. Nah, menarik nih Jana. Karena udah ngerasain dua-duanya hilang. Kenapa mending HP? Karena ribet banget urus kartu-kartu hilang. Bener sih. Tapi gue balik lagi dengan kepercayaan gue, masih bisa diurus kalau dompet hilang itu kartu-kartunya dengan HP. Kalau Kiki Ral, Kiki nih, kalau aku sih milih baiknya gak dua-duanya ya yang hilang. That's what I want as well, Kiki. Ya karena benda dua itu penting banget. Kalau sampai hilang pokoknya harus antisipasi banget kemana-mana, gak boleh teledor. Bukan karena untuk bumi sih ya, tapi itu adalah kesalahan kita sendiri. Menurut aku pribadi, sebenarnya gue juga merasa gitu sih Kiki. Gue bilang ini jatah bumi biar gue seneng aja sendiri, biar bisa bersyukur dikit gitu, biar bisa melihat the positive side in negative events gitu. Tapi kita raih papa aja deh Kalau Muda. Udah ngebahas barang-barang hilangnya, kecuali lo nemuin dompet gue, nah itu baru lo kabarin gue. Kita ngebahas yang seru-seru aja, karena bentar lagi udah mau jam makan siang nih masuk. Kita ngebahas makan siang aja deh. Jadi siap-siap untuk fotoin makan siang lo dan kirim ke WhatsApp numbers 0811 607 1022 in plain sight. Next from Halid on Prambors Daytime Show with Alfie.

0: wargi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphie.
2: That's right. Welcome back to the Daytime Show with Ralphie on Frameworks Radio. Kalau muda, this is my second hour. Tadi ada lagu dari Feast, Nina, di mana mereka bawain lagu itu live kemarin di Forestra. Tapi gak cuman Feast doang, mereka featuring sama Mahalini. Jadi vokalnya dinyanyiin sama Mahalini juga. Dan menurut gue itu pecah. Kalau muda, kalau lo ada kesempatan nonton Forestra tahun depan ya, nonton sih, menurut gue kalau muda. But welcome to a brand new hour. It is 12 in the PM. It is lunchtime. You know the drill. Silakan kirimin foto WhatsApp makanan lo ke 08 11 607 1022. Hari ini makan siang apa sih kalau muda? Sambil gue pengen ngomongin makanan-makanan di Bandung. Karena menurut gue kalau lo ke Bandung tuh alasannya kalau gak ada konser, pasti kuliner kalau muda. Nanti akan gue kasih tauin beberapa tempat di Bandung yang must visit. Kalau gue ke Bandung itu pasti gue samperin kalau muda. Dan gue yakin lu juga punya versi lo masing-masing. Jadi nanti siap-siap gue tanya ya. Next up, yo, ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, from her latest album Petal. Sekarang dia lagi stepping away from the spotlight, but we can still hear her songs kalau muda.

Bars Radio. It's Last Train, Death Oyun kalau muda. Barusan gue puterin dan lagi jam makan siang nih. Jadi as usual, like always kalau muda. Silakan kirimin foto makan siang lo ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Pap aja kalau muda, fotoin makan siang lo apa. And I'm gonna rate it from 1 to 10. Hari ini gue makan siang bakmi naripan dari Bandung, gue take away kemarin. Jadi gue mengakhiri liburan gue di Bandung tuh jam 7 jam 8 malam dengan makan bakmi naripan. Gue lupa daerahnya di mana, nanti gue cek kalau muda. Tapi ini kayak bakmi linggar jati gitu. Kayak gue sukanya sih mie pakai babat ya. Menurut gue itu top banget kalau muda. Tapi di Bandung tuh banyak banget kuliner yang bisa lo datengin dan menurut gue setiap orang beda-beda versinya. Salah satu tujuan gue ke Bandung juga untuk kulineran. Jadi setiap gue ke Bandung, gue harus nyamperin ya satu tempat namanya Warung Inul. Itu ada di Dago Atas, nasi cikur pakai, itu nasi dengan pakai kencur gitu kalau muda, base-nya. Habis itu pakai ayam, dendeng, perkedel, jangan lupa jukut gorengnya. Beuh. Tempatnya juga lumayan enak, ada di bagian atas Bandung gitu. Jadi lumayan dingin dan windy juga. Dan tempatnya kayak warung biasa aja kalau muda, tapi makanannya enak banget. Jadi menurut gue setiap lo ke Bandung lo harus mampir juga, namanya Warung Inul. Tapi kalau versi lo apa kalau muda? Nanti gue tanya-tanya ya. Ini YBBA, yang Bandung-Bandung aja. Bukan maksudnya mendiskriminasi kota-kota lain, tapi karena kemarin gue dari Bandung, gue pengen tahu kalau versi lo ke Bandung, lo harus mampir kemana kalau muda? Sambil fotoin pub makan siang lo. 0811-607-1022. Kita ngomongin Bandung. Next up on Prambors Daytime Show, it's Ella Langley, Be Her.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi seperti abis.
4: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, Brex mantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

Songs on Prep, Golden Muda, Do What You Gotta, featuring Sunshine Roller Coaster here on Prambors Daytime Show with Ralvi. It is lunchtime. Jadi selamat makan siang buat lo kalau muda, dimanapun lo berada, mau di kantor, mau di kampus, atau buat lo yang freelance lagi gak dimana-mana nih, di rumah aja. Selamat makan siang semuanya, dan gue pengen tahu lo makan siang apa, jadi kirimin foto makan siang lo, atau foto lo sambil makan siang juga gak apa-apa, gue terima di WhatsApp Prambors kalau muda, 0811-607-1022. Tapi lagi bingung bahas kuliner di Bandung. Karena kemarin gue dari Bandung, ada beberapa tempat yang gue datengin. Ini yang menurut gue lo harus datengin, must visit di Bandung. Yang pertama, Bakmi Linggarjati. Beuh, babi babatnya menurut gue enak banget kalau muda, khas Bandung banget. Atau kalau lo suka yang lebih apa, berasa gitu ya, ada gurihnya, Bakmi Apin. Dulu tuh ada di depan factory outlet namanya Rainbow, sekarang udah punya tempat sendiri. You can't miss it, tempatnya lumayan gede, namanya Bakmi Apin kalau muda. Terus kalau lo suka ayam goreng, ada ayam goreng Nikmat. Kemarin gue gak samperin, tapi dari kecil gue sama bokap gue selalu kesana. Itu sama Berkah tuh gak mirip sih ya, tapi agak beda, tapi ini juga enak gitu loh. Tapi sebanding lah sama Berkah kalau muda. Warung Lela, Wale juga kalau lo suka tempat yang agak di atas-atas, agak dingin gitu. Sama yang pasti, B&B Kantin. Ini tempat lagi ngehits banget kalau muda. Jadi kalau lo ke Bandung, jangan lupa samperin beberapa tempat itu. Tapi ada satu tempat punya temen gue namanya Goda Nusantara. Itu enak banget kalau muda. Kayak prasmanan gitu, bisa mesen di table juga. Kopinya enak-enak, wajib di visit. Daerah Bandung tuh gue lupa nama-namanya ya. Tapi deket RM Gakong, deket distro-distro zaman dulu gitu tempatnya. Di seberang sekolah Taruna something gitu. You can't miss it as well, Goda Nusantara. Tapi kalau lo nih ditanya ke Bandung, lo harus kemana aja buat kulineran? The tempat-tempat yang wajib lo samperin buat kulineran di Bandung tuh apa aja? WhatsApp ke Prambors sekarang 0811-607-1022. Apalagi buat lo mungkin yang sekarang lagi dengerin di Bandung, dan menurut lo tempat-tempat yang tadi itu terlalu touristy, kasih tahu dong tempat-tempat yang ya udah locals eat di mana, yang bisa gue samperin juga next time gue ke Bandung kalau muda. Pokoknya semua di WhatsApp. It's all about food and lunch this hour di Daytime Show sama Ralvi. 0811-607-1022. Let's go now to Boys a Liar Part 2, Pink Panthers, Ice Spice.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Halo sayang.
4: Hai sayang, kenapa?
3: Bulan September ini kita jalan-jalan ke event yuk.
4: Emang ada event apa aja sih?
3: Nih, kita bisa nonton musikal Absurd, Hidup Segan, But I'm Not Done. Terus nyanyi bareng deh di pementasan Berusaha di Bawah Hujannya It Gitaf. Oh, jangan lupa juga ada piano recital by Patrick Clifford.
4: Wih, boleh juga tuh. Kalau pengen running date atau ke stand up comedy show, ada nggak?
3: Ada dong, kita bisa running date di Kopi Seiran, ketawa bareng di Football Comedy Show, terus terakhir nonton Tiffany Yang, Age of Culture in Jakarta.
4: Seru-seru banget ya, belinya di loket.com kan?
3: Iya, kok tahu sih?
4: Kan aku emang mau beliin kamu tiket eventnya.
3: Ah, so sweet. Sekalian beliin mobil listrik boleh?
4: Beli tiket event seru di bulan September hanya di loket.com.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan,

0: sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Gua rasa banyak yang lupa sama lagu ini. Lady Gaga pernah collab sama Blackpink, ngeluarin lagu judulnya Sour Candy kalau nggak salah di tahun 2019-an kalau muda. And you're hearing it here on Prambors Radio, lagi daytime show sama Ralph ini kalau muda, ngomongin makan siang. Makan siang di Bandung lebih tepatnya. Karena kemarin gua udah di Bandung kalau muda, menyamperin beberapa tempat makan yang enak. Dan menurut gue yang harus disamperin setiap kali di Bandung, kalau buat gue ya, kalau gue cuma boleh milih satu tempat makan di Bandung yang gue samperin setiap saat gue ke Bandung, itu Warung Inul kalau muda, di Dago Atas. Ada Maya Palupi di WhatsApp Rambors. Hai Ralfi, ini beberapa rekomendasi makanan di Bandung versi warlock, bukan versi turis kalau muda. Yang pertama, mie bakso Chonglung, T-C-O-N-G Chonglung, oh Chonglung, T-J-I-O-N-G-L-U-N-G. Ini bakminya halal, ada di daerah alun-alun Bandung katanya. Yang kedua ada mie bakso Gagak Legenda, ini juga halal, daerah Jalan Gagak katanya. Yang ketiga bihun Mas Yono di daerah Gempol. Yang keempat nasi goreng telur kecap Madonna, bukanya cuman malam, di daerah Jalan Jawa. Yang terakhir nomor 5 ada warung babat goreng Nikmat Berkah, daerah Dago Atas. Sisanya masih banyak lagi, tapi itu worth the try kalau belum pernah. Thanks, no thank you Maya Palupi. Ini akan gue note, akan gue foto, next time gue ke Bandung akan gue datengin nih satu-satu tempatnya. Kayaknya enak-enak semua ya. Tapi kalau Bandung emang makanannya top-top banget semua sih kalau muda. So, itu dia di jam makan siang Ralfi kalau muda. Next kita akan membahas movies and also series and everything in between. Atau yang seru-seru aja lah menurut gue. Di jam berikutnya gue juga akan live TikTok. Jadi jangan lupa buka aplikasi TikTok lo. Nanti kita akan sapa-sapa di sana kalau muda. So with that being said, gue udahin dulu ya di jam ini obrolan makan siangnya. Karena next hour is all about movies and series. Dan selamat bekerja kembali kalau muda, because lunchtime is over. Moving on to some 50-50, this is Cupid on Daytime Show with Ralphie, the Prambors Radio.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI.

0: SSNI di Jawa Barat.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
2: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3: Jabarno edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabarnow selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
4: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebutlah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
2: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis, dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
4: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
3: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
5: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suharyana mengatakan, HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
6: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang 400 ribu, ada yang 500 ribu. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
5: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
3: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
7: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
1: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
7: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Pitriami dilaporkan sempat mengalami syok dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasandi se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
9: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
8: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
3: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
10: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
11: Hampir 2 bulan Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang enggak ada.
12: Udah enggak ada, susah airnya.
11: Susah. Itu kan ada penampungan bakai gitu Pak, tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
10: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
13: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
10: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
3: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
14: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
15: Pupuk bisa mengurangi, Pak?
16: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
15: Satu kali cukup.
16: Cukup.
15: Tadi Bapak mengatakan satu kincir.
17: Satu hektar kurang lebih.
14: Pembuatan satu unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
15: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak.
18: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, yang kerjanya. Gitu. Ya. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang satu orang pakai biaya gitu lah, gitu. Satu kinci berapa kira biayanya yang ngasihnya, gitu.
14: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Plumbers, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Plumbers Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: New music. I love to listen to new music. New music. On Prambors.

0: It's Ed Sheeran, Sapphire on Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Kalau muda, welcome back to the show. Jam-jamnya ngopi nih. Kemarin gue ke Bandung kalau muda, hunting-hunting coffee shop. Ada beberapa tempat yang pingin gue mention. Salah satunya adalah Mankind Studios. Ini baru buka belum nyampe setahun kayaknya ya, dan mereka jual one of the best Mont Blancs that I've ever tasted. Dan dia jelasin gitu, kalau lu belum pernah kesana, si baristanya kayak nanya, udah tahu Mont Blancnya Mankind kayak gimana kak? Terus dijelasin sama mereka, kita nih pakai ini, yandang di mana juga saya agak lupa jujurnya. Tapi sangat menjelaskan. Terima kasih Mankind Studios. Itu salah satu coffee shop di Bandung yang gue samperin kemarin. Tapi kalau menurut Helen, nah Helen bilang nih di WhatsApp, apa sih yang harus coba di Bandung coffee shopnya?
1: Rekomend coffee shop Bandung itu aku suka banget, Makmur Jaya. Karena kopinya benar-benar strong, enak sih.
0: Kopinya bener-bener strong, enak sih. Kemarin jujur gue juga mesen ojek online pas di Bandung, Makmur Jaya enak. Makmur Jaya itu sempat buka di Bright Spot kalau muda. Dan 3 hari gue ke Bright Spot itu sold out semua. Makanya gue kemarin seneng banget ke Bandung buat nyobain si Makmur Jaya ini. Tapi kalau lo ke coffee shop, gue nanya personal ke lo, lo tuh mesennya apa sekarang kalau muda? Karena menurut gue tren Mont Blanc ini udah agak bergeser sekarang ke orang-orang mesen dirty latte. Do you agree? Kalau muda, sambil cek-cek TikTok Prambors juga dong. Silakan ramaikan kalau muda. Ada Uve, siang Karaf, semoga hari ini rezeki deras, amin. Mood waras, thank you. Have a powerful day. Mood waras tuh menurut gue adalah satu hal yang paling penting ya, yang diucapkan oleh Uve tadi. Tapi jangan lupa ikutan topiknya kalau muda. Silakan, you know the drill. Coffee shop mana favorit lo, dan kalau lo kesana sekarang lo pesennya apa? Gue tunggu kalau muda. Next up, Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk on the Daytime Show with Ralph.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphy.
1: The biggest collaborative festival in Indonesia, Idea Fest 2026, powered by Indosat, is back. Selama 3 hari, kamu bakal diajak ketemu lebih dari 500 pembicara lewat 160 plus sesi yang bakal buka obrolan baru, ide baru, dan tentunya koneksi baru. Ada Najwa Shihab, Sherina Munaf, Kunto Aji, Caca Tengker, Panji Pragiwaksono, Vikram Sina, dan masih banyak lagi sosok inspiratif yang siap bikin kamu lihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, siap-siap datang dengan pikiran terbuka dan pulang bawa insight yang bisa bikin kamu ngelakuin sesuatu dengan cara yang baru. Mark your calendar. 4-6 September 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com/IDFest2026. More info, cek dan follow Instagram at IDFestID.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

It's Maroon 5 and Christina Aguilera. Moves Like Jagger here on Prambors Daytime Show with Ralphie. Ini lagi keseruan di TikTok nih. Kalau muda, banyak yang berinteraksi bersama gue. Tapi topik of the hour-nya masih tadi ya. Kita tidak lupa benang merahnya adalah coffee shop. Nah, ini ada Kadriana di Bandung. Kalau gue ke Bandung, pasti ke Three Tang Two Coffee Roastery. Mont Blanc-nya creamy parah, nyatu sama kopinya yang coklat rasanya. Oh, nice. Ada Dominic. Dominic baru balik dari Bandung juga nih, tapi gak ngasih tau mereka kemana aja. But anyways, kalau muda, again, sekarang itu menurut gue dari yang si Mont Blanc itu mulai bergeser ke dirty latte, di mana dirty latte tuh yang dimasukin susu duluan, agak kental karena dimasukin kulkas atau disaring berkali-kali, baru dituang kopinya di atas. But what are your favorites? Please do let me know. You know how to join the topic kalau muda. Tapi next hour akan gue ubah juga. Kita ngomongin musik-musik baru, seru kali ya. Jadi officially topik jam ini kita tutup. Whatever your coffee is, pastinya itu apa ya? Kan pilihan lo sendiri ya kalau muda. Dan please do let us know your favorite coffee shops juga, karena kita pasti pengen nyoba-nyoba juga kalau muda. Alright, jangan ketinggalan keseruan di TikTok live sekarang, masih sampai jam 2 siang, masih ada 10 menit lagi. Sambil gue puterin hit sets di Prambors, ada Tiara Andini, Bukan Untukku, sama The Kid Laroi playing now. This is Devina and Kina, Girls. The song is Girls. Chill, chill.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
2: Sesuai dengan arahan dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus dibuka dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan dibuka itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
3: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura, di mana kami punya videotron sepanjang ini, kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil nunggu. Duduk juga nyaman.
2: Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Nah, branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya proses penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin melalui gerakan pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
4: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik gerakan pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan. Menurutnya, untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
2: Jadi banyak yang bertanya kan masalah desil ini, maka yang kita lakukan adalah bukan verifikasi dan kondisi lapangan. Artinya, masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di dunia sosial, tapi juga di dunia pangan, dinas tenaga kerja, dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk kewilayahan. Jadi itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan mengeluarkan musyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk
3: melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Maka presisinya ada di mana? Kelurahan. Itu sebabnya kita bikin musyawarah kelurahan. Dan untuk dalam tanda kutip ngeganjel, walaupun di media sosial ramenya desa 9-10, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5-6. Karena transisi 5-6, 4-5 itu transisi yang betul-betul orang yang sangat membutuhkan.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan 2 kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
6: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir, Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut, polisi berhasil menyita sebanyak 100.000 butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
7: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir. Yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

This is Four, twice di daytime show sama Ralphie Gola Muda. Welcome back to the show. Masih live di TikTok bareng Kina sama Devina juga. Tapi pengen ngomongin album barunya Nadine Amiza yang dirilis tanggal 28 kemarin. So, her latest album itu berjudul Laika yang ditinggalkan lewat label independent Sorainya ya. Jumlah lagunya ada 11. Dan core theme untuk album ini tuh tentang grieving, kerinduan, luka batin, kehilangan, dan juga persoalan ketiadaan figur ayah. Itu ditulis banget dan dinyanyiin di lagunya yang berjudul Reservasi Untuk Dua Kalau Muda. Dengerin ini, Mas Darto suka banget ya katakin lagunya, udah didengar juga. Dan menurut gue kalau lo punya suatu masalah yang relate sama Nadine Amiza tentang father figure, ini lagu will hit you hard kalau muda. Jadi kalau lo belum dengerin album barunya Nadine Amiza, silahkan dengar. Dan my first recommendation for you is Reservasi Untuk Dua. Silahkan kalau muda, sambil ramaikan TikTok Prambors juga di @Prambors. Silahkan mau request, mau shout out, anything you want will be here until probably sampai Devina meeting, pokoknya akan live di TikTok. Alright, ada yang request juga di TikTok nih. Alaya, pas banget lagu lo is coming up next. It's Olivia Rodrigo, Stupid Song. Enjoy. Chill out guys, chill out.

0: listening to Prambors Radio. Kalau muda, Ralfi di daytime show. Kita buat menyenangkan. Bernadia barusan gue puterin. The Devina di sebelah gue masih live di TikTok. So, gue baru nge-scroll-scroll Instagram ya beberapa hari lalu kalau muda. Dan gue ngeliat kalau gameplaynya GTA 6 itu udah disebar sama Rockstar Games. And it looks ferocious. It looks amazing. Ada yang bikin perbandingan antara GTA 6 sama GTA Vice City dulu di PS2. Wah, ngeliat perkembangannya sih gokil banget ya. Jadi buat lo yang belum punya PS5, relive your childhood memories kalau muda dan beli PS5 itu sekarang. Dan jangan lupa beli GTA 6 karena release date-nya itu November 19, 2026, just around the corner. Ini udah hari terakhir di bulan Agustus, 31 Agustus. Besok itu ada tanggal 1 September pastinya.
1: Ya. Ada apa tuh?
0: Dan menuju 2 bulan untuk rilis GTA 6. That's right kalau muda. So that's the update semua tentang gaming. NBA 2K27 juga udah rilis tuh. Silakan pilih build lo mau jadi pemain yang kayak apa. Tapi 2026 is the year for a lot of things. Movies, TVs and series, and also gaming. Karena game yang ditunggu-tunggu banyak orang akhirnya dirilis kalau muda, dan itu adalah GTA 6. Releasing on November 20th something. Harganya di 1 jutaan, udah bisa dibeli di pre-sale sekarang. Now it's time for Rex Orange County, the daytime show with Ralphie The Shade. Let's go. I

Framboards Radio. Kalau muda, welcome back to the show. It's Inside Out Keshi. And I'm here to tell you about my new favorite series, kalau muda. If you're watching nothing right now, aduh, nonton apa ya, ngikutin apa ya sekarang yang seru di streaming platform. Nah, kalau lu lagi gak subscribe apa-apa, subscribe ke HBO Max deh, kalau muda. Banyak tontonan bagus di sana. Salah satunya ada dunianya DC itu lengkap di HBO Max. Jadi if you want to see and watch everything DC dari kartunnya sampai live actionnya semua ada di HBO Max. Tapi yang gue lagi tunggu per minggu itu adalah satu series baru judulnya Lanterns. Dari judul aja udah ketahuan kalau ini nyeritain kisahnya Green Lantern, Hal Jordan yang berpindah tangan ke Green Lantern barunya kalau muda. Dan ini so far dapat rating series DC yang paling tinggi. Baru 2 episode dan setiap episode itu rilis di hari Senin waktu US, berarti di Indonesia Selasa pagi kalau muda. Jangan lupa subscribe HBO Max, per bulan kalau enggak salah berapa puluh ribu gitu. Dan ada di ya cuma di HBO Max doang kalau muda. Ya. Yeah. Just go watch it, Lanterns. Oh, sama di Apple TV itu ada season baru Ted Lasso. Ted Lasso buat lo yang suka series yang heartwarming, yang membahas isu-isu seperti keluarga, pertemanan. Ih, cocok buat semua umur menurut gue, Ted Lasso. Terus sampai Adrian ngacungin dua jempol karena saking bagusnya Ted Lasso. Percaya gue kalau muda, kalau gak bagus gue codet alis gue yang kanan. Next up, status palsu Lala Huta. Ini my friend Kevin Widaya dan Mas Boni juga ditunggu untuk episode podcast dempetnya bersama Mas Danang dan Darto. Let's go kalau mudah.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like?
5: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian.

0: favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: Sedia aku sebelum hujan, dari It Gitaf kalau muda. It's almost 3 PM. Ralfi di DTM Show harus pamit dulu kalau muda. Thank you very much for the past 4 hours dan nemenin gue seru-seruan hari ini. Especially kalau muda yang ada di TikTok. Tadi gue dapat gift pause dari Narendra 007. Gokil. Ini pertama kali gue ngelihat gift pause di TikTok kalau muda. Jadi mulai hari ini gue akan live tiap hari kayaknya dari jam 1 ke jam 2. Kalau seru kita lanjutin sampai ke jam 3. Kalau Devina gak ada meeting kita lanjutin juga sampai ke jam 3 kalau muda. So with that being said, thank you very much again. Happy Monday. Semoga hari Senin lo menyenangkan dan gak dapet Monday blues. Tapi banyak orang bilang Monday is the new Friday. Ini teman-teman rame loh biasanya hari Senin. Blue Jams, TCC, rame loh, jangan salah. Jadi kalau lo emang having the Monday blues, go out on a Monday and get a boost. Who are you? Itu maksudnya no one's judging. Jadi yeah, feel free, do whatever you want. Kalau muda, you are your own self. Asik, gila. Motivasional banget ya hari ini ya. Alright, thank you kalau muda. Ralfi signing out and I'll see you tomorrow on Tuesday, same time, same place, daytime show di jam 11 sampai 3 sore. Special shout out buat Kina dan Devina yang udah nemenin gue live hari ini. Thank you guys and see you kalau muda. Bye bye.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralfi si cowok bingung.
3: Daytime show with Ralfi.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
1: Iya nih, gua jadi enggak pede nih.
0: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
1: Gua juga ngerasa gitu lagi. Mana habis ini mau jalan sama gebetan, Bro?
0: Ah, yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
1: Emangnya bisa beneran, Bro?
0: Iya, beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, Bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
0: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, Bro.
0: Indah, indah, indah buat lo doang kali.
1: Mantep, Bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: You're listening to Prambors, Indonesia number one hit music.

0: One Hit Music Station.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat, jual gimana ya?
2: Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah, lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong, I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok, cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas, harga emas.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: 24 hours, non-stop, non-stop hits.
3: All hits, right here.
2: On Prambors.
3: Indonesia.
2: Number one.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Forestra 2026 sukses menghadirkan pengalaman musik yang berbeda kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Forestra 2026 sukses menghadirkan pengalaman musik yang berbeda lewat perpaduan lintas genre dengan aransemen megah. Erwin Gutawa Orkestra digelar di tengah hutan pinus Orchid Forest Cikole, Lembang. Deretan musisi ternama seperti Riff, Hindia, Fis, Iwake, Mahalini, Naikila, hingga Senyawa turut memeriahkan panggung dengan suasana santai layaknya piknik malam di tengah hutan. Momen paling dinanti datang dari kolaborasi tak terduga yang bikin penonton histeris, seperti kemunculan Mahalini di tengah penampilan Fis membawakan Nina, serta Iwake yang kembali naik panggung bersama Naikila membawakan Malam Indah. Selain menghibur, panggung Forestra juga jadi ruang bagi para musisi menyuarakan keresahan soal isu lingkungan dan sosial, mulai dari kerusakan alam, kebakaran hutan Indonesia, hingga ucapan duka untuk korban kerusuhan demo DPR. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Genus. Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Tango with Julio Genus.
1: Tango on Prambors Radio. Halo kaula muda.
2: Selamat hari Senin, Genus dan Julio kembali kaula muda.
1: Yes.
2: Kita berdua siaran mengudara live dari Prambors Radio walaupun belum nongol di TikTok live ya, karena memang ternyata Prambors ini cukup apa ya? Gambling soal kesehatan para penyiarnya.
1: Oke.
2: Kalau di radio live, di TikToknya live 4 jam. Ah, ini nih rusak nih dua orang udah.
1: Takutnya radio live, TikTok live tadi kehidupan nyatanya enggak live.
2: Itu loh.
1: Bahaya banget itu buat kemaslahatan masyarakat. Tapi tenang aja, nanti kita jam 5 kita akan muncul di TikTok live with a bang.
2: With a bang
1: juga
2: takut
1: parah.
2: Takut banget.
1: Kita ada bintang tamunya nanti kalau muda ya. Jadi jangan kemana-mana. By the way, gue pengen bilang sama Genus, gue minta maaf banget. Kalau misalkan hari ini siaran gue misalkan 1 lemes, 2 lemes, 3 lemes, kayaknya gue rasa kayak mau sakit gitu loh.
2: Heh, lo bukan mau sakit, lo udah sakit cuma gak sembuh-sembuh udah seminggu.
1: Iya, parah banget.
2: Kita berdua ini loh, Julio. Lo tadinya cuma batuk-batuk.
1: Iya.
2: Gue pilek. Sekarang gue pileknya masih ada, lu batuknya masih ada. Gue ditambah batuk, lu ditambah pilek.
1: Betul. Jadi sekarang kita berdua adalah wujud manusia dari pilek parah kalau muda ya.
2: Pilpar.
1: Karena batuknya ada, sumengnya juga ada. Terus
2: gue mau nambahin lagi satu PR dari gue.
1: Apa?
2: Bukan PR, maksudnya kayak salah satu lagi masalahku hari ini kalau muda.
1: Kenapa?
2: Adalah gue ngerasa hari ini tuh berat banget. Monday blues gue tuh real banget. Gue adalah orang yang sama sekali jarang merasakan namanya Monday blues. Satu, kita tuh gak kerja 9 to 5 seperti orang pada umumnya.
1: Betul.
2: Nah cuma entah kenapa hari Senin itu berat banget. Gue bener-bener untuk pertama kalinya di dalam ya 2 minggu terakhir lah, gue bener-bener punya hari off yang padahal juga gak off-off banget karena gue siaran anyway. Cuman satu-satunya hari ini tuh gue gak masak. Gue berpikir mungkin gue pagi bisa kayak santai, sarapan, ina-inu. Terus gue berencana mau ke PIM, gue mau running errands, membeli hal-hal yang memang gue butuhkan gitu. Cuma di tengah-tengah gue lagi jalan di tengah mall, gue breakdown, gue nangis.
1: What a Monday blues.
2: What a Monday.
1: Keren.
2: Yang akan gue ceritakan setelah ini kalau lah muda. Mungkin walaupun kalau sedang merasakan hal yang sama, kayaknya hari ini tuh Senin berat banget.
1: Nah,
2: coba kirim voice note lah ke WhatsApp kita.
1: Boleh ya di 0811 607 1022. Yuk kalau mudah, maksudku gini, kita kalau hari ini misalkan kita lemas atau kita mandi blues, kita jangan hadapin Senin sendirian. Kita itu bareng-bareng, you teman-teman, you
2: harus saling menguatkan. Kita akan kembali ke Aula Muda, stay tune on Prambors.
1: Ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio. Genus dan Julio masih berusaha survive ketika kita semua Senin ini letih, lesu, lunglai.
1: Ampun guru, guru ampun. Coba coba lo cerita kenapa lo tadi bilang di mall tiba-tiba lo nangis.
0: Di mall ya. Jadi setelah dari kemarin gue berpuluh-puluh hari kaula muda, mungkin ya almost 2 or 3 weeks.
1: Oke.
0: Gue setiap hari pagi tuh gue pasti ngurusin dapurnya Golden Days. Dari mulai training anak-anaknya sampai mempersiapkan hal ini itu. Dan akhirnya hari ini adalah hari pertama dimana pagi-pagi tuh gue gak perlu kesana gitu. Gue bisa santai. Yang bahkan rencananya gue sempat mikir, ah apa gue pakai untuk berolahraga, karena terakhir gue olahraga itu tanggal 8 Agustus kaula muda.
1: Wah lu lama banget.
0: Lama banget. Nah terus gue mikir, mumpung nih Senin pagi gue ngapa-ngapain, apa gue olahraga aja ya. Tapi bangun-bangun kok gue batuk, gue apa, supaya ya udahlah, gue santai aja. Jadi gue berencana ngopi, terus gue mau ke mall, gue mau running errands, beli hal-hal yang mau gue beli. Terus tiba-tiba gue udah nyampe Pondok Indah. Nah biasanya kalau di restoran kaula muda, satu hari pokoknya malam-malam sebelum toko tutup itu kita suka ada yang namanya stock opnam.
1: Oke.
0: Stock opnam itu lo ngitung, lo nyatet apa aja barang-barang yang tersisa di restoran. Jadi lo tahu nih besok lo harus belanja apa.
1: Oke.
0: Jadi enggak kekurangan, enggak kelebihan. Nah, di hari Senin ini jam terakhir gue ngasih list ke supplier gue mau belanja apa itu jam 3 sore.
1: Oke.
0: Di jam 12:30 gue menyadari bahwa kertas stok opnam gue gak itu nggak ada di gue.
1: Oke.
0: Gue cari di mobil gue bongkar, gue telepon orang rumah gue, ternyata nggak ada. Terus akhirnya gue WhatsApp anak-anak yang shift malam di restoran gue, mereka bilang nggak lihat. Panik dong gue. Itu barang tuh banyak banget dan gue nggak mungkin ngeraba karena kemungkinan salah belanja dan akhirnya
1: gede bikin banget.
0: Waste tuh gede banget. Bla bla bla bla. So, akhirnya sebelum ketemu gue kayak, gue lagi jalan di tengah-tengah Pondok Indah Mall, gue kayak gue nangis, bener-bener nangis, air mata mengalir ya teman-teman. Terus sampai akhirnya di satu titik Baldo, akhirnya teman gue ke restoran, terus dia ngecek ternyata ada nih kertas ini ketinggalan di atas meja bar.
1: Oke.
0: Bar depan kitchen.
1: Oke.
0: Problem solve, tapi air mata gue udah belum mengalir. Dan ternyata hari ini adalah gue juga hari pertama hari H gue dapat. Jadi semua emosi, semua hormon tuh kayak overwhelm. Akhirnya yang gue lakukan untuk menghibur hari Senin gue yang kicau ini adalah berbelanja. Gue belanjanya bener-bener kayak, padahal bulan Agustus dan Juli gue ngerasa gue gak belanja. Quote unquote ya. Paling gue belanja cuma keperluan-keperluan pribadi aja yang gak, bukan tersier gitu. Ini tadi gue ganti lensa, gue beli celana masak, gue beli skincare, gue beliin temen gue kado. Banyak banget. Tapi kayak menurut gue, belanja dan bayar retail terapi itu adalah obat kalau gue lagi suntuk. Itu tuh real, retail terapi is real.
1: Kita bisa mengambil pengalaman dari ini semua ya. Loh kok kalau real tapi lo tetap
0: ya,
1: karena happy dong.
0: Gue happy, tapi setelah gue ingat-ingat dan gue akumulasi berapa totalnya, gue kayak ada gilanya lo perempuan gitu.
1: Coba,
0: tapi gue happy.
1: Jangan sebutin angka tepatnya, tapi apakah dia 2 digit?
0: Ya.
1: Bagus, paling tidak genusia lo tidak sedih, juga tidak kaya.
0: Gitu. Jadi dua-duanya negatif.
1: Jadi kamu akan
0: negatif ketemu negatif?
1: Positif. Berbahagia dalam kesulitan ekonomi kaula muda ya. Ini jatuhnya gini.
0: Benar. Ketika semua orang lagi hemat, stop, hang out, enggak makan di restoran, aku ngapain? Spend.
1: Betul. Nanti coba lihat kalau ada di website kita bisa penggalangan genus.
0: Itu.
1: Jangan dulu kaula muda ya.
0: Karena
1: jangan
0: bisa
1: dulu.
0: Jadi itu adalah scam.
1: Betul, bisa jadi itu adalah scam oleh dia sendiri kaula muda. Nah, kalau kaula muda, biasanya lu kalau lagi sedih atau lagi Monday blues atau kayak lagi feeling under the weather, biasanya apa yang lo lakukan? Karena kalau genus kan adalah dia retail terapi kaula muda ya. Retail buat dirinya tapi abuse buat rekeningnya.
0: Benar. Lucunya Julio,
1: apa?
0: Tadi waktu gue lagi di lift, intinya di belakang gue ada 2 kakak-kakak dengan lanyard, orang kantor lah.
1: Di lift Prambors?
0: Enggak, di lift Pondok Indah, di
1: PIM. Okay.
0: Di PIM ada 2 perempuan karyawan, lagi low-key juga agak misu-misu. Intinya juga lagi bete hari ini. Terus yang satu temennya, ya udah biar lo gak bete kita ngapain. Terus satu lagi temennya bilang, gue sekarang mau beli matcha aja. Nah itu berarti mood booster dia buat hari itu, membeli matcha.
1: Kalau gue kopi soalnya. gue benar-benar makin gue bete makin kenceng kopi gue. Kebetulan hari ini gue konsumsi kopi langsung dari bijinya.
0: Loh, terus itu di depan ada galon 19 liter isinya hitam tuh bukan kopi loh.
1: Bukan, itu adalah muntahan gue abis nyemil biji kopi.
0: Share kalau muda mood booster lo. Lo bisa voice note, lo bisa WhatsApp kita atau kayak ya udah nyaut aja nanti kita telepon. Nah. 0811-607-1022.
1: Kita tunggu ya kaula muda.
0: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

0: Ada yang baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: kalau melihat dari shape of you ya Julio, dari bentuk lo, lo juga sepertinya tidak mengalami Senin yang fun.
1: Wah, gue hari ini wah.
0: Tadi pas kita baru bertemu di Prambors Kaula Muda, terus tiba-tiba Julio bilang, Genus, ciri-ciri orang sinus tuh apa sih ya? Karena dia tiba-tiba mengalami ketakutan, dia tiba-tiba sinus.
1: Karena gue tuh agak worry. Jadi memang gue tahu, aku tahu aku salah, ya Allah, astagfirullahalazim. Jadi gue tuh kan
2: dia bermain flu kan, terlalu liar di weekend kemarin.
1: Bermain terlalu liar juga parah. Jadi masih gini, gue tuh kayaknya udah kayak mulai flu batuk gitu dari minggu lalu apa 2 minggu lalu gitu kayaknya.
0: 2 minggu lalu yang kita demam bareng hari Kamis.
1: Itu 2 minggu lalu ya?
0: Almost 2 weeks ago. Jadi kayak mungkin 10 hari lalu.
1: Iya, gitu. Nah, terus udah gitu tuh masalahnya enggak sembuh-sembuh karena gue tuh keluar malam terus. Gue tuh bingung, kenapa sih gue tuh keluar malam terus, mau sembuh nggak sih?
0: Lucu banget, gue baru denger nih orang marahin dirinya sendiri, marahin sampai gemes gitu. Kenapa sih gue tuh keluar malam terus, terus sendiri?
1: Bingung gue, sampai-sampai masalahnya adalah flu-nya ini bukan cuma sekedar nggak sembuh, sekarang tuh gue kayak di daerah jidat gue yang kalau gue tahu ini pasti kayak saluran ingus gitu loh, kayak sakit di titik-titik tertentu.
0: Nah. Kalau misalnya memang lo sakit kayak ada di bawah mata.
1: Di bawah mata sih enggak.
0: Di tulang pipi atas?
1: Aduh, pipi gue lebar banget lagi. Tulangnya yang mana
0: itu
1: ya?
0: Itu yang lo pegang itu udah tulang pipi. Nah, itu tuh tulang pipi.
1: Kenapa dia?
0: Ya maksudnya biasanya kalau orang sinus tuh sakitnya di sekitar situ sama di jidat.
1: Ah, gue di jidat doang.
0: Karena, nah kalau jidat doang itu biasanya ciri-ciri
1: emang
0: orang
1: mau aja.
0: Enggak, mau nongol titik hitam karena keseringan sholat, keseringan
1: mantap.
0: Sujud.
1: Itu juga mantap.
0: Jadi gitu start.
1: Oh gitu start.
0: Awalnya emang sakit dulu tuh jidat.
1: Nah terus Genus, tadi gue bangun tuh benar-benar gue gak bisa beraktivitas. Jadi gue tuh udah mau nge-gym tadi, terus gue tuh merasa badan gue tuh gak sedep. Bukannya sumeng ya, tapi kayak gue gak tahu juga ini perasaan apa. Kayak lu tuh gak bisa beraktivitas kayak.
0: Gue ngerti banget.
1: Kalau sumeng tuh gue tahu, gue tuh bisa mendefinisikan, oh ini gue sumeng, gue sakit. Ini gue sumeng enggak. Tapi gue tuh kayak keringet dingin, ngapa-ngapain keringet dingin gitu. Akhirnya tadi gue benar-benar abis makan, langsung gue makan siang di rumah. Jadi dari jam 10 gue udah packing semua baju gue.
0: Lu mau kemana?
1: Minggat.
0: Makanya lu mau packing kemana? Kemana lagi?
1: Hey Merlin, kan gue udah bilang gue mau nge-gym tadi. Gue mau nge-gym, jadi gue udah masukin semua baju gue ke tas. Terus gue merasa, wah enggak nih.
0: Kapan lo sebut nge-gymnya?
1: Berarti gue belum bilang ya.
0: Lo belum bilang, Merlin. Siapa itu?
1: Ya udah sabar dong Merlion. Singa mengeluarkan ya, air dengan tekanan besar.
0: Tiba-tiba dia kayak, jadi tuh gue packing, kan gue langsung kayak, mau kemana nih orang berani-berani ninggalin gue lagi? Nah,
1: terus udah gitu, ya udah gue tidur. Gue benar-benar nggak ngapa-ngapain. Tapi tadi pas gue keringet banget, sampai gue jalan ke Prambors dalam keadaan keringet dingin. Gue kayak, gue ini bisa siaran? Gue bertanya ke diri gue sendiri. Gue bisa siaran nggak sih sebenarnya?
0: Oke. Okay.
1: Dan no answer.
0: No. Until kayak, now, but you're speaking now, so you can.
1: So turns out I can.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kolet. Benar-benar kayak gue even untuk memilih baju pun gue tadi nggak sanggup. Gue ya gitulah teman-teman. Nah, terapi gue adalah gue tuh suka banget kayak ngapa-ngapain kan, pijit apa segala macem. Gue tuh pengen kayak ntar malam pulang siaran gue pengen cukur rambut. Terus gue pengen minta abangnya kayak please pijit pala gue sekalian, boleh nggak abis pijit dikecup bentar aja kayak
0: oh kecian gitu. Aduh, emang nggak ada yang bisa diminta tolong buat itu.
1: Tadinya mau nyium diri sendiri, tapi gak bisa.
0: Gak nyampe bibirnya lo.
1: Gak nyampe.
0: Ya, ini adalah hari Senin yang penuh dengan polusi, penuh batuk,
1: betul,
0: penuh pilek. Sumpah, karena memang kanan kiri gue juga lagi sakit semua kalau
1: coy, parah banget, parah banget.
0: Dijaga kesehatannya.
1: Keparahan, mengadu sama Allah.
0: Kembali ya.
1: Oke.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: Genus Julio di Tango on Prambors Radio.
1: Haduh, Genus, kan kemarin tuh hari Minggu ada acara di gym gue, kayak acara lari bareng gitu. Gue MC-nya gitu. Terus kebetulan pengisi acaranya teman-teman gue juga, DJ juga teman-teman gue gitu. Gue merasa ini misalkan ya, misalkan kemarin gue ketemu sama 20 orang. Itu 17-nya semua kalau enggak lagi ingusan lagi batuk, coy.
0: Sangat percaya. Sangat percaya, dan dengan udara yang seperti ini ya.
1: Iya, coy, ini tuh. Nah, terus gue tuh jadi kayak ini tuh kira-kira semua orang ini lagi sakit yang sama. Apakah karena memang udaranya kotor banget Israel, terus maksud gue, tapi masa secepat itu efeknya, tapi memang udara juga kotor banget sih, gue pusing.
0: Ini dong, kaula muda absen, kita mau tahu gitu, siapa yang lagi pilek dan batuk kayak gue dan Julio, karena sepanjang mata memandang itu juga orang-orang pada gak sehat. Jadi let us be not alone. Ah, ngomong apa tuh artinya?
1: Iya, kayak let us serve you, because
0: let us serve you, enggak, kita bukan nakes.
1: We are your servant.
0: Ayo absen kaula muda, siapa yang lagi pilek batuk kayak Genus?
1: Please 0811-607-1022 kita telepon, gue pengen denger suara bindeng lu pada.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Benar-benar banyak. Wah. Di WhatsApp Prambors Kaula Muda.
0: Iya, aku lagi batuk, aku udah seminggu batuk. Aku saut-sautan sama teman-teman kantorku batuk.
1: Parah, aha, lucu tapi kasihan. Dan salah satunya kita sudah punya Kaula Muda bernama Li.
0: Halo Li.
2: Halo.
0: Li, kamu lagi di mana sekarang?
2: Aku lagi di jalan balik kerja, Kak.
1: Oke. Okay. Kok balik kerja?
0: Iya, maksudnya pulang kantor.
1: Oh, gue kira mau balik kerja lagi.
0: Bukan.
2: Oh, enggak.
0: Li, kamu udah berapa lama? Apakah kamu batuk pilek atau batuk aja atau pilek aja?
2: Aku mulai flu itu dari Senin sih. Tuh. Senin kemarin sih.
0: Serot. Kedengeran banget nih. Nah, sekarang oke. Okay.
2: Suara kita sama ya, Kak?
0: Betul. Parah, coy. Jarang-jarang loh ada radio pendengar sama penyiarnya sama-sama bindeng.
1: Bener. Kan
2: ini kumpulan orang bindeng, bisa nih Kak kita bikin grup.
0: Yuk.
1: Paguyuban.
0: Iya, yuk.
1: POB, Paguyuban orang bindeng.
0: Benar, Parbin. Aduh,
1: Parbin boleh.
0: By the way, sekarang level flu kamu kalau udah dari Senin kemarin kan berarti udah seminggu nih.
2: Iya.
1: Nah, better atau
2: udah
1: Iya, maksudnya kayak udah sekarang, mulai membaik atau kayak
2: udah
1: masih
2: better sih. Udah lebih ini sih Kak. Kemarin tuh pas awal-awal benar-benar kayak hidung tuh meler, terus
0: parah.
2: Tenggorokan juga bener-bener serak, kayak suara keluar tuh dikit banget gitu, kayak
0: parah
2: banget tenggorokan.
0: Terus
2: kalau sekarang udah better, cuman ya masih batuknya masih, jadi suaranya juga masih sama nih.
0: Kamu profesinya apa?
2: Aku kerja kantoran, Kak.
0: Kebetulan kita berdua penyiar nih.
1: Kayak mana
0: ya? Suara aja keluar kagak bisa. Harus keluarin suara.
1: GWS ya, Li, cepet sembuh ya, Li.
2: Oke, GWS juga, Kakak.
0: Dadah.
1: Lucu banget.
2: Thank you. Bye.
0: Menurut gue dia ngomong gue juga parah.
1: Gue juga bilang kayak, satu, gue gak bisa naik sepeda. Dua, kenapa gue pilek disuruh gue.
0: Nah, kalaupun bisa orang lagi jangan suruh gue. Ini ada yang kirim voice note, Genus.
1: So, mari kita putar.
3: Tenggo. Ini lagi merasa pilek sama batuk nih. Udah 3 minggu. Ya alhamdulillah sih sembuh. Karena minumnya tuh yang permen-permen mint tuh, yang ada kapal kayaknya, itu mudah-mudahan sih sembuh. Ada kondisi kayak gini, polusi sekan karena kondisi di Kalimantan begitu. Semoga cepat sembuh aja itu obatnya tadi yang permen itu. Thank you. Semangat nih siarannya, Ganbate.
1: Terima kasih Ganbate Fest nih ya. Lu nyuruh kita makan permen kapal biar sembuh. Lu 3 minggu kagak sembuh-sembuh.
0: Berarti permen kapal di lu juga kagak ngaruh. Ulah,
1: lu yang naik, Fest.
0: Lu disembuhin sama Tuhan.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ada lagi nih.
1: Lucu banget.
4: Halo Julio. Gua kemarin tuh Julio Jumat Sabtu sempat tuh meler terus, ingus gua, aduh. Kerja juga susah, kerja di jalan kan, kita kerja di jalan susah. Akhirnya gua minum spirulina apa tuh ya, yang
1: spirulina.
4: Gitu. Alhamdulillah nih Senin ini udah fit lagi gitu. Tapi udah waktu yang sakitnya tuh minta ampun, aduh, badan agak enak banget.
0: Spirulina emangnya obat herbal ya?
1: Spirulina ya gang gitu nggak sih?
0: Gang tempat tinggal apa gang gimana?
1: Ya bukan. Tahu gue spirulina tuh nama ganggang. Ganggang tuh adalah tanaman di
0: ganggang laut. Spirulina.
1: Prindi.
5: Halo, Prindi lagi ini.
1: Ketika teman-teman kantor lo udah pada batuk saut-sautan, lo nih penyintas atau orang yang berpotensi ketularan, Prindi?
5: Kayaknya sih berpotensi ya, Kak. Soalnya udah mulai nggak enak tenggorokan gitu loh.
0: Aduh.
5: Kayak rasanya mulai nggak enak.
0: Menurut lu penyebabnya apa? Apa emang lu sering makan yang berminyak, oil, atau emang lu lagi under the weather aja, atau karena udara kotor?
5: Ini kali ya, dan kita kan di satu ruangan yang sama dan tutup.
0: Oh, ketularan.
5: Rasanya kayak muter-muter aja di situ.
0: Oh, benar. Dan rasanya sekarang tuh gua enggak tahu ya, hari gini dengan udara yang sekotor ini orang-orang pada enggak pakai masker ya.
5: Asli Kak, aku kan di Cikarang. Cikarang tuh kan kota industri dan polusinya tuh polusi banget. Walaupun pakai masker, rasanya tuh masih kayak nembus gitu loh. Nah, orang-orang yang pakai masker kayaknya lebih gampang sakit deh.
1: Pastilah.
0: Yang pakai masker lebih gampang sakit.
5: enggak yang enggak pakai masker pasti bener. Lebih gampang sakit.
0: Pasti karena ketularan total, ketultot.
1: Minum-minum vitamin-vitamin Prindi biar lo enggak ke sebar ininya virusnya sama teman-teman lo.
0: Kesambet.
5: Benar, aku udah minum kok.
1: Mantap. Prindi, GWS, semoga enggak ketularan ya Prindi.
0: Amin.
6: Amin. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Baik, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Gal Gadot buka suara soal nasib perannya sebagai Wonder Woman. Gal Gadot akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya sebagai Wonder Woman di DC Universe setelah publik lama menanti kejelasan setelah adanya perombakan besar di DC Studios. Dalam wawancara terbaru bersama Screen Rant, Gal Gadot mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan James Gunn maupun pihak DC Studios terkait kemungkinan dirinya kembali memerankan Diana Prince dengan diskusi serius terakhir yang hanya terjadi pada saat DC sempat berencana mengembangkan film ketiga Wonder Woman. Meski begitu, Gal Gadot menyampaikan pesan sangat untuk aktris yang nantinya terpilih meneruskan peran tersebut. Gal Gadot sendiri tercatat telah memerankan Wonder Woman sejak debutnya lewat Batman v Superman, Dawn of Justice pada 2016, dilanjutkan dua film solo pada 2017 dan 2020, hingga beberapa penampilan cameo di sejumlah judul DC lainnya. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Tamagotchi kini hadir dalam bentuk cincin bisa rawat 30 hewan virtual dari berbagai generasi. Kali ini bukan dalam bentuk gantungan, Bandai justru membuatnya menjadi cincin bernama Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini juga menjadi Tamagotchi berukuran paling kecil yang pernah dibuat. Meski cuma 28 mm, cara bermainnya masih sama seperti versi klasik. Dilansir dari Bandai, pengguna bisa memberi makan, mengajak bermain, dan merawat karakter virtual lewat layar berwarna berukuran 0,56 inch. Tamagotchi Ring tersedia dalam 3 warna dan dibanderol 7.700 yen atau sekitar 850.000 rupiah. Pemesanannya sudah dibuka di Jepang dengan pengiriman mulai Februari 2027. Untuk saat ini belum ada informasi soal penjualannya di negara lain. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julio.
1: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Oke.
1: Hello. Untuk yang tadi juga sudah bertanya-tanya, mana live-nya? Kalian rekaman ya?
5: Hey.
1: Lihat sekarang ke TikTok kamu. Kita
5: sabar.
1: Udah live.
5: Gak boleh kalau
1: fitnah.
5: Itu... kita
1: fitnah,
5: semuanya, oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim.
1: Itu kenapa berdoa?
5: Enggak, kita berdoa karena kita baru memulai live TikTok kita, teman-teman. Jadi kita pengen menyapa buat teman-teman yang di live TikToknya Prambors. Halo.
1: Halo.
5: By the way, buat yang baru bergabung juga, kita tuh lagi ngomongin bahwa lately kita itu ketemu orang semuanya lagi sakit kaula muda.
1: Terus
5: bapil, batuk pilek.
1: Gara-gara Genu sama Julio minta kaula muda kirimin voice note. Ayo dong, spill suara-suara bindeng kamu. Banyak banget yang ngirimin voice note loh.
5: Nih, coba. Yang pertama kita punya Alvin Kapau.
1: Waduh.
5: Buset.
1: Waduh. Takut banget. Alvin bro. Alvin lo. Alvin lo bercanda lu ya. Alvin lo bercanda nih kalau batuknya kayak gini, kata gue udah level IGD.
5: And with
1: lo
5: that.
1: Enggak boleh kayak gitu.
5: And with that, voice note Alvin telah berakhir kalau muda. Enggak nyapa, enggak ngomong, enggak ngabsen, cuman ohoho. Ohoho.
1: Lo tau enggak? Lo kebayang enggak kalau tuh handphone makhluk hidup?
5: Wah, kata handphone. Bah. Waduh, basah banget, Beb.
1: Virusnya kayak serang dia gitu.
5: Nih, ada Amar ya.
6: Halo Julius dan Genus, gue
5: salah
6: Amar
5: nama,
6: dari
5: say.
6: Surabaya. Kalau gue
5: gini ya, maksudnya Julius dan Genus memang terdengar lebih rhyme
1: dan terdengar sangat sekolah Katolik ya.
5: Iya betul, terdengar kayak sangat anak Tuhan.
1: Itu loh.
5: Oke, FYI namaku Julio, lanjut.
6: Kebetulan baru aja sembuh dari batuk pilek plus demam ya. Awalnya itu teman kantor gue yang sakit flu parah.
5: Okay.
6: Kemudian ketularlah ke gue.
5: Okay.
6: Nah, akhirnya gue nularin ke rumah ini ya.
1: Wah.
6: Ke rumah, ke istri, dan ya, alhamdulillah kasihan. Anak gue enggak sih, aman-aman aja. Tapi istri juga sudah mulai sembuh juga, alhamdulillah. Ya udah, kita harus banyak-banyak minum vitamin.
5: Amin.
6: Makannya yang bergizi, minum air putih yang banyak, yang hangat. Thank you.
5: Oke.
1: Okay. Amar, terima kasih banyak untuk tips dan triknya air dan vitamin. Jangan lupa kaula muda, karena
5: betul,
1: itu sebenarnya adalah hal yang sangat simple, cuma sering banget miss.
5: Akan diingat oleh Julius dan Genus.
1: Julius dan Genu mungkin S-nya ketuker kali ya.
5: Betul, ini ada lagi NFR ya.
1: Wow.
7: Kak Julio, Kak Genus. Gue juga lagi pilek nih.
1: Acu.
7: Tadi pagi gue bangun kayak gak punya hidung. Dua-duanya mampet.
5: Kayak gak punya hidung juga parah.
7: Kirain,
1: Voldemort kah?
7: Kirain. Alhamdulillah masih dikasih kesadaran.
5: Alhamdulillah.
7: GWS ya semuanya, pejuang bindeng.
1: GWS.
5: Aduh, makasih ya pindang, pejuang bindeng.
1: Pindang pejuang bindeng.
5: Nih, dari Rio Gen katanya, "Halo Kak Julio, kayaknya emang di mana-mana itu lagi serempak buat ngerasain flu. Kalau gue punya dua combo maut nih, kalau tenggorokan mulai enggak kondusif. Kalau sebut merek boleh sih, kita boleh sebut merek gak sih?"
1: Enggak, kita udah live.
5: Oh enggak ya. Halo.
1: Eh tadi lu udah sapa, lu udah berdoa, lu udah bismillah mengheningkan cipta, lu lupa udah live.
5: Kenapa saya lupa? Karena saya keristrak sama batuknya ini nih, Afin Kapau nih.
1: Coy.
5: Gini, gue takutnya kalau muda kalau dengerin batuk lu
1: ikut ngerasa ketularan.
5: Itu dia, kapan lagi ada batuk bisa ditularkan lewat gelombang radio, teman-teman.
1: Takut.
5: Oke, intinya adalah kalau muda di...
1: Hey, itu kan lu ketularan Alvin Kapau kan?
5: Alvin Kapau, gak boleh begitu ya. Gak, batuk lu tuh terlalu sangar. Yaudah deh kalau muda.
1: Terlalu real.
5: Gak terlalu sebut kita semua kalau muda ya.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Venus dan Julio di Tango on Prambors Radio. Dan kami tidak berdua, teman-temanku.
1: Yes, kami berempat. Kita kedatangan Pila sama Aulia.
2: Assalamualaikum kaula muda.
1: Waalaikumsalam Pak Sutri baru. Happy banget deh. By the way, benar-benar aura bahagia kalian baru menikah tuh nyampe loh ke sini.
3: Masa sih kak senyampe itu. Tapi kalau stres-stres budget gedenya nyampe enggak?
1: Alhamdulillah enggak. Tapi itu tuh lebih terpancar di mukanya Aulion kayaknya. Kayak wow, sedih.
0: Nah, mungkin karena Aulion selain sebagai suami baru, beliau juga akan menjadi sutradara dari musikal yang akan tampil perform di weekend ini.
3: Kak, keren banget itu.
0: Apanya?
3: Bridgingannya langsung.
1: Memang.
3: Jam terbang senior
1: ini. Iya,
0: emang. Stop bilang gue senior ya.
1: Genus itu sempat digadang-gadang menerima Piala Citra sebagai penyiar terhandal untuk nyapuin partnernya.
3: Nah, itu partnernya yang mana adalah?
1: Aku.
0: Karena memang belasan tahun saya itu sapunya udah sapu elektrik nih. Udah ijuk-ijuk tuh udah gak mempan. Harus langsung sedot masalahnya.
3: Iya, vakum aja gak mau kok langsung.
0: Nah itu ya. Dyson, halo.
1: By the way, Pila sama Aulion bagaimana?
4: Amazing, Kak.
3: Wah.
1: Kok bisa udah dijawab pertanyaan gue juga baru bagaimana?
0: Nah, pertanyaan lu gantung banget.
1: Iya, benar-benar.
4: Apa jujur? Apakah pernikahannya atau ke musikalnya tadi kan baru dimensi?
1: Aku sih pengen ke ini dulu sih, kayak sebenarnya kayak pengen bertanya ke kalian karena kayaknya tuh kalian adalah dua orang yang terlihat sangat di mata gue ya. Gue tidak mengenal dekat Aulion, tapi gue lumayan kenal sama Pila lah gitu. Kalian berdua tuh adalah orang-orang yang energi positifnya tuh membuncah. Menurut gue, wah juga parah, ya kan?
3: Masa sih kak, bukan kegulaan aja?
1: Kegulaan?
0: Lu.
1: Lu.
0: Aulionnya tuh mukanya at least ada tulusnya gitu.
1: Iya, benar. Nah, terus bagaimana rasanya kalian hidup sebagai pasangan suami istri? Berarti per hari ini udah berapa lama ya? Dari pernikahan ke hari ini?
3: Kita tuh nikah tanggal 9
1: Agustus.
3: Iya, sekarang tanggal berapa sih?
0: 31
3: Kita 9 hari
1: 3 minggu.
3: 3 minggu.
1: 3 minggu.
3: 3 minggu. Jadi sudah 3 minggu. Happy ending 3 minggu ya.
0: Happy ending 3 minggu salah.
1: Happy ending 3 minggu juga too much.
0: Parah-parah ending aja tahun.
3: Iya benar. Selamat merayakan 3 minggu bersama aku.
0: Itu
3: harusnya kalau dipotong FYP itu.
1: Benar.
3: FYP itu.
1: Benar. Tolong buat clipper silakan do your job. You know the drill.
0: Oke. Berarti 3 minggu setelah menikah. Sekarang akan melakukan proyek yang sama, si musikal absurd ini. Ada terjadi perubahan gak? Mendirect istri itu ada bedanya gak sama ngedirect temen?
4: Seru kak, malah kayak bisa diskusi bareng gitu tiap hari.
0: Bisa diskusi bareng, gue dengerin sih pertama bisa disushi bareng ya.
1: Disushi bareng juga terdengarnya sensual.
3: Ya, disushi bareng juga apa ya? Bener.
0: Sushi kan artinya gulung.
1: Atau berbaring di meja.
0: Atau ditumpuk kan, nigiri kan ditumpuk.
1: Ditumpuk juga edan. Astagfirullah, juga pikiranku ya? Traveling parah sekarang.
3: Jadi, juga jujur itu agak kaget.
0: Jangan kaget. Berarti sekarang lebih bisa diskusinya lebih enak.
1: Tapi kadang-kadang ini gak sih untuk kayak Aulion deh, pertama kali bekerja sama Pila sebagai suami istri berarti project ini. Atau dalam 3 minggu emang kalian udah kayak kerja bareng.
4: Oh iya, alhamdulillahnya sering kerja bareng sih.
3: Jadi sebetulnya salah satunya adalah project wedding.
1: Lucu banget.
3: Soalnya wedding kita tuh kan paham lah ya mak.
0: Iya, benar.
3: Jadi memang aku sama dia tuh kan dari dulu udah biasa kerjasama kan. Termasuk kayak kemarin pas nikah juga tuh rasanya full of discussion kak.
1: Okay.
3: Jadi kayak benar-benar misalkan di kepalaku tuh ada ini deh, nanti dia kayak tapi itu nggak possible, yang possible tuh gini gitu. Jadi kayak kita udah terbiasa saling mengondisikan gitu. Nah termasuk kayak akhirnya sekarang ke musikal absurd tuh paling kan kita bisa ngobrolin misalkan adegan scene aku gitu kan.
1: Iya, betul.
3: Kayak misalkan, kayak menurut aku gini deh. Enggak, tapi tuh ini kok enggak gitu gitu. Jadi kayak emang untungnya udah kelatihnya juga salah satu si project wedding kemarin.
1: Benar.
3: Gitu ya, sekarang kayak tinggal ngelanjutin ngobrolnya aja sebetulnya.
0: Oke, kita akan kupas soal musikal absurd kaula muda.
1: Betul.
0: Setelah ini jangan kemana-mana. Kalau yang pengen nonton diskusi di balik sebelum lagu, ngomong apa gimana?
1: Gak tahu.
0: Iya.
1: Gini aja. Gini aja.
3: Aku ngerti maksudnya.
1: Coba.
3: Buat yang lagi dengerin di radio, kita kasih lagu dulu. Tapi kalau lu mau dapat full version obrolan yang di TikTok sekarang.
1: Harusnya begini.
3: Cepat kau.
0: Mana jam terbang tadi hilang kemana dia?
1: Jam terbang aku lebih parah lagi. Coba diam. Gak tahu.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.

0: baru dari Gacha BCA. Dapetin double point di My BCA. Ada hadiah spesial untuk 20 pemain dengan skor tertinggi di leaderboard. Main gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS. Rambors.

0: teman-teman. Aku lagi pakai baju merchnya musikal.
1: Apa kok tadi
0: musikal jadi absurd. Lupa ya, musikal absurd.
2: Hidup
0: karena
2: segan but I'm not done.
0: Hidup segan but I'm not done.
3: Ini kan.
0: Karena ini sekarang udah.
3: Oh, udah.
0: Karena sekarang Keanu okay. sama Julio di Tenggo lagi live barengan sama
3: Pila dan Aulia. Kalau tadi kita sudah ngobrol ke private life-nya mereka kalau mudah.
0: Betul.
3: Sekarang kita pengen ke langsung aja ke musikalnya karena gue guys salah satu pencinta musikal.
2: Serius.
3: Gak kelihatan dari muka gue.
2: Kelihatan agak kayak stage manager sih.
3: Betul. Gak apa-apa selama gak kayak stage-nya ya kak.
2: Ya cuy.
3: Kalau masih manager it's okay gitu. Setuju. Gue adalah orang yang gue sangat suka banget musikal. Gue gak tahu semenjak kapan. Semenjak gue udah bisa
0: semenjak lo itulah. Lo teater-teater juga itu lo.
3: Sebenarnya waktu gue salihara itu tidak menambah atau mengurangi kecintaan gue kan musikal anjay.
2: Oh gokil.
3: God damn.
2: Gokil.
3: Julio X Rukman Rosadi. Wah itu juga too much. Itu juga too much.
2: Itu jujur. Jujur kalau dibawa ke kolaborasi.
3: Iya.
2: Agak too much.
3: Bahaya. Nah jadi gimana Ginus?
0: Loh, yang harus ditanya mereka berdua. Kita mau gini.
2: Sebagai pencinta teater tadi gitu.
3: Nah, dan aku juga tahu Pila tuh juga main musikal kan udah beberapa kali ya.
2: Aku tuh udah dua judul, Polarisasi Musikal Dangdut sama tahun lalu main ini juga.
3: Loh.
2: Musikal Absurd, Hidup Segan Badai Not Done. Nah ini rerun kan.
0: Tapi versi panjangnya kan?
2: Slightly.
3: Okay. Mama Mia main gak sih?
2: Mama Mia adik aku.
3: Oh pantes gue merasanya gue pernah ngeliat adik
2: aku. Aku update doang itu update doang.
3: Oh iya bener. Aku coba, pernah menonton Pila soalnya.
0: Mungkin bisa di elaborate sama Olion juga gitu. Kayak satu why-nya kenapa akhirnya di remake. Dan apa yang akan membedakan ini sama yang
3: udah
0: pernah di GI ya kalau gak salah.
2: GI Indonesia Kaya.
4: Jadi kan ini emang absurd ya dunia. Namanya nama karakternya Vina.
2: Mm-hmm. Vina panduan hidup.
4: Vina panduan hidup.
3: Beneran. Hidup beneran.
0: Bukan panduan. Betul, bukan panduinata ya.
4: Iya. Terus dia punya teman hayalannya.
3: Oh, si Lala ya?
0: Si Mas Adam.
4: Macam-macam.
3: Sorry.
4: Macam-macam. Nah, yang kali ini karakter teman hayalannya tuh nambah. Jadi kayak makin rame lagi.
0: Wah, makin jadi cegil nih si Vina.
4: Makin gila sih.
2: Jadi sebetulnya ceritanya ini berpusat sama si Vina ini. Vina dan kepusingan hidupnya. Biasalah quarter life crisis. Betul. Tentang kayak seberapa overworking industri pekerjaan sekarang gitu.
3: Aku
2: terus
3: udah mengerti. Tadi soalnya gue udah sempet nonton yang si versi Indonesia Kaya. Tapi gue bingung banget. Kayak ini siapa. Ternyata itu semua teman hayalannya. Jadi bagus banget guys. Oh, oke. Okay. Dan teman-teman hayalannya.
0: Mukanya masih linglung dan sedih dan berair dan kepedesan ya lu makan tahu susu.
3: Benar, ini dia kalau orang Minang makan pedes-pedes jadinya mukanya bonyok beb.
0: Oke.
3: Vina dan teman hidupnya. Lu jadi ibunya
2: teman
3: kan?
2: Jadi teman hayalannya.
3: Teman hayalan. Siapa tadi bilang teman hidup?
0: Lu, tulus teman hidup.
2: Okay. Aku jadi mamanya.
3: Mamanya kita mamanya juga Vina. Nonton.
2: Iya.
3: Oke.
2: Aku jadi kayak mama-mama woke gitu.
3: Mama-mama woke.
2: Iya, kayak sejujurnya mah si maknya juga UMR juga zaman dulu gajinya, tinggalnya juga di Condet juga, cuman pasti. Dia karena Diana main TikTok ya mak, jadi Diana paham.
3: Oh, nah, gitar. Tapi ada perbedaan.
4: Perbedaannya lebih ini sih, punchline-nya lebih banyak lagi gitu.
3: Oh, wah.
2: Ini kalau udah gini, ngerti kan? Dari tadi pagi ya, di media sebelah udah aku bilang kau jangan terlalu jualan begitu. Jualannya terlalu ke hard sell, bakal lucu nih gitu. Wah,
0: siapa dan yang pressure? Yang main.
3: Dan katanya pasien itu 94% dari karakter emak-emak yang ini. Iya. Jadi emang katanya karakter yang lain tuh gagu.
2: Gak bisa, masuknya cuma 3 kali.
3: Masuknya 3 kali tapi full of punchline.
2: Ah. Buset deh.
0: Pokoknya gak ngakak uang kembali katanya.
3: Bahkan katanya habis kayak di rewrite judulnya ini adalah musikal absurd buah kakak. Benar-benar. Okay. Musikal apa yang penasarannya gue adalah apa yang membuat akhirnya Aulion sebagai Pak Su, kayak Pak Sutradara ingin kayak okay, kita mengambil lagi musikal absurd terus kita perpanjang dan kita tampilkan lagi.
4: Mungkin karena ini kan proyeknya Jakarta Doodle Fest juga.
3: Betul.
4: Bareng sama Jakarta Art House dan aku diundang lagi untuk garap musikal ini lagi.
3: Okay.
4: Dan mungkin karena antusiasmenya juga tinggi jadi pengen bisa lebih banyak penonton juga sih.
2: Jadi waktu yang pertama tuh lumayan digemari gitulah Kak.
3: Bagus ya.
2: Indonesia Kaya tuh lumayan ngantri. pas mau nonton kita. Jadi kayak apa diadain lagi ya, tapi kali ini kayak extended
3: bigger gitu
2: kali
3: gitu. Ya. Di mana bakal ininya?
4: Bakal di Galeri
2: Ciputra. Ciputra.
3: Wow, gede Dunian. Banget.
2: Tapi bukan yang di dalamnya itu, Kak, Galeri Ciputranya. Jadi ini tuh kayak sebetulnya di teaternya tuh yang enggak terlalu besar.
3: Gua
2: jadi
3: tahu.
2: Tuh kita deket sama penontonnya.
3: Ini tuh yang di mall. Yang di mall,
2: Galeri Ciputra.
3: Gue juga pernah di situ, gue tampil musikal juga.
2: Keren banget, keren musikal banget.
3: Musikal anak-anak London School of Public Relations. Dialog gue, iya, dialog gue adalah gue naik perahu ceritanya. Pas didorong perahunya roboh, gue gak bohong. Maksud gue kalau perahu roboh di atasnya ada bocah obes, kesannya roboh karena gue terlalu gede.
0: Tapi padahal, bukan roboh gara-gara lo.
3: Bukan, tuh lo juga. Oh,
0: enggak gini lo, banyak banget gue
2: bertanya. Nanya doang kan,
0: iya,
2: nanya
0: doang. Dan lo. Banyak yang gue bertanyain, satu, lo anak BINUS. Iya. Kenapa lo tampil di musikal London School?
2: Iya juga.
3: Karena emang
0: kurang tuh mahasiswi.
3: Aku dari kecil sudah suka mengembangkan sayap. Enggak. At that time gue udah jadi penyiar. Terus ya mereka tawarin gue kayak, "Kak, kita pendengar kakak. Oke, okay. Kakak mau tampil enggak? Mau main musikal Nani?"
2: tapi tetap berarti bintang tamu ini, guest star.
3: Walaupun bintang selalu. Tamu kita udah ngerobohin perahu bilang. Jadi kamu kontrol di situ ibu ya. Oke, okay, kita kembali ke musikal Absurd tadi. Mm-mm. Yang akhirnya di Galeri Ciputra yang itu berarti ya. Oke, okay, itu kalau misalkan nama karakternya kan Vina. Vina dengan semua teman-teman hayalannya. Nah, menemukan kesulitan gak Aulion sebagai Paksut untuk berarti lu yang ciptakan ya teman-teman hayalan tersebut?
4: Kalau untuk karakternya itu dari ilustrator namanya Churchill. Jadi dia emang suka bikin ilustrasi yang karakternya aneh-aneh gitu, yang absurd-absurd.
0: Haji Sinchan kurang absurd apa ya?
2: Kalau kayak Po jadi Mas Adam juga parah.
3: Iya. Tuh kan
2: di part itu.
3: Ini beneran Mas Adam.
2: Agak.
3: Tadi pas satu kok kayak ini kok yang Po mirip Mas Adam. Ya lu denger enggak sih apa itu dalam hati?
2: Namanya udah bukan Po, namanya Sugeng.
3: Sugeng.
2: Jujur. Jadi tuh ini mungkin agak lain gitu ya Kak sama musikal lainnya. Agak pikmi sih apa coba aku yang
3: NPD-nya dapat banget. Jujur,
0: aku tadi mau nuduh di belakang tapi udah ngaku.
2: Udah ngaku.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh justru karena karakternya udah ada duluan dari Kak Churchill, dia bikin karakter-karakter ini lalu baru dijahitlah menjadi sebuah cerita. Gitu diinisiasi oleh JDF Jakarta Doodle Fest ini dan juga Jakarta Art House. Gitu. Jadi jadi intinya karakternya udah ada sebelum ceritanya ada gitu.
3: Oh, kira-kira tuh karakter mungkin nambah enggak?
2: Nah, ngomong-ngomong karakter nambah nih.
3: Aku siap. Oke, audisi, let's go.
0: 5, 6, 7, 8.
3: Itu juga jatuhnya nari.
2: Tapi yang tahun ini tuh nambah enggak sebetulnya karakternya?
3: Oh, udah nambah.
2: Udah nambah.
3: Udah ceritain aja deh kalau gitu.
0: Ceritanya abis ini gimana?
3: Abis ini.
0: Oke.
3: Okay. Oke deh kalau gitu. Kalau udah pas banget kita mau putar lagu. Ya, jadi abis ini kita bakal tanya-tanya lagi kelanjutannya sama Aulion sama Pila tentang musikal Absurd.
0: Hidup
3: Nathan. Kenapa mic gue lu matiin? Mas Doyok,
0: Pak. Gak apa-apa. Ya.
5: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kalau muda masih ada Pilar dan Aulion di sini.
1: Kalau dari judul kan sangat relate sekali ya. Promo drama, kok ada promonya?
0: Enggak, itu parah.
2: Terlalu asyikis deh.
1: Terlalu harap ya. Oke, judulnya adalah drama musikal absurd Hidup Segan But I'm Not Done. Very very relatable oleh WNI right now.
0: Nah, jujur. Itu dia. Kalau misalkan buat orang-orang yang belum pernah dengar musikal ini, bagaimana cara kalian menjelaskan musikal absurd Hidup Segan But I'm Not Done ini seperti apa? How do you explain the thing?
2: Waduh, bahasa Inggris.
0: Like I'm from.
2: Yeah, right, Mister. Right, yeah, yes, from, Mister. Yes, Mister.
0: Yes, South German. Yeah.
2: Don't try this at home, Mister.
0: Yes, God. Still hot, still hot.
1: South German.
3: Betul. Mungkin kayak kalau pengen ngetawain hidup bareng, kalau pengen stress release bareng-bareng gitu untuk nonton satu pertunjukan, ini adalah musikalnya gitu.
2: Iya. Yeah. Kalau mencari petua solusi, maaf kita
1: punya itu tanya aja ChatGPT ya.
2: Jujur,
0: kalau mencari petua solusi mungkin bisa cari yang lain aja, cari aja di TikTok ya.
2: Mungkin bisa ke Ibunda ID aja gitu. Kalau di kita lebih ke itu aja kayak. Jadi nih si Vina adalah, ini ceritanya tuh sebetulnya seorang cewek quarter life crisis gitu kak.
0: Okay.
2: Kayak dia dengan pekerjaannya yang kayak, ih gila ya kerja tuh capek banget tau. Hidup juga gak makin sejahtera, negara juga makin kayak gini aja. Terus gue kudu apa dong dalam hidup gue, Chang gitu.
0: Oh gitu.
2: Makanya disitulah ada kayak teman-teman Helen dia yang kayak, hey look at you.
0: Oh gitu.
2: Dan juga si mamahnya yang kayak, justru mamanya nih Vina tuh lebih yang kayak party camp, Vina lu di rumah mulu gitu.
0: Oh banget jadi anaknya ibu yang itu.
2: Jujur, kayaknya tapi nggak ada yang ibu kayak gitu ya.
0: Iya benar.
1: Dia di mana waktu dia SMP di mana ketemu sama emaknya?
0: Di klub. Gua bohong sama emak gua bilang gua ke Anyer. Ketemu kita di klub.
1: Jadi ketika dia lagi dilihat atas bawah sama bouncer nih anak sekolah ini kayak ini si gembul nih belum cukup umur.
0: Betul.
1: Tiba-tiba ada suara dari dalam, "Pak, biarin aja masuk anak saya,
2: Gong."
0: Memang emak gue adalah Peggy Gu versi Jakarta, teman-teman.
1: Peggy Gu Makassar.
0: Kalau ketemu emak gue bukan Salim lomba dance.
1: Nah, jadi si Vina ini apa yang dia lakukan sampai akhirnya dia bisa merilis stresnya gitu? Apa yang dia lakukan dan apa yang diajak penonton lakukan gitu? Karena katanya ada interaksi di sana, tidak seperti musikal pada umumnya.
3: Coy, itu jawabannya hanya bisa ditonton langsung sih.
1: Oke.
3: Tapi yang Vina alamin adalah dari setiap karakter absurd ini, setiap karakter tuh ada kayak nasehat dan cara untuk menyemangatinya si Vina ini macam-macam, dan itu yang bikin menghibur itu sih.
2: Justru absurdnya di situ. Sama in the end tuh sebetulnya
1: it doesn't even matter
2: sama
1: hashtag
2: kayak
1: Linkin kata Park. Linkin Park bener.
2: Jujur sama kayak nggak perlu semua ada jawabannya sekarang nggak sih?
0: Karena kebanyakan kita sebagai orang yang hidup di kota besar dan suka merasa kita bisa merasa kalau kita bisa.com adalah sedekah, iya benar.
2: Iya.
0: Itu selalu merasa kayak ada kok jawabannya, kok bisa nggak bisa nih, gue mau tunggu.
2: Ngerasa jawabannya kayak diburu-buruin sesuatu terus gitu.
0: Gak
2: kan
0: gak ada yang buru lu juga sebenarnya.
2: Padahal kan kayak ating lah. Ating lah. Bener. Yang penting aing hidup.
0: Bener.
1: Lo tadi mikir dia ngomong kasar ya?
0: Iya
1: gue juga. Terus gue kayak ting.
0: Enggak, gue barusan
1: mikir kata-kata yang lain.
0: Gue barusan ada keselak 0,5 detik.
2: Ngerti. Keselaknya kubro ya.
0: Bener.
2: Iya. Gitu serius, sebetulnya intinya kayak, apain sih dibawa pusing mulu kau? Kenapa semua kau bawa pusing? Dah lah.
0: Oke. Nah kalau dari Aulion sebagai sutradara, apa yang pengen lu sampaikan? Maksud gue gini, apakah memang sebenarnya yang pengen disampaikan tuh sama dengan musikal absurd yang kemarin, atau emang lu pengen menyampaikan tapi kayak you wanna speak it

0: I am here. Okay. Eh, ini mumpung kameranya di gue, lo saat ini ada salah satu karakternya.
1: Betul.
0: Sugeng. Si Po ini loh yang berkumis ini. Ah, coba dilihat ya, teman-teman.
1: Betul. Sebagai emaknya, sebagai emaknya Vina kamu, ini bukan bocoran, ini juga bukan spoiler, teman-teman. Gue cuma pengen nanya ke emaknya Vina. Teman hayalan Vina yang paling lu suka, yang paling berbekas di lu.
2: The one right here.
1: Oh, God man.
2: The one right here.
1: God Sugeng. Man juga parah.
2: Sugeng is my man.
1: Sugeng is your man. Behave. Salah, maksudku beware.
2: Enggak, Kak. Soalnya aslinya Sugeng mainnya enggak main-main banget kok.
1: Oh, iya. Makanya Aulian merasa aman dan tak terancam.
2: Iya, enggak main-main banget.
0: Beware of what?
1: Iya. Kalau Aulian, karakter yang paling berbekas di lu sebagai sutradara ya, tapi bukan sebagai Aulian, sebagai sutradara.
3: Aku kayaknya tembok deh, Kak. Jadi ada yang jadi tembok, coy. Ada yang jadi tembok SD, tembok sekolah SD. Gitu.
1: Oh, karena itu
3: jadi mereka antar tembok tuh ngobrol. Jadi seabsurd itu sih.
2: Jadi ada tembok, ada pisang.
1: Tembok.
0: Iya, ada tembok, lihat pisang. Terus tadi ada si Haji Sinchan itu gue lihat karena alisnya tebel banget. Pokoknya rame-rame lah di situ karakter-karakternya.
1: Iya, total ada berapa cast sih di kali ini, musical absurd kali ini?
2: 12.
3: Iya, 12.
1: Walalalala, banyaknya lo. Oke.
0: Oke, kita akan ngobrol lagi nanti sama Pila dan Aulion kalau enggak. Mungkin lo juga kalau ada di komen-komen tanya-tanya lo.
1: Benar.
0: Soal musical absurd bisa nih, kita kan lagi live. Betul. Di TikToknya Perambor sekarang.
1: Apa? Teman-teman pengen beradu acting, we apa juga parah. Kesannya
2: kesannya jujur. Jujur kayak ada sesuatu di kuping.
1: Benar, kayak takut. Oke, notat. Oh, pas pampres.
2: Oke, kayak gini kayak. Oke, bumper ya. Bumper 3, 2, 1, let's go.
1: Jody. Habis ini ya kalau mudah.
4: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat Cangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Dikan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari

0: Tenggon Prambors Radio, Genus, Julio, Pila dan juga Aulio.
1: Yeay. Seru banget. Karena sebenarnya obrolan-obrolan di live TikTok kita itu ada banyak banget yang kita nggak harus tayangin on air kalau boleh. Jadi kayak TikTok you see it first.
2: Congrats. Tapi lebih ke emang nggak lolos sensor nggak sih?
1: Betul. Tadi barusan staff kita tersentak ya teman-teman.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar. Karena tiba-tiba ngomong kasar gitu Julio. Oh, ini,
1: gue. Hah? No pick hoax.
0: Oke, okay, berarti sebelum jam 6 nih mungkin Aulion sama Pila juga bisa cerita gitu kira-kira selain si musikal absurd ini keseruan apa lagi gitu yang ada dan terjadi di
1: sana.
0: Lotte.
1: Apakah Ciputra? Apakah kita datang cuma nonton atau ada activation lain?
3: Oh, tentunya ada aktivitas seru.
1: Keren. Oh, wow, so natural. So natural, bro.
2: Ada aktivitas seru.
1: Tentunya ada aktivitas seru.
3: Jadi ada kayak satu kawasan itu
2: tentang kawasan industri
0: para
2: Badung.
0: Kayak apa ya? Kayak area, harus bawa masker.
2: Area.
3: Itu areanya absurd semua dan itu kayak ada pecel hehe, ada Bat Agor, sama ada Somai Ayu, jadi kayak bisa jajan-jajan juga di sana.
2: Jadi intinya adalah selain bakal nonton musikalnya, experience absurdnya juga ada kak. Nah ini part kita nyapuinnya ya.
1: Iya benar, nah benar nih.
0: Oke, gini ya rasanya jadi kita gitu. Pila, makasih ya.
2: Iya,
0: makasih kamu you. Ngerti banget.
2: My Scorpio sister.
0: Kamu juga.
2: Iya.
1: Yeah, Aulion yaudah yuk, ayo kita tos Aulion.
0: Oh, tanggal 4 aku 20.
1: Hei fokus lo.
2: Oh ya sorry.
1: Iya. Yeah. Jadi tukeran biodata, lamar kerja bagaimana? Nah,
2: abis ini Mafa Mifa.
0: Baru mau tukeran binder.
1: Oh, gak gue kira tukeran bindeng.
0: Jangan, sama suaminya aja ya.
2: Iya gitu, jadi bakal ada experience lain. Karena balik lagi, ini kan inspired dari karya-karyanya Churchill. Jadi pasti juga banyak yang bisa di-experience di situ. Jadi kita gak cuma mengajak kamu untuk menonton perjalanan absurdnya Vina, tapi juga masuk ke dalam dunia absurdnya.
1: Oh.
2: Begitu.
1: Jadi buat kaum muda yang kayak kamu tidak pernah takut sama yang namanya absurd, kamu adalah tipe absorber.
0: Absurd, absorb. Oke. Okay.
1: Kamu.
0: Bro itu mengucapkan kalimat yang sama.
2: Bro pikir kata sifat kata kerja yang sama.
1: Udahlah teman-teman. Kalau misalkan kamu juga open for discussion, silahkan ya datang. Nah kalau misalkan kaum muda kayak aku pengen nonton nih sekarang juga, gimana caranya? Mau beli tiketnya kemana?
3: Bisa cari di loket.com dan itu juga harganya.
1: Oke. Okay.
3: Oh.
2: Belum.
1: Oh enggak. Oke, beli tiketnya. Jadi beli aja tiketnya ya di mana. Yeah. Oke.
0: Okay. Yeah. Oh, iya benar.
2: Atau gini,
0: soalnya info. Kalimat-kalimat kamu mengundang orang keluar dari aplikasi
1: ini. Iya. Gitu. Kasih aku waktu ya.
0: Beri oke.
1: Cingcui topu cetau. Jadi kita harus aku lagi minta maaf sama orang.
0: Jadi setiap gue sama Julio melakukan kesalahan di live, gue suruh Julio minta maaf ke TikTok HQ di Cina. Ayo Julio, ayo bilang.
1: Cingcui, cho ke chao na li wo che ao. Terlalu F-se. Oke, lanjut.
2: Iya, jadi atau nanti aja nih misalkan lagi sekarang mau pikir-pikir dulu kayak nonton sama siapa ya aku, nontonnya kapan ya aku. Enggak apa-apa nanti aja kalau beli tiketnya masih ada. Nanti kalau ada waktu boleh cek di sosial medianya Musikal Absurd ya.
1: Oke, cek ya teman-teman. Kalau pengen langsung datang juga ini di Lotte Mall ya.
2: Ya kalau langsung datang sekarang loadingin juga belum.
1: Benar. Entar lo bilang kita hoax. Padahal emang lu tuh early.
0: Pokoknya siapkan waktu di tanggal 4 dan 5 September kalau muda. Kalau mau bertemu dengan orang-orang absurd yang lagi rungsing lainnya, jadi absurd dan rungsing bareng-bareng.
2: Betul.
0: Niscaya masalahnya harusnya terlerai ya.
2: Paling enggak ngerasa ada temennya aja yang
0: enggak paling betul. Penting.
2: Jadi kita ada 3 show kak. Ada satu show di tanggal 4 itu di malam hari.
0: Okay.
2: Kemudian di tanggal 5-nya di hari Sabtu itu ada show siang dan show malam.
1: Gitu. 4 dan 5.
2: Iya. Nah, kalau Kakak tertarik khusus hari ini aja tuh kita ada promo, Kak.
1: Oh, mau dong. Kakak enggak apa-apa. Serang aja Kak, aku bawa KTP. Oke.
0: Foto aku. Ini tuh kayak lagi membaca sebuah utas, udah baca ternyata terakhirnya jualan.
1: Iya, rasanya
0: in real life ya.
1: Ternyata begini prosesnya.
2: POV punya teman affiliate in real life.
1: Ya. Oke, kalau begitu kita mengucapkan selamat dan sukses untuk Musikal Absurd. Hidup segan but I'm not done. Terima kasih sudah berusaha untuk menyajikan hiburan dalam berupa karya untuk kita teman-teman warga negara Jakarta
0: gitu. Lihat dia lagi linglung sendiri tuh.
1: Terus karena jujur kalau menurut gue di antara semua teman-temannya Vina, gue paling pengen ketemu sama Pak Haji Sinchan.
2: Jujur.
1: Iya.
2: Dan harus ditemuin yang itu, jangan sampai lolos.
1: Benar. Kalau Genus
0: dan masih banyak karakter lainnya ya.
1: Kalau Genus siapa?
0: Ya karena tadi mereka bilang Sugeng favorit, gue pengen lihat Sugeng in real life.
1: Aduh, sih. Sorry aku anaknya nggak mainstream. Oh. Keren, terlalu wow. NPD.
0: Nggak, kalau aku kayak ketika ada orang bilang A, aku harus buktiin A itu benar. Scorpio.
1: Keren. Ayo Aulion, jangan diem aja, nanti disuruh nge-DJ. Aulion paling suka selain mau tembok, mau ketemu sama siapa?
3: Oh, ada ini karakter baru, Christina Aguilera.
0: Christina?
1: Lucu banget.
3: Jadi ikan. Oh, wow. Kayak
1: lucu banget deh.
2: Kayak dia tuh sebetulnya ikan, tapi dia pikir dia diva.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Ya, atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Zara Larsson ungkap alasan tolak dicalonkan sebagai Best New Artist di Grammy. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series, pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga lo. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Zara Larsson akhirnya bikin statement kalau karirnya selama 13 tahun gak mau dianggap sebagai perjalanan artis newcomer. Penyanyi asal Swedia tersebut mengungkapkan bahwa mantan label rekamannya sempat mempertimbangkan untuk mengajukan namanya ke kategori Best New Artist di Grammy Awards. Namun Zara justru menolak ide tersebut. Dalam wawancaranya bersama The Perfect Magazine, ia menjelaskan bahwa predikat Best New Artist rasanya gak mempresentasikan perjalanan karirnya yang sudah ia bangun sejak kecil. Pernyataan ini datang di tengah renew attention terhadap Zara secara internasional setelah album studio kelimanya, Midnight Sun, mendapat respon positif. Album yang dirilis melalui Epic Records tersebut juga berhasil mencapai posisi nomor 1 di Swedia. Meski bagi sebagian orang, Zara mungkin terasa seperti sedang memasuki new era dalam karirnya, perjalanan di industri musik sebenarnya sudah ia mulai sejak usia sangat muda. Zara memenangkan Talang, ajang pencarian bakat versi Swedia ketika berusia 10 tahun. Setelah itu, ia perlahan membangun karir internasional hingga akhirnya dikenal lewat sejumlah hits seperti Last Life dan Never Forget You bersama MNEK. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Genus kembali dan Julio juga. Setelah tadi ada Pila dan Aulion, kaula muda, kita kayak ngobrol-ngobrol, nganterin mereka balik. Baru deh kita bergabung lagi jam 6 live on Prambors Radio. Live di TikToknya juga masih ada kaula muda. Sorry banget karena tadi kedatangan teman-teman, jadi belum sempat menyapa kamu yang sudah komen di live TikTok kita. Seperti ada tahu isi kamu, how's your day Kak Genus? Tadi sebenarnya agak dimulai dengan sedikit layu karena gue dan Julio lebih ke arah bertukar penyakit ya. Gue tadinya cuma pilek doang, Julio batuk doang. Sekarang aku batuk pilek, Julio batuk pilek. Kita namanya Bapil Crew. Hai Bolu, selamat sore. Katanya udah gak perlu ke terapis. Wah, gue lupa lagi gue ngomong apa ya sama Bolu yang pede ngomong itu. Mau absen ada AM, ada ini Pay, ada Dustin, Andromeda, terus si Extropa Pintro. Jauh kali loh ini aku membaca. By the way, hari ini aku habis mengupdate ukuran kacamataku kaula muda. Jadi tadi gue ke PIM, lalu gue menyadari bahwa kok kayaknya kacamata aku udah butip, burem tipis. Akhirnya pas aku ngecek ternyata silinder aku naik jadi 1,25 dan 1,5. Wow. Terima kasih kepada kebiasaanku yang selalu membaca novel sebelum tidur di ruangan redup. Nah, jadi kaula muda, di jam 6 ini kita mau ngomongin soal keinginan orang yang katanya orang itu benar-benar ngerasa pengen punya pacar. Itu rasanya itu benar-benar dor-dor dan menonjok itu di malam hari. Studi, keinginan punya pacar pada orang jomblo sangat terasa lebih kuat di malam hari. Akan kita bicarakan setelah ini kaula muda. Don't go anywhere, stay tune on Prambors Radio.
1: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Kami bingung mau nongkrong di mana, atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang, saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik, ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
5: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial di BRI, yo. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko itu ngasih kita cashback 50% maksimal 25 ribu ya. Minimum transaksi 50 ribu. Pakai aja Kris Brimo, ini setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Grab Food sama Grab Dine Out itu kasih diskon 81 ribu. Lo pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit ya. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek info lengkapnya di bbri.id/promo-hut-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Prambors.

0: Senggo on Prambors Radio, Kaula Muda, ada Julio, ada Genus. Halo.
1: Halo.
0: Kita juga mau menyapa buat yang di live TikToknya Prambors. Hello Kaula Muda, we're here. Kita mau ngomongin, Genus lo tau gak? Ini cut berapa, sorry? Cut 2 apa cut 3?
1: Cut 3.
0: Ini udah cut 3 ya? Oke, gak apa-apa deh, kita ambrukin aja.
1: Apa
0: Genus,
1: tuh?
0: Genus, gue mau ngasih tau lo. Lo tau gak kalau ternyata keinginan ini ini berlaku untuk para jomblowan jomblowati ya? Mungkin di siang-siang lo akan merasa
1: nggak relate, blek.
0: Heh, temennya lagi ngomong.
1: Sorry.
0: Lo temennya energi nggak gede, dipotong. Nggak, lo tau nggak buat jomblo-jomblo ini, mungkin di siang hari lo merasa kuat, lo merasa tegar, oke, mantap. Tapi begitu malam menyerang, lo akan lo dihantui sama perasaan sendirian.
1: Ya.
0: Lo merasa, am I worth it? Am I loved? Aku merasa aku butuh punya pacar. Somehow, itu ada namanya. Namanya adalah nocturnal loneliness, Genus.
1: Kok sedih banget ya namanya.
0: Sedih kan.
1: Coba musisi-musisi out there bikin tuh judul lagu, judulnya Nocturnal Loneliness.
0: Wah.
1: Cakep.
0: Nocturnal Loneliness, cakep. Mukamu kayak illness.
1: Mukamu kayak illness. Mungkin kayak kita ya, karena kita bapil, pucat gitu ya.
0: Jadi si Nocturnal Loneliness ini itu adalah kesepian yang munculnya itu di malam-malam hari, Genus, gitu. Tapi gak semua orang yang jomblo pasti merasa kesepian atau pengen punya pasangan.
1: Gue
0: gitu.
1: Boleh bercerita dari inside Scorpio enggak?
0: Boleh, inside Scorpio. Emang kenapa Scorpio?
1: Enggak, soalnya dulu sebelum gue menikah dan mungkin pas zaman-zaman gue lagi enggak punya pacar gitu ya. Kayak that kind of nocturnal loneliness feeling. Itu tuh gue embracing itu, kayak menurut gue tuh kesepian dan nyakitin nyelekit tipis-tipis itu enak banget buat diromantisasi.
0: Lu sama kayak donat goreng di live TikTok, dia bilang padahal perasaan sendirian itu sangat surgawi.
1: Iya kan?
0: Kayak, gimana sih? Jelasin dong.
1: Kayak lu tuh denger lagu sedih tuh jadi kayak gitu. Terus lu nonton film sedih juga kayak nangisnya jadi kayak gue tuh embracing that loneliness. Semuanya tuh rasanya jadi kayak seru.
0: Hah? Gimana sih?
1: Enggak itu.
0: Kok
1: itu
0: seru?
1: Ya no, ini serunya bukan seru happy ya. Bisa didramain aja gitu. Kayak yang sedih makin sedih, yang baper makin baper.
0: Semoga yang bapil gak makin bapil ya.
1: Takut, karena kita udah bapil banget. Nah jadi nanti gue akan embracing rasa itu. Ya antara gue jadi sedihin banget atau gue jadi centil banget.
0: Oke, tapi kalau misalkan nocturnal loneliness menyerang benar-benar di malam hari, sesaat pas belum tidur.
1: True, pastilah.
0: Lu ngapain, bisa denger lagu berarti?
1: Ya,
0: jam berapa tidurnya, Neng?
1: Jadi ada opsi. Ya makanya dulu kan gue tidur parah kan?
0: Oh benar.
1: A, nonton film.
0: Oke.
1: B, chat orang. Ya ganggu-gangguin orang gitu loh.
0: Oke.
1: Sebar jala 4, dar.
0: Wah, sebar jala 4 duanya pokat harimau tuh pas itu. Benar-benar terjerat tanpa tersisa.
1: Nah, terjerat tanpa yang terjerat tanpa tersisa ya lanjutin.
0: Oh, kalau gitu. Kalau yang lepas dari jaringnya ya.
1: Yang lepas dari jaringnya besok kita follow up.
0: Oh.
1: Gitu aja hari-hari.
0: Somehow Maria setuju di live TikTok, dia bilang Scorpio emang suka mendramatisasi keadaan sih.
1: Yes.
0: Kalau gue sebagai Sagittarius
1: boleh juga tadi batuk ignorance-nya.
0: Oke. Ketika nocturnal loneliness itu menyerang, yang gue lakuin biasanya adalah nonton. Abis nonton gue akan tertidur. Selesai.
1: The end. Thank you. Julio, perwakilan Kepulauan Seribu.
0: Baji-baji, jidang.
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Beda pulau.
0: Karena gitu loh, maksudnya gini.
1: Ya.
0: Ketika nocturnal loneliness. Wow, ancur.
1: Nocturnal loneliness.
0: Betul. Ketika nocturnal loneliness itu menyerang saat malam ya, apalagi selain tidur gitu. Ya. Pun gue tuh juga orangnya emang sangat nempel molor.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau lu kan tadi ngechat orang, gangguin orang.
1: Kita tobar jala-jala itu.
0: Nah, kalau gue ketika nocturnal loneliness itu menyerang, gue nonton. Biar enggak merasa kesepian, gue kan nonton film-film kayak YouTube gitu, YouTube atau
1: sebut.
0: Enggak, tapi mendingan nonton di TikTok ya, teman-teman. Bagaimanapun nonton di TikTok itu paling mantap, paling asik, paling insyaallah. Wopu, hai. I am sorry TikTok president. I'm sorry what I need.
1: Oke. Lebih ke kayak coba lo komen-komen di TikTok right now. apakah memang sesegitunya nocturnal loneliness? Apakah kamu adalah orang yang merasakan malam-malam itu lebih pengen punya pacar daripada siang-siang? Kayak kita buktikan apakah teori nocturnal loneliness itu di lo works or not.
0: Oke deh, kalau mudah kita tungguin ya.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus dan Julio di Tango on Prambors Radio, Kaula Muda.
1: Oke. Genus, gue ada. Jadi kemarin itu beberapa saat yang lalu sempat heboh-heboh karena tadinya tuh beberapa provider mau menghanguskan kuota internet yang tidak terpakai.
0: Lu tuh semua tuh pada keterlaluan banget deh. Kenapa sih kayak kita udah susah-susah beli ya, kalau misalkan emang kayak belum habis ya jangan lu ambil dong hak kita.
1: Ah, gila-gila uang dah pada
0: bingung.
1: Aneh banget.
0: Kayak jangan suruh beli nih, semua terus bla beli bla beli.
1: Iya.
0: Bla beli blue bla blow. Jangan kemana-mana kaulah muda. Kita akan membahas soal masalah kuota internet yang hangus atau akan segera atau tetap
1: dihanguskan.
0: Berlaku dihanguskan atau tetap berlaku. Abis ini kita akan kembali ya.
1: Nah,
2: kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Gue mau nanya deh, kaula muda, kayak kalau kuota 60 giga tuh habisnya kapan sih?
1: Nggak tahu gue.
0: Iya kan, kayak lo kan nggak tahu, lo misalkan sekali buka aplikasi, misalkan let's say TikTok, lo lagi nonton live kayak gini nih, itu kuota abisnya per berapa kan lo nggak tahu ya. Cuman tuh gue paling sebel kalau kadang-kadang gue lagi isi kuota banyak banget, terus tiba-tiba out of nowhere

0: apaan sih, ngapain lo gitu, kenapa mau lo angusin gitu.
1: Akhirnya dilarang lah sama pemerintah, gak boleh kayak gitu.
0: Sudah resmi, pemerintah resmi melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibeli oleh pelanggan ya. Jadi ini aturannya itu ada di surat edaran Menteri Komunikasi Kolom Budaya, yang artinya adalah kedepannya sisa kuota udah kita bayarin itu gak akan bisa sembarangan hilang begitu aja ya. Jadi emang udah dibilang, udah ditegaskan bahwa kuota yang sudah dibeli adalah hak pelanggan. Sebenarnya nggak perlu ditegaskan, itu adalah logika aja sebagai manusia. Ya dong. Gue beli nih, gue beli apel, apel jadi punya gue karena gue udah bayar gitu. Jadi terima kasih sudah menegaskan hal yang seharusnya nggak perlu ditegaskan, itu sudah bisa masuk ke nalar kita as a human ya.
1: Kayak misalnya, nih kan gue udah beli apel, apelnya udah gue bayar, belum gue makan sebulan, masa mau lo ambil lagi dari kulkas gue?
0: Tapi busuk apelnya.
1: Tapi busuk apelnya, Ji.
0: Iya, tapi kan bisa kita jadiin yang lain.
1: Seperti pupuk.
0: Pot, iya, pupuk juga bisa.
1: Pokoknya intinya, pemerintah akhirnya memberikan deadline kepada si operator-operator seluler ini sampai 28 September.
0: Oke.
1: Untuk melaporkan pemenuhan aturan tersebut, nggak boleh ya. Yang udah lewat-lewat itu diangusin, nggak boleh.
0: Nah, itu dia kaula muda ya. Jadi intinya adalah... habiskan kuotamu dengan wise.
1: Tontonlah live TikTok Prambors.
0: Betul.
1: Udah.
0: Udah.
1: Udah oke. Okay. Oke. Okay.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Di live TikTok Prambors,
1: yes.
0: Bapak Haji Imam Darto sudah bersabda,
1: menggemparkan jagat terestrial live TikTok. Yang gempar segue-gue juga ikutan gempar.
0: DJ Ulio katanya akan perform di area Prambors Pestapora.
1: Bapak jangan gitu, Pak.
0: Benar deh. Aku sih yes, yes, yes, dukung always.
1: Ternyata mau tau gak? Gue kemarin pas lagi nge-DJ aja, kata si DJ-nya, kata Goming, banyak banget teman-teman gue samperin dia kayak, maafin teman gue ya kalau ngerepotin, maafin teman gue ya Goming kalau ngerepotin gitu.
0: Ya nggak apa-apa, nanti banyak orang yang kayak gitu ke Mas Darto, maaf ya Mas Darto kalau ele-ele, maaf ya kalau olo-olo gitu.
1: Ada kayak Mas Darto five dong, ada gitu kayak.
0: Di tengah orang nge-DJ ya, live PA-nya,
1: kayak. Okay. Mas Darto, top 5 klub di Senopati, asik.
0: Kata Dustin, infokan dari berapa? Pasti nanti kalau sudah keluar rundown-nya dari PS4-nya dan dari Prambors, kita akan
1: tahu kalau gue blacklist ya. Dari listamu PS4-nya, Dustin.
0: Terima kasih untuk kaula muda yang udah nonton live TikTok-nya Prambors. Sudah jam 7. Tenggo cabidut dulu. Kita lanjutin siarannya on air only. Karena kalau live TikTok-nya 5-7 aja.
1: Bye.
0: See you di green room ya katanya. See you di green.
1: Parah juga lu kata gue. See you di green room. Too much.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Genus! Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Tango with Julio Genus.

0: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Gal Gadot buka suara soal nasib perannya sebagai Wonder Woman. Gal Gadot akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya sebagai Wonder Woman di DC Universe setelah publik lama menanti kejelasan setelah adanya perombakan besar di DC Studios. Dalam wawancara terbaru bersama Screen Rant, Gal Gadot mengungkapkan bahwa belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan James Gunn maupun pihak DC Studios terkait kemungkinan dirinya kembali memerankan Diana Prince dengan diskusi serius terakhir yang hanya terjadi pada saat DC sempat berencana mengembangkan film ketiga Wonder Woman. Meski begitu, Gal Gadot menyampaikan pesan sangat untuk aktris yang nantinya terpilih meneruskan peran tersebut. Gal Gadot sendiri tercatat telah memerankan Wonder Woman sejak debutnya lewat Batman v Superman, Dawn of Justice pada 2016, dilanjutkan dua film solo pada 2017 dan 2020, hingga beberapa penampilan cameo di sejumlah judul DC lainnya. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Tamagotchi kini hadir dalam bentuk cincin bisa rawat 30 hewan virtual dari berbagai generasi. Kali ini bukan dalam bentuk gantungan, Bandai justru membuatnya menjadi cincin bernama Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini juga menjadi Tamagotchi berukuran paling kecil yang pernah dibuat. Meski cuma 28 mm, cara bermainnya masih sama seperti versi klasik. Dilansir dari Bandai, pengguna bisa memberi makan, mengajak bermain, dan merawat karakter virtual lewat layar berwarna berukuran 0,56 inch. Tamagotchi Ring tersedia dalam 3 warna dan dibanderol 7.700 yen atau sekitar 850.000 rupiah. Pemesanannya sudah dibuka di Jepang dengan pengiriman mulai Februari 2027. Untuk saat ini belum ada informasi soal penjualannya di negara lain. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.

0: Tenggon Prambors Radio, Genus dan Julio masih di sini. Kaula Muda, Julio lagi menyelesaikan makan malamnya dan aku ingin membahas sesuatu dengan topik besar. Asik, adalah things my ex did but I still stay. Gimana nih teman-teman? Soalnya memang ada hal-hal yang menurut gua itu borderline. Apakah ini masih bisa ditoleransi? Apakah ini memang sikap aslinya? Atau ini memang sudah sesuatu yang keterlaluan sehingga apa? I have to go. Thanks my ex did but I still stay.
1: Aduh.
0: Hebat. Keren. Berapa sih mantannya sebut? Ada berapa jumlahnya? Tangannya set metal Spider-Man.
1: Balok tau gak? Sebenernya gue Spider-Man tau.
2: Wow.
0: Lah, okay. Lo gak lihat kostumnya?
1: Lah guys, barusan gue acting dan bertatap mata kemana ke kamera live TikTok. Aku lupa merayakan.
0: Sudah
1: selesai.
0: Beda tuh kameranya karena kita live TikToknya cuma 5-7 sekarang. But anyway,
1: kita akan bahas itu ya.
0: Soalnya ini ada gosip loh teman-teman.
1: Gosip tentang siapa, Cu?
0: Ada gosip artis. Katanya dia cuma
1: mokondo. Harus.
0: Gue tuh dari tadi kayak lagi berpikir gimana ya cara ngalusin.
1: Gak apa-apa
0: ya.
1: Dia adalah mokondo.
0: Mau
1: modal komitmen doang.
0: Wey.
1: Yes to commitment, not
0: good
1: to
0: save,
1: action.
0: Good save, good game.
1: Hey, woi, jam terbang bro. Gue tuh nanti nih kalau kita penyiar-penyiar baru pada masuk, gue bakal jadi penyiar senior. Gue bakal jadi penyiar senior yang galak kayak pagi kak push up.
0: Yang terbaik untuk Anda. Kopi Melawas. Kopi Melawas.
1: Sebut brand.
0: Tapi kan kita udah enggak live TikTok. Sekarang aku bisa menyebut apapun yang aku mau. Yeay.
1: Enggak boleh gitu.
0: Freedom.
1: Enggak freedom. Lo pikir Prambors enggak ada pendengarnya?
0: Loh, ya enggak, tapi kan kita udah bisa kayak Enera, Eto, enggak perlu Ching Choi, Wuhan, Ko, Li Sheng Yi. Enggak perlu minta maaf sama headquarter TikTok lagi.
1: Hao Xiang. Oke, abis ini ya kita bakal ada gosip tentang Jacob Elordi, Mer.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
0: Oh boy.

0: Tenggo, Genus dan Julio sedang membahas soal Mokondo.
1: Modal komitmen doang. Genus, Genus lo tahu enggak?
0: Mokondo tahu itu berarti?
1: Iya, enggak kan komitmen ada N di situ. Komitmen.
0: Oke.
1: Okay. N.
0: Yes. Yes, yes, yes.
1: Lo tahu enggak kalau katanya kan Kendall Jenner lagi pacaran sama Jacob Elordi.
0: Itu tuh kayak dua manekin kayak God and Goddess pacaran gitu kayak.
1: Nah, buset. Tapi ada yang panas nih, Ma, ceritanya.
0: Siapa yang panas?
1: Katanya hubungan mereka berdua itu Jacob Elordinya enggak ngapa-ngapain.
0: Enggak ngapa-ngapain.
1: Semuanya di-provide
0: tuh
1: sama Kendall.
0: Tapi kan Jacob juga banyak duit, filmnya banyak.
1: Tahu, tapi kan banyak duit sama mau mengeluarkan duit dua hal yang berbeda. Iya kan? Gitu. Jadi katanya bahkan
0: tapi keluarganya... Jacob enggak gitu. Ah, kemarin-kemarin.
1: Kemarin-kemarin emang Jacob gimana sih menurut Genus coba?
0: Enggak, soalnya tuh aku adalah orang yang suka kali loh aku sama Jacob Elordi itu dia tampan, tinggi. Lo tau gak sih Julio, gua kan membaca 2500 juta novel ya.
1: Oke.
0: Kayaknya di beberapa tahun pertama, gue lupa banget, gue tuh bener-bener smitten sama kayaknya Euphoria lagi. Soalnya dia jadi kayak laki-laki jahat gitu kan.
1: Betul.
0: Aku suka banyak panggilan sama laki-laki jahat tuh, aku tertempel magnet.
1: Terpanggil ya.
0: Terpanggil, makanya kayak gue tuh kalau baca novel, pemeran laki-lakinya gue pasang di kepala gue tuh mukanya Jacob Elordi.
1: Seriusan?
0: Serius?
1: Ya udah gini aja kan, mulai sekarang kan.
0: Jadi aku akan bela dia malam ini.
1: Tapi gue cuma mau ngasih tau aja.
0: Dia nggak modal komitmen doang kok.
1: Temen lo juga udah mulai main film satu. Jadi mungkin bisa kalau lo baca novel, lo masukin muka gue di situ.
0: Eh, temen gue yang satu main film itu.
1: Baru satu.
0: Jadi lagi. Apa perannya?
1: Dion.
0: Nah,
1: karakternya yang kemayu.
0: Dion bawa tas Dior gede banget. Apakah mungkin aku menjadikan dia menjadi main karakter di hayalan-hayalan novel-novel aku itu?
1: Jacob Elordi juga gue lihat tasnya Dior.
0: Tahu
1: ya
0: gak
1: kan,
0: sih?
1: Keren kan gaya Jacob Elordi.
0: Gue nabung mati-mati-mati-matian beli tas Bottega biar apa? Biar punya tas kayak Jacob Elordi. Sumpah.
1: Seriusan.
0: Gue sesuka itu sama dia.
1: Dan lo kayak... sekarang dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa rumornya Jacob Elordi ini adalah ya cowok nggak mau ngapa-ngapain gitu, dia di provide sama ceweknya.
0: Masalahnya Kendall-nya mungkin lebih kaya. Kalau sama gue kan dia yang lebih kaya, jadi pasti mau nggak mau dia akan provide gue kok.
1: Sayangnya itu hanya ada di AU, Another Universe.
0: Another Universe. U A U U A U
1: U A Una A U
0: E A Nyabi Bewa.
1: Nah, menurut lo Genus, sekarang kita masuk ke TikTok.
0: Ah, gue maafin orang cakep gitu, biarin aja lah. Orang cakep bebas.
1: Itu kan kalau Jacob
0: Makanya
1: Elordi.
0: Makanya kita harus cakep Julio, biar kita bebas.
1: Aduh, ngomong-ngomong cakep tadi gue makan banyak banget lagi.
0: Eh, sumpah. Julio habis makan satu etalase warteg. Tadi gue tuh ngeliatin ya, mana nih orang lagi batuk, semuanya dimakan pedes banget. Gue sampe, nih gimana sih lo tadi makan tahu pakai cabai aja. Perih tenggorokan lo kelihatan di mata lo tuh satu jam pas kita sama Pila Aulion. Dia
1: iya
0: makan
1: sih
0: semua bekalnya cabai.
1: Gini deh, kita lupain gue dan cabai gue ya. Walaupun kalau makan cabai tuh bibir gue merah kayak Jacob Elordi. Misalkan Jacob Elordi ini masuk nih ke TikTok trend, things my ex did but I still stayed. Kita lupakan Jacob Elordi. Kita ingat mantan-mantan lo Genus, yang mungkin ada yang cuma mau kondo itu semua model komitmen doang itu. Hanya niat doang mereka, tapi di hubungan gak works karena ngeselin banget orang itu. Apa yang mereka lakukan tapi bikin lo tetap stay? Nangis.
0: Ada yang mau nangis lo. Apa ya? Beberapa mantan mungkin.
1: Fun fact, gue dulu deh sambil lu mikir. Atau lu ketemu jawabannya?
0: Belum, gue harus mikir keras, lu aja dulu.
1: Udah, gue ya. Misalkan gue punya mantan, gue aja, diselingkuhin aja, gue stay.
0: Masalahnya mantan lo provider.
1: Tuh, apakah aku Jacob Elordi?
0: Sumpah, masalahnya memang ada profit-profit yang Anda rasakan jika lo bersama beliau. Jadi ketika beliau coba kayak lirik kanan, lirik kiri, gending-gending dikit, selama profitnya tetap mengalir.
1: Ya, tapi sebenarnya kan bukan karena itu. Gue stay tuh, bukan karena itu. Enggak, kesannya ntar gue juga dibilang mau kondok, mau komitmen doang.
0: Loh, ya gak apa-apa. Komitmen bagus kok.
1: Bener.
0: Setia.
1: Tapi gue stay, mau tau gak karena apa at that time? Karena gue merasa itu cuma sekali, cuma hilaf.
0: kasihan.
1: Enggak kok gitu. At that time enggak ya, at that time. Sabar. Gitu, jangan jadi kasihan.
0: Loh, kenapa enggak mau dikasihan? Gua marahin salah. Gua kasianin salah. Lu maunya diapain? Rebus.
1: Benar. Rebung. Nih, tapi kalau gua ya, gua diselingkuhin aja, gua bertahan. Ini topik seru banget kalau TikTok padahal ya.
0: Iya parah dah. Siapa tadi yang tuh matiin kamera? Mana kameranya udah bubar banget lagi, lihat nih. Udah ngantri nih kayak mau masuk Dufan.
1: Kameranya udah kayak dibalikin ke gudang.
0: Parah. Ini menarik ya, berarti kata-kata pertanyaannya apa aja, Leo?
1: Things my ex did but I still stayed. My ex cheated on me but I still stay.
0: Tapi aku juga ada yang cheat related sih ya.
1: Genus, lu tuh pola pikir lu tuh di abuse sama mantan lo, but you still stay.
0: Iya, parah banget.
1: Nah itu gue aja tahu.
0: Ya kan kamu emang lebih tahu aku daripada aku sendiri.
1: Keren.
0: Coba kawula muda, please banget nih, kita nggak bisa langsung baca komen real time-nya di TikTok. Jadi please banget biar kita berdua nggak cuma kayak ngobrol like cegil dan cogil.
1: Nah itu dia, apa nih ulah-ulah yang dulu mantan lo lakuin yang nyakitin lo banget?
0: Tapi lo masih sama dia.
1: Nah langsung aja ke WhatsApp kita ya, kita pelan-pelan sebutinnya biar lo
0: catat. Catat now, CATET 0811. Udah, ya. Udah catat? 6. Loh, kok gue menyebut nomor HP gue?
1: Diam, gue aja deh. 0811 607-1022 kaula muda. Enaknya kalau telepon sebenarnya ya. Jadi langsung chat sekarang ya.
0: Kita omongin mantan kamu, langsung lah. Yuk,
1: 0811-607-1022 ya.
0: Gas. Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
2: Halo sayang, aku Kak.
3: Kamu dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Halo sayang, aku Kak. Kamu dari...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: Yes, kaulah muda, di malam ini mungkin kamu lagi kemacet-macetan, lagi bengong-bengong, mikir gitu, ini tuh uang yang gue tabung di bank tuh aman gak ya kira-kira? Nah, jadi supaya kamu gak overthinking, mendingan kita kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ini adalah lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia itu ya wajib jadi peserta program penjaminan LPS, mulai dari bank umum, bank syariah sampai BPR dan juga BPRS. Karena LPS itu menjamin simpanan kawula muda di bank sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank, mulai dari tabungan, deposito sampai giro. Cuma kamu harus ingat ya, kalau supaya simpanannya itu dijamin sama LPS, pastikan kamu memenuhi syarat 3T. 1. Tercatat di pembukuan bank. 2. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan 3. Tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi gak perlu ragu lagi ya buat nabung di bank. Langsung aja cek informasi lengkap termasuk termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow aja Instagramnya @lps_idic. Karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
4: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: banyak WhatsApp, alhamdulillah, seperti Cia salah satunya. Katanya Cia lagi having a bad day.
1: Ya.
0: Dari siang udah nangis capek pol, enggak maksud ngeluh sama kerjaan tapi capeknya ada lah. Senang sore-sore dengar suara kalian, mau perjalanan pulang ditemenin kalian. Ah.
1: Cia, terima kasih banyak ya. It means a lot for us. You know.
0: Well. Like,
1: we already have our problem in the daily activity, you know.
0: In a daily activity, you know.
1: But something that makes us still here, lah baru juga berapa, belum juga sebulan, makes us still here.
0: Coy. Apa? Jujur, kita berarti siaran hari pertama tuh tanggal 3.
1: 3 Agustus.
0: Tanggal berapa? 31.
1: Masih Agustus. Belum.
0: Lah, belum
1: Agustusnya lewat, belum kelar, Bunda Cu.
0: Oh my God. It feels like forever.
1: Betul.
0: Dan sekarang kita mau ngobrol sama kaula muda bernama Nashwa.
1: Halo Nashwa.
0: Nashwa.
1: Halo Nashwa.
0: Kok gak ada suaranya Nashwa?
1: Nashwa.
0: Kita mau ngomongin mantan kamu loh ini, ayo. Let's go. Nashwa. Coba aku ulang sekali lagi ya.
1: Jadi kalau muda, buat yang baru aja bergabung, kita tuh lagi pengen ngomongin sama lu kalau muda, hal-hal yang dulu pernah mantan lu lakuin, tapi lu masih bertahan. Yang kalau lu pikir lagi sekarang lu bakal kayak, ya Allah gue tuh ngapain ya. Harusnya dari awal dia begitu gue udah cabut. Kenapa?
2: Halo.
0: Nashwa. Mari halo, cerita Beb, ada apa nih? Apa yang mantan kamu lakukan tapi kamu still stay?
2: Halo.
0: Kenapa ya Nashwa gak bisa dengar suara kita, Bang?
1: Suara kita
0: bang?
1: Gak ada ya, Bang? Tombolnya kali ada gak?
0: Tombolnya, bukan,
1: suaranya,
0: kabelnya.
1: Suaranya Nashwa mah ada.
0: Nashwa, penasaran nih. Kenapa ya?
1: Coba matiin
0: halo
1: lagi.
0: Halo, oke. Okay. Sambil kita coba telepon sekali lagi.
1: Iya.
0: Lo kan pernah diselingkuhin Julio.
1: Iya.
0: Dulu di zaman kegelapan dunia ini aku pernah jadi selingkuhan.
1: Keren. Gimana rasanya?
0: Sekarang.
1: Enggak, pada saat itu. Coba, halo Nashwa.
0: Halo Nashwa. Nashwa gak bisa dengar kita loh.
1: Gak apa-apa, kita akan bener kita telepon Nashwa di next cut-nya.
0: Oke, di lain
1: sekarang
0: kesempatan
1: dulu,
0: ya.
1: Lu lagi jadi
0: woy, langsung, gila. Mic lo langsung digeser, posisi body lo langsung
1: tapi,
0: ke arah gue.
1: Tapi sebenarnya ketika mengakhir hubungan itu, sebenarnya hubungan gue belum berakhir, gue udah sama yang baru. Sebenarnya.
0: Iya.
1: Gitu. Berarti nah, makanya gue juga bijingin, gue juga injing si binirnyi.
0: Uh-uh. Nah kalau gue dulu, jadi pas gue tahu ternyata out of nowhere nih orang udah punya pacar, gue bener-bener langsung kayak ancur seancur-ancurnya. Terus gue kayak F you, bye gitu.
1: Lo udah berapa lama sama dia ketika lo tahu dia udah punya pacar?
0: 2 tahun.
1: Ini yang mana sih? Siapa sih?
0: Ya enggak, ya sebenarnya ya ini bukan pacar lah.
1: Oh.
0: Nah jadi kayak mungkin gue udah cukup beberapa lama, terus ternyata gua...
1: FWB?
0: Yes.
1: Friends with Benecol. Obat kan, obat. Kenapa sih?
0: Lucu banget. Buat gue lucu banget. Benecol obat apa ya?
1: Anti kolesterol.
0: Jadi ada 2 orang kolesterol makan ke pagi sore.
1: Iya.
0: Ya kan jadi friends with Benecol kayak suap-suapan obat kolesterol.
1: Kalian berdua apa? FWB udah...
0: Friends with Benecol. Oke, jadi terus ceritanya, ya udah, ini gue deket sama laki-laki ini sangat amat dekat sekali. Sampai tiba-tiba di suatu hari.
1: Oke. Okay. Apa?
0: Suara lo masuk mic ya?
1: Enggak.
0: Demi Allah suara lo masuk mic ya?
1: Masa?
0: Demi Allah Julio.
1: Gue enggak bersuara.
0: Lo macem-macem ya lo Julio?
1: Enggak.
0: Lo macem-macem. Suara lo masuk mic.
1: Enggak ada yang denger. NB lo denger gue ngomong apa?
0: Enggak. Karena dia enggak pakai headset. Bang Doyok lo denger enggak?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah, oke.
1: Okay. Ya, gue tahu levelnya.
0: Enggak. Tapi
1: penyiar
0: itu
1: senior, bro.
0: Lo diam, lo penyiar senior, lo punya jam terbang. Gue nggak peduli kalau orangnya denger.
1: Okay.
0: Gue tendang biji mata lo.
1: Aduh takut, cara kotor.
0: Jujur, barusan aku kasar banget.
1: Ya, lanjut.
0: Tadi yang tadi bukan aku ya teman-teman. Aku cuma takut. Aku cuma Scorpio yang terancam.
1: Okay,
0: jadi terus aku kayak fight. Oke. Okay. Nah, terus ya udah. Lalu tiba-tiba di suatu hari gue lagi sidang skripsi Julio.
1: Oke, okay, terus.
0: Ini cerita yang itu. Gue lagi sama temen gue di depan kelas. Bener-bener. Gue lagi mau nunggu antrian sidang skripsi. Tiba-tiba temen gue dak nutup laptop. Terus gue nanya, hah kenapa? Enggak, tadi ngelihat ini, apaan sih, ada apa? Enggak. Terus akhirnya gue buka laptop temen gue. Terus pas gue buka layarnya ada tulisan XXX in relationship with XXS. Dulu kan kalau di Facebook ada ininya kan, ada status, perubahan status.
1: Iya lagi.
0: Terus kok kayak, hah? tiba-tiba ada sebuah relationship yang dideklarasi tapi itu bukan sama gue.
1: Lo berarti lo bukan selingkuh, lo yang diselingkuhin dong kalau kayak gitu.
0: Tunggu dulu. Abis itu pas gue lagi ngangong-ngangongnya, gue tahu nih laki tiba-tiba punya pacar. Genus, Pak Wita Genus, kak, masuk ruangan, kamu sidang.
3: Ah, sidang saya.
1: Pasti sidang skripsi rasanya kayak sidang tilang kan?
0: Jujur. Nah, terus pas gue keluar sidang, nangis dong. Orang-orang pikir, alhamdulillah kamu senang ya kamu lulus. Enggak, kak. Sakit hati saya loh. Saya baru tahu ternyata gue deket sama cowok dan ternyata cowoknya punya pacar.
1: Oke. Okay.
0: Udah dong, selesai dong hubungan itu. Lalu tiba-tiba entah kenapa kayak tipis-tipis deket lagi. Nah, terus gue mikir kayak, nih orang kok punya cewek? Tapi ujung-ujungnya quote unquote pulangnya baliknya ke gue.
1: Hah?
0: Bukan pulang, literally pulang ke rumah. Oh, maksudnya kayak
1: kalau lagi sedih apa ke lo gitu.
0: Iya, bahkan kayak ya pulang kerja apa ngajak makannya gue, ini
1: oh, lo,
0: gue.
1: Lo, lo, lo. Oh, terus, mungkin pacarnya kerja di luar kota kali?
0: Ada di sini mah, gue tahu gue. Masalahnya pacarnya juga gue, ah gila deh.
1: Aduh,
0: terus jadi ini sistemnya gimana ya? Jadi gue diselingkuhi, terus gue jadi selingkuhan. Ini tuh gak sistem apa-apa kehidupannya gimana sih? Eh, ini tuh radio live ya?
1: Live.
0: Ini tuh radio live, gue mengumbar aib gue sendiri.
1: Kita lagi tapping, ya gak apa-apa. Tapi gue harus gak apa-apa
0: ya, ini udah lewat ya, ini udah belasan tahun yang lalu loh. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang.
1: Semua orang tuh ada kayak
0: aku yang dulu,
1: bukanlah yang sekarang. Semua orang tuh ada breakdown time-nya. Mungkin lo juga waktu itu lagi breakdown time.
0: Berarti sekarang udah bisa dipakai sepatunya.
1: Apanya?
0: Kan biasanya kalau lagi breakdown sepatu nih, lo pakai sepatu kulit keras, harus di break dulu baru bisa dipakai sepatunya.
1: Ya benar juga sih. Duh, gimana ya, takut
0: Cincu, wo aini.
1: Gak ada, itu kan
0: Cunggiwa, kita TikTok kan, HQ.
1: Kita kan hanya bahasa Cina. Kalau kita minta maaf ke live TikTok, kalau kita ngelakuin salah, kalau itu kagak ada.
0: Nanti kita telepon Aisyah lagi coba ya.
1: Iya.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: coba menelpon Nashwa kembali. Hai Nashwa.
1: Hai.
0: Alhamdulillah.
2: Maafin kita Nashwa.
1: Akhirnya bisa.
0: Gara-gara tadi kita gak bisa nelfon kamu, gue sampai bongkar aib gue.
2: Ah betul, perkara kita lupa pencet tombol Nashwa.
0: Iya.
2: Oke Nashwa, silakan spill.
1: Gak apa-apa.
2: Spill okay. Apa yang mantan kamu lakukan tapi kamu tetap bertahan.
1: Kayak ini mulai dari yang santai-santai dulu aja kali ya.
2: Waduh, oke, level 3 nih.
1: Level pertama tuh aku pernah ngedate sama mantan aku. Turns out ternyata ngedate itu pakai uang hasil dari judi.
0: Weh, astagfirullah. Bisa begitu? Tahu sih katanya dengar-dengar kalau uang panas tuh harus cepet dihabisin, tapi enggak buat nraktir pacar sih.
2: Gua di level beginner-nya aja gua udah istighfar.
0: Bener loh, level beginner-nya aja udah bikin aku tegang. Oke.
2: Okay. Jadi berarti dia memprovide lu dengan uang haram itu.
1: Bener banget.
0: Lanjut, kita naik level berikutnya.
1: Oke, okay, di level berikutnya itu aku pernah diselingkuhin, tapi aku nggak sadar kalau aku diselingkuhin, dan aku baru tahu kalau aku diselingkuhin ketika twitternya selingkuhannya itu lewat di TL aku.
2: Oke, kamu diselingkuhin sama siapa? Perempuan itu siapa?
1: Sama, iya, adalah seorang perempuan si selingkuhannya itu nge-DM aku, jadi dia nge-DM aku bilang kayak. Kamu putus aja sama si mantan aku ini gitu.
0: Oh, Edan.
1: Biar gue sama yang dia gitu. Dia lebih sayang kok sama gue gitu. And yeah. I still stay.
0: Nah, terus akhirnya lo konfrontasi dong.
2: Iya, kenapa lo tetap stay?
1: Benar, aku konfrontasi dong. Terus setelah aku konfrontasi, berharapnya aku dibelain dong.
2: Betul.
1: Ternyata enggak. Ternyata dia malah ngomong dia malah ngomong kayak itu tuh cuman ada di perasaan lo aja, lo nggak usah terlalu dibawa ke hati, semua yang lo pikirin tuh cuman ada di kepala lo aja.
0: Oh my god,
2: Edan.
0: Tapi Edan, lo masih stay, apakah, lo dimanipulasi kayak gitu lo masih stay?
2: Apakah dia magician?
1: Sumpah berasa banget dikasih manipulasinya tuh, berasa
0: jujur,
1: banget.
0: Jujur takut gendam sih.
2: Oke,
0: gue.
2: Oke, tapi akhirnya lo juga bertahan karena mungkin lo ngerasa iya kali mungkin dia pikiran gue aja gitu ya.
1: Benar banget.
0: Naik level. Berikutnya kelakuannya apa nih?
2: Ini udah yang final berarti.
1: Ini udah peak ya. BTW ini sebenarnya mantannya beda-beda ya. Jadi rada.
0: Oh banyak. Oh,
2: beda-beda. Ya udah. Kalau kayak gini gue agak tenang. Karena iya, kalau dari satu orang yang sama.
0: Gue juga loh.
2: Orang itu ibarat kata masuk neraka pakai invitation.
0: Parah loh.
1: Jujur.
2: Oke lanjut.
0: Kayak
2: terus,
0: alhamdulillah lah orang yang berbeda. Ya enggak alhamdulillah sih lo digituin. Tapi maksud gue pikir lo bener-bener bisa bertahan dengan dua dosa-dosa ini lo, iya, toleransi gitu. Oke yang terakhir.
1: Oke yang terakhir. Jadi gue sama mantan gue itu sempat ada hubungan pengen LDR gitulah. Jadi kayak menuju strategi menuju LDR.
2: Oke, siapa yang mau kemana?
1: Mantan gue yang mau pergi, gue yang ditinggal.
2: Oke.
1: Dan ternyata sehari sebelum dia pergi, dia nggak menghabiskan waktunya sama gue, tapi dia menghabiskan waktunya sama mantan dia dengan alasan dia jatah mantan.
2: Hey. Astagfirullahalazim.
0: Gimana konsepnya ini?
2: Jatah mantan, uang jajan kali ya maksudnya ya.
1: Jujur dan ini kayak rada bingung sih sama teman-teman gue juga kayak, kok lo masih mau sih sama dia? Terus gue cuma bisa bilang kayak, tapi dia bilang dia mau berubah.
0: Oh wow. Tunggu. Berarti abis dia bilang kayak iya. Dia ngaku nih dia sama mantannya yang lain. Terus pas LDR, lo LDR tuh sama dia?
1: Enggak, akhirnya gue gak jadi LDR. Akhirnya gue pas gue tahu dia, karena dia benar-benar semalaman sama si mantannya itu. Eh, dan gue kayak, gue kayaknya udah gak bisa nih sama yang ini. Terus kayak, tapi bukan gue yang mutusin, tapi dia yang mutusin karena karena dibilang ya. Ini BTW mantan yang sama sama yang kedua tadi ya. Jadi
2: ampun,
1: kayak ya dia
2: emang
1: bilang gue terlalu berlebihan gitu.
0: Di. Pak polisi tangkap Pak yang itu Pak. Kata saya sih levelnya udah level kriminal
2: Pak
0: ya.
2: Pak polisi tangkap dia Pak polisi.
0: Kata aku jangan kasih lepas. Kasihan insan-insan wanita lain di luar sana kalau ketemu sama orang-orang kayak gini yang belum tobat.
2: Ya udah.

0: Dan gongnya adalah ada gongnya adalah dia sama mantan yang jatah mantan itu sampai sekarang ternyata balikan dan masih stay sampai sekarang.
1: Kamu tahu nggak Nashwa? Kalau katanya Joe Goldberg dari series You, damage attract damage. Jadi biarin aja orang rusak sama orang rusak.
2: Biarin mereka. Biarin mereka. Damage plus damage is corslet, you know. Hey, where are you? Hello.
1: Nashwa.
2: Ladies.
1: You still there?
2: Hermione.
0: Yes.
1: Oh, yeah, yes. Okay. Sekarang Nashwa udah punya pacar lagi?
0: Sudah.
1: Gak. Orangnya baik nggak?
2: Okay, baik nggak?
0: Alhamdulillah baik sekali.
1: Alhamdulillah itulah adalah hadiah dari Tuhan. Kamu udah disiksa, dicuci dosanya di neraka, masuk surga.
2: Dicuci dosanya di neraka. Adegan mati teman kita masuk neraka, Genus.
1: Ya enggak tahu. Kenapa tadi analogi aja. Ya tadi kan kejadian tidak menyenangkan itu kan.
2: Iya. Ingat ya, dipupuk dan dipupuk pacarnya. Benar. Ya biar bertahan ya.
0: Thank you dan bolehin cerita ini.
1: Nah, dengan senang hati. Dong. Kita juga senang loh mendengarkan cerita ini.
2: Yang begitu full of drama.
1: Love it. I love drama.
2: We love drama. We love keributan.
1: Thank you, Nashwa.
2: Dadah.
0: Thank you. Dadah.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Jadi kaula muda, kita itu bisa merayakan kemerdekaan mumpung masih bulannya nih, sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback, ada diskon juga buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Nah, kalau kamu jajan Mako dan Jeko, itu mereka ngasih cashback 50%, maksimalnya Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000. Pakai aja Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Bisa juga via GrabFood nih sama Grab Dine Out yang ngasih kamu diskon Rp81.000, tinggal pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlakunya 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Jadi tinggal cek aja promo selengkapnya di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Prambors.

0: Tenggo barengan sama Julio sama Genus ya.
1: Esok kita akan ada lagi bersamamu seperti katanya
0: Wijaya 80 kawan.
1: Wijaya 80, thank you so much yang udah nonton live TikTok, yang udah
0: dengerin kita siaran
1: sama Pila dan Aulion.
0: Terima kasih banyak buat kamu yang lagi sakit, get well soon kawan muda ya.
1: Dan untuk kamu yang juga sedang menikmati nyamuk-nyamuk dan semua serangga-serangga yang lagi pada keluar dari rumahnya di musim hujan,
0: musim panas
1: ini, GWS
0: hebat deh.
1: GWS muk, nyamuk.
0: Semuanya sehat-sehat ya.
1: Sehat-sehat, insya Allah besok kita datang lebih sehat
0: amin,
1: lagi ya.
0: Amin, amin, amin. Dah kaulah muda.
1: See you tomorrow.
2: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
2: Prambors.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku beri.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Fight with Captain Edda.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Flight with Captain Anna.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Prambors,

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Weekend tuh waktunya recharge.
4: Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Flight with Captain Eda.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Night Flight with Captain Anna.

0: setengah jam dengan semua pencetan baru kru. Mohon kesabaran ya, guys.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: how's your weekend and Monday blues. Kalau ada yang mau misu-misu silahkan. So far so good. Persentase misu-misu none man. 39 menit none. Good job crew, keep it up, okay? In the meantime, we got a Henry di Saudi Arabia hotline. Let's go. Gila, pencetan gue sekarang. Biasanya gue cuma main 2 deck, bro. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woohoo! 6 deck, baby. Biasanya cuma 2. Saudi Arabia, let's go. Jeddah.
2: Halo, Captain Eda. How are you? Iya, lama banget gue enggak. Bapak join di Prambors dan gue dengar lu balik ya. Night shift lagi. Yes. It's quite happy to hear your voice in the evening in here and night in Jakarta, I think, ya. Yeah. Yes. Good all what you bala Prambors. Have a great, great day. Salam dari Henry Saudi.
0: Okay. Saudi Arabia. Raja Minyak, lu kayaknya makin menyala ya ditinggal 3 tahun di sini ya. Syafa Marwah, halo Syafa Marwah. Kamu harus voice notes ke aku supaya kamu bisa didengar ya, Syafa Marwah. Tim hotline, tim nulis di IG Cap Eda, yes. Let's go with the crew borai aku. Dadeo.
3: Selamat malam Captain Eda. Let's go fly to the moon.
0: Let's fly, Dadeo. Terima kasih atas kerja baiknya. Tim Nakesku yang minggu lalu ngajak aku ke Anyer Crew. Apa boleh di hari Kamis malam aku satu villa bersama tim Nakesku di Anyer. Salam centil always. Bridgie, I saw you on my message, okay? Cap, itu baju coaching kamu kok kegedean sih? Get out of here girl, tapi kamu benar sih. Iya, yeah, Bridgie, thank you ya. Yeah. I mean, aku suka pakai yang XL soalnya for one reason. Nanti di TikTok aja aku spill buat kamu, oke? Okay? Kalau malam-malam kamu main. Just for you and you only. I cannot say it on air, oke? Okay, Bridgie, let's go, Bridgie. SMA Labs Cibuburku. Saudi
3: Arabia, let's go. Kalau belum ada yang misu-misu, aku orang pertamanya, Cap.
0: Silakan.
3: Ya ampun, gila banget ya Senin ini.
0: Oke, okay, sabar. Kita tarik nafas dulu, crew. Because we are about to hear the first misu-misu of the night. Thank you, Bridgie, for filling in my class, okay? Silakan, Bridgie. Go. Spit it out. Di depan kelas.
3: Kayaknya aku tuh post weekend syndrome deh.
0: Yeah.
3: Setiap Senin rasanya marah-marah aja.
0: Yeah.
3: Mau kerjaannya lagi baik-baik aja atau kerjaannya lagi banyak, dia tetap marah-marah.
0: Heran, Bridgie. But thank you girl, konten TikTok kamu yang lagi nyanyi-nyanyi di dalam gelap atau pakai baju nikahan kondangan warna hijau muda, it lightens up my day, okay? Senyummu, ow! Love you, Bridgie, okay? If there's hasn't been anything good malam hari ini, well, let it be night flight, okay? Aku kawal kamu sampai mandi. Oh iya dong, crew. Sampai rumah kita mandi dulu dong. Masa lo enggak? Man, jorok. Gue aja mau sampai rumah jam 1:30 pagi, tetap mandi gue. Let's go, crew. Kanan, kiri. Let's go, TikTok Prambors. TikTok Cap. I've been trying to call.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Weekend tuh waktunya recharge.
4: Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu

Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belajar merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors.

0: Girls and Captain's Crew. On behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ida is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Hello there, Captain's Crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your Captain Ida. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hours flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
2: Welcome, it is Captain Ida speaking di jam 10.02. Thank you. TikTok crew di Prambors and Cap Ida. Barusan aku menjemput pramugari dari Kuwait. Namanya Wena. She's amazing. She's a baddie. Aries 9 April dan horse sign. Gila, man. Terlalu wow, man. Bless our Filipino ears. Mahal kita. Aku cinta kamu artinya. Well, anyways, crew, jam 10.03 ya. Malam hari ini yang mau ikut kelas silahkan. Ya. Kartu topiknya adalah sini, kamu kesini.
3: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: the unwritten laws of tongkrongan. Jadi sebutkan satu aturan tak tertulis di tongkrongan atau tempat kerja lo. Kalau ada yang ngelanggar, langsung bikin semua orang ilfeel. Kalau mau hotline, voice note, silahkan crew. Be my guest. Ini ada beberapa anak-anak baru di hotline. Just give a shout out to Ade atau Ode ya. Ada Reynaldi Fenry, ada Rahmadanu Torik. Kalau mau ikutan, silahkan di hotline, okay? In the meantime, sebelum kelas, kayaknya ada Nisa yang ikutan untuk nge-voice notes. Hai Nisa. Gimana, abis beli gitar udah latihan belum Nisa? Let's go Nisa.
4: Hi Cap, selamat Nisa. Malam. Yeah. Aku habis bikin asinan kiamboy. Seger, yeah. Asam, manis, yeah. Pedesnya dapat banget. Dan minggu lalu aku akhirnya bisa ke pantai lagi setelah sekian lama. Dan galeri aku penuh juga foto-foto yang menurut aku bagus ya. Tidak lupa juga 1JJ beribu foto. Oke, kalau gitu thank you Cap.
2: Nisa, you know what my point of view girl? Kenapa suara kamu makin cantik setelah selesai yudisium Nisa, setelah beli gitar Nisa, setelah banyak makan stroberi Nisa. Si Capri 17 Januari crew. Yes, please fill me up with all of your stories crew. Yes, kalau mau main kartu topik silahkan malam hari ini. The unwritten laws of tongkrongan. Sebutkan satu aturan tidak tertulis di tongkrongan atau tempat kerja lo yang kalau ada yang ngelanggar langsung bikin semua orang ilfeel. Go ahead, silakan voice notes di hotline Cap Ida. The hotline would be this one right here.
3: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silakan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: the unwritten laws of tongkrongan. Yes. Let's go crew, jam 10.05. We got lagunya pramugari Wena dari Kuwait, si Filipino baddie barusan. Water by Tyler. Wena, this one is for you Wena. Wena, Wena, Wena, Wena, Wena, Wena, Wena, Wena.
5: Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water.
2: Make me,
5: make me swim.
2: Life.
5: Make me harder.
2: TikTok.
5: Make me lose my
2: Cap Ida.
5: Me walk.

0: me.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: So yes, kelas hari ini adalah tentang... The Unwritten Laws of Tongkrongan, aturan tidak tertulis. Aisa, are you ready? Bilang yes kalau kamu ready, yes?
2: Yeah.
0: Nah, tidak lagging sekarang, Aisa.
2: Yes.
0: Yes. Akhirnya, satu kamar sama Aisa dan langsung kalau tadi lagging ya.
2: Let's go.
0: Let's go. What happened, girl? Kamu apain aku? Bisa cepet gini sekarang?
2: Sekarang aku switch ini. Aku pakai data. Tadi aku pakai wifi, nggak tahu what's wrong.
0: Duh, ternyata koneksi internet. Okay.
2: Iya, sepertinya.
0: Not gonna put you for long karena kamu pakai data ya. Aisa.
2: It's okay.
0: Ya, aduh, kan denger suara Aisa. Anyways. Aisa, sebutkan satu aturan tidak tertulis di tongkrongan atau tempat kerja kamu yang kalau ada yang ngelanggar langsung bikin semua orang ill-feel. Silahkan.
2: Okay, kalau aku, misal kita mau arrange ketemuan atau main, jangan bawa orang yang nggak diajak tanpa ngasih tahu gitu, karena bahkan bikin vibes-nya itu canggung banget gitu.
0: Asli, that one guy yang tidak diundang tiba-tiba dia datang gitu kan?
2: Exactly.
0: Asli. Okay, that is a very nice answer, Aisa. Pernah terjadi seminggu ini atau sebulan ini sama kamu kah? Tiba-tiba ada random people, stranger yang datang gitu aja di tongkrongan kamu?
2: Enggak sih, cuma pernah terjadi dan emang bakal apa sih awkward banget ya, karena mau ngobrol hal yang YTTA tuh susah banget gitu.
0: betul. Kita tidak bisa melakukan itu sampai orangnya pergi sendiri atau pulang duluan atau gimana. Nah, the follow up question would be, boleh aku follow up question ya? Kalau misalnya terjadi ada satu orang stranger itu yang ada di tongkrongan kamu yang kamu nggak bisa YTTA jadinya, itu kamu apain? Kamu diemin? Kamu bikin nggak nyaman? Atau nunggu aja dia pulang? Kamu tipe yang seperti apa? Kamu Libra yang seperti apa, Isa?
2: Untuk aku sih, aku bakal obrolin topik yang ya udah seenggaknya kita semua bisa ngebaur gitu loh. Kayak aku somehow juga nggak mau bikin orang rasa left out sih, jadi ya udah aja enjoy the moment dan mungkin we can save the YTTA topic in other moment gitu.
0: Hey,
2: Libra baik, Cap.
0: Kamu baik sekali. Asli itu baik banget sih. That is a very poised move, Aisa, so thank you so much for doing that ya buat si stranger itu ya.
2: Cap.
0: Okay, love you girl. Bye girl, hang me up please. Aku gak bisa nutup telepon kamu, gak mau lebih tepatnya.
2: Sumpah deh. Okay. Bye Cap, thank you.
0: Bye, love you.
2: Love you.
0: Gimesh. Okay, so that's the way we do, crew. Ada yang mau naik bareng silahkan di TikTok Cap Eda, okay? Aku pengen coba multi-guest gimana? Multi-guest tapi semoga koneksinya aman ya, crew. Lagging kata Aisa. Okay, you can meet my girl Aisa di TikTok ya. Mana kentut ya? Kentut lo? Jujur lo? Jujur lo? Woi, damar kentut bre. Buset damar, damar. Iya, kamu bar, apa nih jebar? Emang iya? Nanya balik lo. Nah ini nih, the unwritten laws of tongkrongan, man. Tiba-tiba mendadak kentut, bre. Ya gak apa-apa, crew. Namanya juga gas-gas malam. Gue mah sah-sah aja itu dia. Bagel, Dam. Gila, men. Ini kan gue sama produser magang Damar ya di New Cockpit ya. Dan ini adalah minggu pertamanya dia. Jadi, there's gonna be loads of first of us. Kayak pertama kali mencium kentut Damar. Pertama kali gue menangkap dia kentut dan dia nanya gue balik, emang iya, Kev? Bangke lo, Mar. Okay, well anyways, mantap ya. Mantap nih Big Mac nih kayaknya. Okay, itu udah bangun pamungkas, let's go. Dia langsung gak enak. Aman aja, Dam. Oh my God, ini dia. Mari kita nikmati gas-gas to the bone ini, crew.
3: kata Peony.
0: Hirup cap ini nih, vitamin semua,
3: vitamin. Okay, let's go again, crew. It's Pamungkas to the Bone. Ada pramugari yang mau naik bareng, silahkan di TikTok cap ya, karena TikTok Prambors special buat POV ujung sana. Okay, have I told you, girl? Have I?

0: Ini lagi pada panik nih.
1: Aduh, ChatGPT deh.
0: Yes. Gak ada. Ya, tapi boleh sih, whatever you call it, girls. Okay, I'm with my angels right now, crew. Gemini Papoy, say hi.
2: Hello,
0: F crew. Suaranya kayak bantal. Cipe, si Leo.
1: Kenapa aku duluan mulu sih?
0: Enggak, aku cuma absen. Tenang, sayang. Okay, next.
1: Jangan aku duluan ya.
0: Helen Pisces, hi.
3: Hello semuanya.
0: Itu dia, kamu bisa membedakan kan? Oke, kartu topik malam hari ini, crew. Sebutkan satu aturan tidak tertulis di tongkrongan atau tempat kerja lo yang kalau ada yang ngelanggar langsung bikin semua orang ilfeel. Helen duluan, Pisces.
3: Jangan aku dulu, Kem. Nyalain dulu.
0: Kamu kan ngangkat duluan. Kamu duluan, Helen. Tetap.
3: Kalau ada salah satu temen yang ngomongin salah satu yang di grup kita itu udah langsung sih.
0: Langsung bikin
3: feel banget.
0: Langsung bikin grup baru ya. Oke, berarti contohnya di satu grup itu ngomongin Helen yang enggak baik-baik gitu tanpa kamu ketahui gitu ya.
3: Ya, betul.
0: Oke, bagus.
3: Ngomongin di belakang.
0: Helen, pilih Cipe atau Baby, Papoy. Aku manggilnya Papoy.
3: Papoy.
0: Papoy. Yes. Let's go Papoy. Pisces Gemini. Ih, Pisces Gemini gue medamer dong. Silakan Papoy.
2: Kalau aku misalnya ada yang pasangan terus berantem terus bikin vibe satu grup itu gak enak gitu.
0: Iya lagi, get out of here couples man. Bye. Pernah terjadi di kamu ya Papoy?
2: Sering lagi, terus aku selalu ada di tengah-tengahnya gitu loh. Kayak dua-duanya cerita ke aku, kayak, what should I do, girls?
0: What should Gemini Papoy do, Cipe? Jawab. Ini, jadi Papoy gini ya, aku kenalin sama Cipe, si makhluk malam juga sama kamu. Tapi betul, daya mikir Leonya tuh loading mulu Papoy. Harus dikeplak dulu dia.
1: Maaf ya teman-teman sekalian.
0: Iya tidak apa-apa Cipe, love you. But thank you Papoy sudah do your best menjadi, you know, moderator di antara cowoknya curhat sama kamu, ceweknya curhat sama kamu. Gokil emang kamu. Itu men, Gemini tuh biasa dicurhatin. Tapi solusi kamu bagus gak Papoy biasanya?
2: Biasanya sih aku cukup fair ya sebagai wasit, jadi ya udah.
0: Gokil ini. Ini Gemini green wasit flag bre. Gemini green flag sama kayak Damar.
2: Damar.
0: Iya. Papoy gak bisa gitu dong, ini magang produser baru, dia langsung nanti kentut lagi masalahnya. Iya, aduh, aku digituin sama Papoy juga meleleh. Anyways, Cipe, ayo Cipe. Cipe okay. Sile.
1: Kalau aku, kalau misalkan ada satu orang nih ngajakin misalkan, kita jalan yuk ke sini harus banget gitu kan. Terus habis itu semuanya udah pada bisa. Terus pas hari H, tiba-tiba, pokoknya dia maksa banget. Terus pas hari H, dia nge-cancel, kita udah ready atau udah nyampe. Terus habis itu dia nge-cancel gara-gara dia nggak mood.
0: Booper.
1: Itu kayak astaga.
0: Iya.
1: Kayak maksudnya kayak kita udah nyempetin waktu buat dia karena dia kayak pengen banget kita ngumpul semua gitu. Tiba-tiba dia ngebatalin nggak jadi datang gara-gara nggak mood doang. Dan itu hari H.
0: Yes, jauh-jauh dari orang yang seperti itu ya. Oke, okay, thank you so much girls.
1: Itulah kayaknya itu ya
0: kartu kita dan pertama kali aku naik bertiga ya malam hari ini. So thank you so much Helen Pisces, Cipe Leo sama Gemini Papoy. Silakan goda-godain Damar terus ya.
1: Damar. Halo Kak Damar.
0: Oh, dipanggil Kak. Bre. Oke okay deh.
2: Disapa balik.
0: Enggak disapa balik. Mar, sapa balik dong.
4: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Aduh, gawat ini kita kayak di kos-kosan cowok-cowok berdua nih, Pisces Gemini main di kos-kosan cewek men. Oke, izin ya girls, kita gak gigit kok, kita segera pamit abis ini ya girls.
1: Oke. Gak gigit tapi apa Cap?
0: Gak gigit tapi mamam. Ow! dipancing. Maksudnya kan kalau bertamu gitu kan harus ada kayak
1: makan bareng gitu. Kan.
0: Gitu loh.
1: Iya, sapu terus.
0: Papoy pemain nih. Gue akan ingat malam hari ini nih. Oke, siap. Main-main terus ya, girls. Anyways, love you. Mana I love you barengnya?
2: Love you.
1: I love you so bad. Beda-beda gitu.
0: Love you. Bye, Elie.
1: Bye-bye.
0: Okay, good job, crew. Itu dia. Gila, I love you-nya padus, bre. Gila, bre. Kayak gini aja terus tiap malam, bre. Yuk. Eh, baby Tay mau naik bareng. Wah, kalau Baby Tay harus main sendiri sama Cap ini. Baby Tay, naik bareng gak kita? Let's go, crew. Best part.

0: lagu I Want You All Mine. Okay, we got Baby Tay Crew main malam hari ini sebelum dia bobo jam 2 menit lagi. Okay. Baby Tay, kartunya adalah Happy Birthday Jungkook. Kamu mau bilang apa ke Jungkook?
1: Happy Birthday Jungkook. Sampai ketemu Desember nanti.
0: Malam hari ini ditemani Jungkook Cipete dulu ya, Baby Tay.
1: Iya, hari ini gak apa-apa deh sama Jungkook Cipete dulu deh.
0: Gue dengernya cuman Jungkook Pete, bau dong gue. Okay, Baby Tay, before kita main kartu, I just wanna say thank you sudah ngekawal aku sejak era operasi, terus kita live di mini studio Prambors sampai sekarang new cockpit. Baby Tay, I love you.
1: LMG.
0: Suara bobonya. Okay, masuk ke kartu ya. Baby Tay, the unwritten laws of tongkrongan. Sebutin satu aturan tidak tertulis di tongkrongan atau tempat kerja kamu yang kalau ada yang ngelanggar langsung bikin semua orang ilfeel. Silakan, Baby Tay si Cancer.
1: Apa ya?
0: Yeah.
1: Mungkin kalau di tongkrongan, kayak misalnya minggu ini udah janjian mau pergi, terus tiba-tiba dia nggak bisa, entah kenapa. Dadakan terus tiba-tibanya minggu depannya dia pergi sama yang lainnya. Ya, berapa kali udah ngulang kayak gitu, kayak 2-3 kali. Kayak diajak pergi, selalu pas hari H tiba-tiba tidak muncul sampai harus dicari. Terus tiba-tiba minggu depannya malah pergi sama yang lain.
0: Gila, pedih! Sorry. Pedih sih. Nah, based on your cerita temanmu atau gak tahu nih cerita kamu sendiri, itu minggu depannya tahu dia jalan sama yang lain tuh dari sosmed? Atau
1: di posting. Di posting di sosmed.
0: Di posting di sosmed tanpa ada kayak rasa bersalah gitu ya?
1: Iya, jadi setiap kalau misalnya yang ngajakin tongkrongan yang A, dia tidak pernah datang. Tapi tiba-tiba di minggu depannya di tongkrongan B, dia selalu datang, tidak pernah sibuk. Astaga, ada teman aku lagi.
0: What? Marcella teman kamu? Si tukang bikin apa namanya? Dia tuh chef apa?
1: Risol.
0: Itu teman kamu?
1: Iya.
0: No way. Gila. Marcella, ini adalah Baby Tay. Yes. Baby Tay mau salam apa buat Marcella si cewek Risol?
1: Sela. Risolnya enak banget. Pesan-pesan lagi dong.
0: Asli, guys silakan dicek ya TikTok Marcella Foreman ini. Aku pernah dikasih Baby Tay banyak banget risol waktu lagi puasa. Aku sampai taruh freezer saking banyaknya. Terus dia selalu ngecekin, Cap, udah diambil belum dari freezer risolnya? Cap, udah di air fryer belum? Cap, gitu.
1: Iya kan, terus enak banget kan isinya tumpe-tumpe.
0: Parah, tumpe-tumpe kayak risol, mayonnaise, terus ada cheese-nya dan ada beef slice-nya.
1: Oke, mantul. Ini kita jadi kayak endorse ya.
0: Iya, gak apa-apa ya, endorse temen ya. Dukung Chef Riso.
1: Malu nih. Abis ini diomongin gak ya?
0: Ternyata kenalan, oh my god. Let's go. Yaudah, ini another surprise for me. So thank you Baby Tay sudah shout out ke Marcella Foreman dan juga Sela ke Baby Tay, oke?
1: Thank you, Kev.
0: You're welcome, jangan bobo malam-malam girl. Saatnya kamu bobo, maaf 2 menit kelewatan.
1: Oh iya, nggak apa-apa. Masih hari Senin, masih hari yang panjang.
0: Tuh, hari yang panjang. Okay, good night, Baby Tay. I love you.
1: Good night.
0: Nights. Mesh. Gak mesh. Kayak lagi. You're the crew. Cuddle. Yeah, well. Thank you so much, Baby Tay. Yes, Marcella. Risol kamu apa namanya? Aku lupa. Saking udah lama banget kamu gak main. Ayo coba spill ke aku di live. Love you, Risol. Risol girl. Anyways, jam 22.32 ya, yes, crew. How about 22.32 ya? Yeah. Let's be a Dracula tonight. This is Tame Impala and Jenny.

0: Oh my god, crew, malam hari ini, aduh, begini rasanya ya main di.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang.
0: Kelas hari ini tentang keambiguan malam hari ini ya. Keambiguan mendengarkan suara Anna di malam-malam. Kenapa suara kamu lama aku gak denger makin empuk ya, yang abis viral. Coba dong ceritain dulu, kamu abis viral kenapa sih, coba.
2: Aduh. Kalau di kalangan mama kayaknya viral ya gue di Tangsel.
0: Aduh.
2: Berita cuy, aduh.
0: Masuk berita kamu ya. Iya. Bisa dicek di Anna Destriana. Terus apa, pertama kali kamu mengetahui kalau damn, gue viral nih. Kamu ngapain? That moment.
2: Momen saat gue tau gue viral, gimana ya, bingung gak, sumpah. Karena di satu sisi, ya bodo amat, gue memperjuangkan sesuatu. Tapi di satu sisi, ya elah, besok-besok gue nemuin orang tua murid, Miss Anna, semangat. Terlalu banyak klarifikasinya jadinya.
0: Oh gitu, ya bagus lah, pada baik-baik loh, at least sama kamu. Soalnya kamu kan memperjuangkan sesuatu yang kamu percaya gitu kan.
2: Ya pada akhirnya banyak yang bilang
0: Iya betul.
2: Pada akhirnya di satu sisi banyak yang melihat muka gue yang gak girang gitu sih.
0: Siap, tapi kamu selalu girang ketika aku jemput kok. Jadi makasih banyak Anna ya sudah mengangkat telepon aku di TikTok, yes. Anna, jangan pingsan.
2: Sehat,
0: udah deh. Stop with the apa kabar, Cap?
2: Enggak.
0: Nanti gue baper lagi.
2: Enggak, akan mancing.
0: Oh iya. Mancing kan, mancing. Anyways, iya hari ini, jadi per minggu ini, Anna, kamu tahu aku suka nyolong-nyolong lagu kan? Itu udah gak boleh, ya. Aku udah dikawal sama produser magang Damar. Kalau akunya nakal, kasihan Damarnya, nanti ditekan sama yang di atas. Gitu loh, Anna. Suka kan ditekan?
2: Gimana maksudnya?
0: Oh, dia belum oleng, crew. Dia masih sadar dengan semua perkataan gue. Ya, makanya gue ngecek doang, Anna, gitu ya.
2: Aduh.
0: Tuh, pada suka dong. Gepeng dong diteken.
2: Perasaan ya.
0: Kata Aisa, gepeng dong diteken. Gepeng tuh operator, Aisa, ya ampun. Aduh, Anna, aku panas banget nih di depan.
2: Ini banyak maba-maba kan ya, banyak murid-murid baru gitu kan.
0: Banyak murid-murid baru. Tiap malam nih mereka belajar untuk menjadi dewasa, Anna, dengan suara kita berdua gitu.
2: Lo memilih guru yang salah sih guys, Kapten Eda ini. Kata gue sih lu run, semuanya run. Gue kasih tahu aja ya, run semuanya.
0: Untuk seseorang yang sudah pernah bertemu Captain Eda aslinya ya, Anna. Dia, yeah. Aku masih ingat pertama kali Anna ketemu aku tuh kayak dia mojok kan, di mojok. Karena rame di kokpit kan, sedikit senyum-senyum. Bukan harusnya senyum-senyum mulu. Akhirnya aku ketemu juga suara ini.
2: Dan fun fact-nya ya, kedua kalinya gue ketemu Eda yang diperiksa, lu pakai cincin lu kan?
0: Iya lagi.
2: Sialan, jari gue langsung diperiksa, lu pakai kan cincin lu?
0: Aduh.
2: Gak terbongkar, say.
0: Tapi ya, aku pernah ingat pengakuan kamu, ini aku spill the tea aja ke semua kelas ya. Jadi, Now that the dandies Mas Danang terutama idolanya Anna, yes, itu hadir kembali di Prambors, you know what? Aku pertama kali inget kamu bilang apa waktu itu, coba pengakuan ke aku coba.
2: Pokoknya aku sampai beli kaosnya sih.
0: Betul, kamu salah satunya.
2: Mas Danang, pokoknya I love tuh. Dia waktu awal.
0: Tuh, itu kru. Jadi Anna ini pernah pengakuan ke aku kalau Cap, ya ampun, sejak The Dandies terutama Mas Danang cabut, aku akhirnya bisa nyaman kembali dengerin suara kamu malam-malam, Cap. Ini cuman kamu nih fondasiku gitu katanya. Terus kayak asli pas Danang kembali lagi aku kayak wah, pikiran pertamaku adalah Anna. Nih Anna dikawal sama ayangnya tiap pagi nih.
2: Iya dong. Tapi sekarang kerja gue cuma 5 menit, Cap. Jadi kayak dengerin radionya pagi-pagi itu udah sedikit banget ya.
0: Oh gitu ya. Sekarang jadi 5 menit dengerin sekarang terus kerja.
2: Deket rumah, sekolahnya deket rumah.
0: Oh, cuma 5 menit.
2: Astaga. Oh iya, jalan kaki. Sekarang hidup sehat. Kerjanya jalan kaki.
0: 5 menit ya, kayak waktu itu kita.
2: Tapi emang jadinya kayak dialihinnya malah dengerinnya malam lagi. Lu lagi yang ketemunya aja.
0: Emang kita tuh bagaikan magnet satu sama lain, Ana.
2: Yeah. Gue mau tanya dulu nih, kayaknya apa? Ini gue belum dapet jawabannya.
0: Apa?
2: Kenapa itu jambul tiba-tiba jadi berponi?
0: Man, ini gue diajakin meeting mulu tiap seminggu sekali meeting, bulan sekali meeting, karena aku nakal mulu, Ana. Gitu loh. Jadi turun semua rambutku tuh turun.
2: Jadi sekarang WhatsApp-nya dibatasin ya, guys.
0: Iya. Yeah. Oh iya, nanti aku ini orang harus kena tatar nih. Iya. Kamu harus bilangnya hotline sayangku ya, bukan wawa. Itu dia.
2: Oke. Udah nggak ada peritnya kan, udah nggak ada priwitannya itu kan.
0: Udah nggak ada priwitannya. Tapi
2: kan oke, jambul turun abis meeting. Gak tahu meeting sama siapa tapi ya guys.
0: Meeting sama.
2: Sampai jambul turun tuh kayak. Korelasinya apa?
0: Adalah panelis-panelis aku yang mulia, yang berbahagia. Ini pasti sekarang lagi dengerin gue juga. Gitu. Lucu-lucu banget komennya malam-malam ya. Emang meeting gak boleh jambul naik?
2: Burung turun. Itu corsicle masih yang goldnya lu.
0: Corsicle bolu masih yang gold gak tuh?
2: Iya, itu first impression kita loh ketemu bolu.
0: Iya lagi.
2: Corsicle gold itu ada di mana-mana.
0: Gue sama lu naik bareng tuh bukan ngerjain PR kelas, bre. Kita tuh gibah, tau gak, Ana?
2: Oh iya. Iya, yang lain kayaknya pada roaming deh.
0: Iya, bener. Maaf internal jokes ya, tapi yang penting ini Ana adalah kepala sekolah naik. Flight pokoknya, night school, ini Ana yang nyanyi. Disinilah, disini kita bercinta, gak. Kapten Eda, itu dia.
2: Gak gitu.
0: Gak begitu ya, Ana ya. Ya, well anyways, aku pengen tahu dong rutinitas malam kamu apa. Jadi aku tahu kalau kamu lagi dengerin aku tuh kamu lagi ngapain. Coba spill.
2: Lagi.
0: Kenapa sensual gitu sih? Dasar sagi. Aku juga mau dong.
2: Ya lagi mau bobo dong.
0: Oh iya. Benar.
2: Semuanya kan gitu kalau malam.
0: Tapi udah mandi ya?
2: Yo. Ya.
0: Yo.
2: Lagi mandi ya.
0: Yo. Ya.
2: Mandi sekarang juga pagi harus mandi.
0: Benar. Iya.
2: Nah, gue lagi stres urusan sekolah nih adalah kalau nih pendengar-pendengarnya yang urusan sekolah pasti di tanggal 31 Agustus ini lagi stres urusan di kedinasan lah.
0: Oke, kedinasan.
2: Jadi
0: ya?
2: Lagi akan menunggu sampai jam 12 malam nanti.
0: Wow, berarti aku akan ngekawal kamu di setiap tanggal akhir penutupan bulan ya, Ana.
2: Masa? Iya. Gue gak bisa ngomong kayak gini banyak-banyak sama lu. Muka lu tuh merah.
0: Betul. Karena apa? Karena 2 jam kenal. Kayaknya harus kita matiin aja lampunya gak sih, Ana?
2: Biar apa tuh?
0: Biar bobo. Kan kalau bobo harus jangan terang-terang gitu loh, Ana.
2: Ini apa sih? Buset deh. Apa udah pakai baju dinas malam-malam? Gerah banget pakai baju dinas malam-malam.
0: Asli udah tuh.
2: Dinas apa?
0: Si bolu enggak usah di ini dinas.
2: Enggak
0: kan. Itu bolu. Anak solehnya bunda tuh bolu. Second account.
2: Ah, iya,
0: second account.
2: Masa dia ada bolu.
0: Second account itu. Banyak dia.
2: Astaga. Terlalu banyak menebar jaring tuh orang.
0: Itu dia, tolong dong ya.
2: Kan belajar dari elu.
0: Iya lagi. Maaf ya, Ana. Betul, crew. Mending kalau kamu hari ini hari pertama dengerin Kepeda, kamu run. Kamu run.
2: Kata gue run.
0: Run, man, run. Do not enter night flights kalau tidak mau tercemar ya. Polusi udara sudah kotor. Iya. Yeah.
2: Karena magnet itu akan ada, guys.
0: Nah.
2: Kalian besok akan kembali untuk menyaksikan live dia lagi, guys.
0: Nah, itu bisnis manipulatif karena
2: setiap harinya kalian akan absen. Check in kemana sih
0: itu, Ana? Sampai dua suatu hari ketika kamu lagi ulang tahun, kamu akan bam gitu ya, Ana.
2: Dapat ucapan gratis. Lo enggak perlu bayar. Sama orang terkenal lo dapat ucapan gratis.
0: Iya. Gitu sih. Tapi sekarang udah enggak bisa karena hotline-nya sudah dikunci. Ya, sudah dikunci, Ana. Iya. Aduh, aku kangen banget gibahin kapal sama kamu. So you're still always the best, Ana. Aku tahu aku bilang ini ke semuanya, tapi sembari lagi naik bareng, jadi you will always be the best. Oke, okay, Ana?
2: Oke.
0: Okay. Yeah, kayaknya gitu. Yo. Oke, okay, Ana. Salam punggung ya, cantik. Semangat menunggu satu ya.
2: Ya itulah ya, pokoknya ya.
0: Aku udah gak kuat.
2: Tolong. Kita sudahi saja. Karena pendengarmu kasihan gitu.
0: Betul.
2: Masih banyak yang
0: pengen ya.
2: Yang pengen kamu keker-keker kan.
0: Iya. Ngerti dia kru. Dia ngerti, paham dia.
2: Tahu gua aduin ke Twinda sih. Ini lakinya lagi menebar jari.
0: Red coat. My day. Oke, Ana.
2: Tenang guys, dia kayak gini berarti dia bininya lagi ada. Dia
0: susah. Gila, gue sampe batuk. Ana, udah sana. Bubuk. Ya tunggu sampe jam 12 ya.
2: Aku tidak bisa bobo ya, sudah kalian lanjutkan. Gue liatin.
0: Iya.
2: Live sama siapa lagi?
0: Iya, liatin ya girl. Oke, Ana, love you Ana. Good night.
2: Love you too. Bye guys.
0: Bye Ana. Dia pengen masuk kamar lo buat live bareng aku. Oh. Aduh crew. Aduh, betul. Papoy, gila Papoy ini. Aduh, netralisir aku banget deh. Yuk 2001 kali ya. Jadi crew gitu benar kata Ana ya. Buat kami udah check in, lapor cap. Run. Jangan balik lagi, crew. Karena kamu akan 2001

0: What a song crew. Adrian Khalif 2001 kali spesial buat Anna barusan ya, yang bersenang-senang di live TikTok Cap sampai masuk kamar lain ya.
1: Anna? It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Yes, hello Dave. Hello Dave di TikTok, yes. Hello Melva Novelina. Hi. Aku cuma lagi menyapa-nyapa aja TikTok ya. Kelasnya udah hampir habis, 8 menit lagi. Anyways, oh my god, ada pramugari crew. Mari kita jemput. Aduh. Iya, gak jadi crew. Aku ditolak. Tapi gak apa-apa, hari ini udah dapet WENA ya. Kita masih akan menjemput pramugari di TikTok Cap Eda. So yes, thank you so much for you know, main-main ke Cockpit Cap di live TikTok Prambors and live TikTok Cap Eda. Aku bisa lihat Aulia, biasa lihat Cap menjemput matahari udah 1 bulan ini. Back to the moon, welcome back Cap. Let's go Aulia. Dave, terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Tea and Coffee Day, Cap siaran malam gini tidur jam berapa? Jaga kesehatan Cap. I love you Tea and Coffee Day. You know what, kalau di kapal Cap Eda, hai Takiyaki. Takiyaki. Gue bilang sama produser magang Damar, yang paling penting dengan night flight adalah lo menjaga kesehatan sama lo menjaga kerapihan. Udah itu dua doang crew. Sama kalau kentut ngaku. Dam. Our first guest man. Ya Takiyaki, I love you. Ya, gue balas lo. Iya pokoknya gitu. Thank you so much Tea and Coffee Day. Aku akan selalu rajin-rajin nanya ke semua kru aku. Tea and Coffee Day, kamu hari ini tidur berapa jam? Damar tidur 8 jam. Jadi bisa sampai malam hari ini. Jadi kalau misalnya kamu cuma tidur 5 jam, 6 jam, nah mending kamu bobo kru, karena kesehatan adalah nomor 1 di night flight Cap Eda, oke? Okay? So, aku lagi membiasakan diri dengan

ini hari pertama lagi kerja, memiliki tim, terus semua channel gue berubah semua. Sama gue punya harus nyari back sound lagi, PR-PR gue ya. Jadi terima kasih sudah membantu malam hari ini. Well anyways, jam 22.54. Let's play you some two songs. Habis itu kita masuk ke jam 11, oke? This is Colby Clay, Realize. Terima kasih, hari ini kita recap kelasnya. Hari ini kita ngomongin kartu topik tentang the unwritten laws of tongkrongan, aturan tidak tertulis. Jadi crew nge-spill satu aturan yang tidak tertulis di tongkrongan atau tempat kerja lo, yang kalau ada yang ngelanggar langsung bikin semua orang ill-feel. Mostly case tadinya adalah ketika ada satu orang stranger yang tidak diundang itu datang ke tongkrongan lo. Kemudian yang kedua adalah ketika satu orang sudah mengajak lo nge-schedulein kalau besok ketemu di sini, tapi ternyata dia tidak datang atau ghosting, atau ada aja alasannya. Eh ternyata minggu depannya dia jalan sama tongkrongan yang lain atau sama yang lain. Jadi gitu kira-kira crew ya. Gue sadar semua dari lu ternyata love language-nya rata-rata quality time ya. Yeah, well, we enjoy our quality time and company man every night together. So this will be the last song di jam 10. Thank you so much. Besok-besok kita main lagi. But I'm still gonna be here sampai jam 12 malam. Realize, Colby Clay. Here it is.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Prambors

Just for the guts.

0: Kalo muda, selamat pagi, selamat beraktivitas. Macet-macet aku temenin ya, cuma di Prambors News. Yang pertama aku punya info datangnya dari Rusia, Amerika dan 8 negara asing kalau muda yang ikut bantu padamkan karhutla. Dan yang kedua ada Facebook, Instagram bakal berubah demi remaja, ada jam malamnya loh. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Rusia, Amerika Serikat, dan 8 negara lainnya itu ikut membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Nah, totalnya ada 36 helikopter yang dikerahkan untuk memperkuat pemadaman dari udara. Kolaborasi ini kalau muda dilakukan untuk mempercepat penanganan, mencegah api meluas, serta mengurangi dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya kalau muda, ada kabar dari Meta yang bakal membatasi pengguna di bawah 18 tahun maksimal 2 jam sehari dengan jam malam pukul 00.00 sampai 06.00 dan notifikasi yang dikurangi di saat jam sekolah. Nah, fitur like dan reaksi ini juga bakal disembunyikan kalau muda, filter pengubah wajah dilarang dan orang tua bakal mendapatkan notifikasi terkait interaksi anak dengan orang dewasa atau pencarian topik beresiko. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Lagi enggak nih? Dan this.
2: Hey, kaula muda, selamat pagi. Semangat.
3: Selamat pagi kaula muda. Gimana kabarnya? Buat yang masih ngantuk, kami tidak ngantuk.
2: Lagu pertama Metallica dong.
3: Metallica 72 season. It bulaga.
4: Eh, gimana apa kabar kalian nih? Ya ampun. Kemarin ngapain aja?
3: Kemarin aku pulang. Abis siaran aku pulang.
4: Kemarin bukannya promo?
3: Benar, aku promo film.
4: Hari ini promo film apa, Danang?
3: Film 609 Rusun, warga Rusun. Iya. Itu aku.
4: Eh, Danang main sama istrinya.
5: Ih, gemes.
4: Istrinya orang tapi.
3: Ah. di film itu aku sama Galabi.
5: Kak, rusunnya itu katanya benar-benar bau ya?
3: Rusunnya. Aku political aja, barusan netral aja.
4: Pokoknya kita akan menemani kaula muda sampai dengan jam 10 nih ya.
3: Iya, oh.
4: Mau disemangatin pagi hari ini because you like QQ.
3: Buat kamu.
4: Sorry.
3: Buat kamu supaya kamu bisa menang QQ. Jangan judi tapi kaula muda. Jangan melibatkan uang.
4: Stay tuned, we love you.
3: Okay.

0: Hai kaula muda, saya Pamungkas. Kalian akan ditemani kembali dengan
1: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors Mangkal lagi.

0: The Dandisi Prambors Radio.
1: Semangatnya kita tidak ada ngantuk. Tidak ngantuk. Teng.
2: Walaupun tadi malam tidurnya malam gara-gara gue lagi ini maraton nyelesain The Boys.
1: Wah, endingnya isi.
2: Jangan.
1: Lu udah nyampe ending dong. Lu udah nyampe mana?
2: Gue tuh berhenti di season 4 tengah, terus gara-gara ya kayak udah ke slip-slip sama series-series lain, jadi gue berhenti. Nah, ini gue baru mulai lagi mau season 4 episode 8 baru ntar masuk season 5.
1: Oh, season terakhir kan season 5 ya?
2: Iya.
1: Nah, udah nonton lu? Udah. Enggak sih. Butchernya kan udah.
2: Wait. Jangan spoiler.
1: Oh iya.
2: Lagi seru-serunya nih butcher nih.
1: Kalau aku lagi mau
2: bujangan doyan nyecer.
1: Mana katanya janji? Mana katanya janji? Ceria. Aku lagi Obi-Wan. Aku lagi mau nonton Obi-Wan Kenobi.
2: Di mana?
1: Di Disney Plus itu lagi
2: berarti belum dong kalau lagi mau
1: Star Wars. Iya, karena kemarin aku udah lihat trailer-trailernya, Pak. Kalau Kenny apa Kenny?
2: Si Kancut Romeng lagi nonton apa?
3: Aku lagi nonton Diriku Sendiri.
2: Dia anaknya bukan yang nonton series-series gitu kan lo?
3: Enggak, aku nonton series Korea, tapi sekarang apa? Lagi ongoing, jadi aku belum nonton lagi.
1: Teach You a Lesson. Bagus tuh Teach
3: itu
1: You a Lesson.
3: Itu udah lama banget kali. Ya,
1: sorry bos.
2: Summer 1966.
1: Enggak. Oh, itu ada lagi. Tuh. Yang ini kan yang
2: dibuat-buat.
3: Aku lagi nonton, ada deh. Enggak, aku lagi nonton apa-apa. Enggak, karena lagi ongoing, Pak. Aku enggak nonton.
2: Ongoing itu apa?
3: Ongoing maksudnya belum selesai kan, kalau misalnya di Korea itu 12 episode, 16 episode gitu kan.
2: Oh, dia tipe yang harus sampai habis ya?
3: Iya. Dan gue tuh bisa nonton sampai kayak jam 4 pagi karena gue enggak bisa, Pak, nunggu minggu depan lagi gitu. Kesel.
2: Oh. Padahal kan zaman dulu kita nonton sidul aja kayak begitu.
1: Iya, kita mah sabar, makanya kan anak sekarang kurang sabar.
2: Iya benar.
1: Iya kan?
2: The Last of Us kemarin tuh yang di HBO Max kayak begitu, yang tiap minggu satu.
1: Iya, yang zumba-zumba itu kan lawannya?
2: Zombie dong.
1: Oh, salah lah.
2: Masa lawan ibu-ibu zumba?
1: Coba. Oh, berarti aku bukan Obi-Wan, Pak. Berarti gue bukan Obi-Wan. Gue Badly in Love. Badly in Love tuh serial apa reality show Jepang tentang yangki itu berandalan yang berusaha menemukan cinta. Keren banget, season satunya bagus.
2: Kaulah muda lagi nonton series apa nih, update dong ke kita dong.
1: Ya, ada ide tuh.
3: Apa tuh?
2: Bikin film namanya Dikejar
3: Aduh,
2: Zumba.
3: Aduh, film lagi.
2: Dikejar Zumba. Jadi Zumba. Ada satu virus yang bikin orang tuh zumba-zumba sampai enggak berhenti gitu. Zumba-zumba terus.
1: Terus entah kenapa di kepala mereka tuh ada musik reggaeton. Tak tak tak. Wah, keren banget.
2: Terus nular ke yang lain, jadi satu orang lari-lari dikejar-kejar zumba gitu.
1: Semua orang jadi ekstrovert.
2: Zumba keren banget.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Halo sayang, aku Kak. Kamu
8: masih dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku Kak.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: N2 waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dennis on Prambors.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo.
2: Hari ini kami membahas tentang film series apa yang kamu sedang tonton.
1: Iya benar.
2: Tonton.
0: Tonton.
1: Ada Ellen nih, Ellen lagi nonton apa nih Ellen?
3: Perkenalkan nama aku Ellen. Oh, jadi series Ellen. Apa yang lagi aku tonton sekarang?
2: Baik.
3: Seriesnya itu berjudul Something Very Bad Is Going to Happen.
1: Oh.
3: Ini tuh series horror yang menceritakan tentang dua pasangan yang mau nikah dan si ceweknya ini dibawa ke tempat keluarga si cowoknya untuk menikah ini gitu. Dan keluarga si cowoknya itu kayak keluarga kaya yang rumahnya luas dan ditempatkan di tengah-tengah hutan gitu. Nah, karena ini series horror ya, jadi awalnya tuh terkesannya itu kayak si ceweknya ini like akan dikorbankan gitu loh dari keluarga si cowoknya ini, kayak terkesannya kayak ceweknya ini benar-benar something very bad is going to happen to her, ke si cewek ini gitu. Tapi makin kesini tuh kayak makin kelihatan kalau sebenarnya ada kejanggalan dia. Dari si cewek ini sebenarnya.
0: Oh.
3: Udah sih itu aja yang bisa aku ceritain. Boleh ditonton guys, something very bad is going to happen.
2: Judul, tapi endingnya itu ternyata.
1: Jangan dikasih tau endingnya dong.
2: Oh, gue udah nonton.
1: Gue juga udah nonton.
2: Si ceweknya.
1: Iya. Itu kayak apa ya, red flag aja tuh.
2: Red flag.
1: Ceweknya red flag.
2: Benar.
1: Si cowoknya juga red flag.
2: Familinya red flag. Terus setannya lebih red flag pak.
1: Iya.
2: Kayak
1: red flag dia.
2: Red flag dia.
0: Red flag.
1: Kamu udah nonton belum gini?
0: Belum, aku belum nonton.
1: Semua-semua gak nonton lu?
0: Aku lagi gak nonton apa-apa. Sumpah.
2: Sibuk.
0: Soalnya lagi sibuk bener.
2: Keren.
0: Tapi yang lagi di omongin di mana-mana termasuk threads itu ini pastor wife itu loh.
2: Pastor wife. Iya, pastor wife yang istrinya meninggal. Nah, terus endingnya tuh
0: gak kenapa usah sih semua?
1: Bentar, kok lu punya banyak waktu luang gitu sih nang nonton semuanya lu ditonton sampai habis?
2: Kuncinya adalah kendaraan umum. Jadi, di kendaraan umum aku nonton.
0: Kok pada enggak bisa loh?
2: Karena kalau udah di rumah itu nanti akan ada galabi ya. Bosan nontonnya. Aku ganti tuh di situ.
0: Emang bapak bisa gitu? Bapak nggak naik kendaraan umum?
1: Bukan masalah bisa gara-gara bisa apa nggak nonton di kendaraan umum. Kan kalau disupirin juga bisa. Cuma aku nggak boleh nonton apa-apa kalau nggak bareng sama istriku.
0: Oh.
2: Ah.
0: Iya, reflek banget.
1: Siapa?
2: Gak apa-apa. Yang penting bawa musli hari
1: istri
2: ini.
1: Gak jadi.
0: Gak denger kan?
1: Hari ini aku nggak dibawain overnight oat.
2: Oke.
1: Tahu nggak kenapa?
2: Kenapa?
1: Gara-gara gelasnya kemarin aku tinggal di sini. Jadi aku di grounded, nggak boleh. Nggak, hari ini nggak dibawain sarapan.
0: Ya, kita kena juga deh.
2: Kena juga. Bapak kena, anak kena.

0: Prambors Radio sebagai insan persepak bolaan yang mengerti dari A sampai Z mengenai FIFA International Football of the Federation in the World.
1: Yes, yes.
0: Lo tau gak ada kabar-kabar burung?
1: Oh,
0: Messi.
1: Bird news.
0: Pensilat.
1: Oh, pengen silat. Ya belajar aja ke Indonesia, ada Iko Uwais, ada ya Kang Yayan Ruhian.
0: Pensiun.
1: Pensiun siapa?
0: Hah?
1: Pensiun.
0: Pengen siun. Wah, gue colok kemarin.
1: Oke, Pak
0: Darto. Messi pensiun, bro.
1: What? Ini saatnya Tsubasa jadi... Iya, Kapten Tsubasa. Tapi dia masih lemas dan masih lepek.
0: Tsubasa.
1: Iya.
0: Radio keris, radio keris. Menggak, menggok kiri kanan.
1: Hah? Messi pensiun tuh.
0: Messi katanya pensiun, tapi berita selengkapnya nanti ya. Jam 7.30 malam.
1: Ah, jamnya. Enggak,
2: abis ini, abis. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Hai kaula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangkal lagi. Gue yakin banget.
7: Tunggu 3 Agustus 2026, Prambors.

0: Lionel Messi jumpa lagi akan
1: melambat. Diam. Ini bagian gue karena gue anaknya sepak bola banget.
0: Keren ini.
1: Men, gue ngikuti Liga Campione, Liga Champion. Italia, Liga Spanyol.
0: Liga Italia namanya apa padar tuh?
1: Sarinande.
2: Apa? Seringai.
1: Seri A.
0: Kalau ini kan berarti Spanyol.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti apa?
1: La Luna.
2: La Move.
0: La Liga. Kalau pegel?
1: La
0: Liga. Yuk, padahal terus
2: La Liga. Duma.
1: Lionel Messi secara resmi mengumumkan bahwa dia membuka ayam sabana.
0: Di Spanyol. Asoy deh.
1: Dia pensiun dari tim nasional sepak bola Argentina setelah 21 tahun membela negaranya. Ini jujur dia bilang ini bikin dia lumayan kena mental lah, pokoknya sakit gitu ya. Dalam arti sakit. Ya gimana sih, udah 21 tahun membela Argentina, tapi dia paham bahwa ini udah waktunya gue gantung sepatu gitu. Berarti ini menandai berakhirnya era keemasan Messi bersama La Albiceleste, di mana ia sukses mempersembahkan trofi Piala Dunia 2022 serta dua gelar Copa America 2021 dan 2024. Tapi ini cuma untuk karir internasionalnya bersama timnas. Nah, sementara dia tetap main ya. Karir sepak bola di tingkat klub dia tetap main.
0: Dari Argentina sepertinya dia akan membela Papua Nugini, Pak.
1: Kok bisa sih?
2: Kenapa negara
0: tapi
2: orang dibela?
0: Dia bilang kan klub. Dia kan Kenny, iya. Tadi Kenny dengarkan klub.
1: Klub.
0: Klubnya Lionel Messi itu di mana sih, Pak?
1: Di Barcelona.
0: Ih, gila.
1: Tahu banget gua.
0: Gila, keren
1: Real
0: banget.
1: Madrid lawan head to head sama Real Madrid.
0: Iya, kenapa tuh, Pak? Barcelona sama Real Madrid kenapa tuh?
1: Sama-sama di Spanyol.
0: So, iya, kenapa mereka berseteru tuh, Pak? Kayak ada beef-nya, kayak banyak klub-klub sepak bola di luar sana, Pak.
1: Suka tawuran.
0: Kok dia kok mirip di mana gitu ya, Pak? Sukanya tawuran ya, Pak.
1: Gimana perhentian sepak bola gue?
0: Keren, Pak.
1: Lo ngunyah aja lo kayak dari diem-diem dokem aja lo, enak lo ya.
0: Tapi pemain sepak bola favorit Bapak di atas Lionel Messi siapa sih, Pak?
2: Ayo, Pak.
1: Johann Frankenstein.
0: Johann Frankenstein, keren. Jerman tuh, Pak ya. Keren tuh, Pak, Johann Frankenstein, Pak.

0: kocok ya, ceret ya.
1: Gua
0: bayarin apel.
1: Bayarin apel. Gua tuh percaya kocok keceret itu bakal jadi animasi. Ini baru di tingkat kepercayaan doang nih, Pak.
0: Realisasinya kapan?
1: Ya, kan percaya dulu.
2: Kita lagi ngobrol sama ini Walt Disney.
1: Yo, oh enggak, kita kerjasamanya sama saingannya Walt Disney, Walt Disney tuh.
2: Disney sama Disney tuh. Disney kan ada di sini.
1: Di situ. Nah, Walt Disney-nya tuh ada di dekat sini juga.
2: Enak banget yang ngomong Asbun.
1: Namanya Gintung belakangnya, Pak. Walt Disney tuh Gintung.
2: Oh, di situ Gintung. Iya.
1: Di situ Gintung, di sini gunting. Cekres, sobek deh. Yuk, kocok keceret. Asoy deh.

0: bayarin Apple.
1: Eh, Jret.
0: Mau bayarin Apple gua enggak?
1: Wih,
0: mantep nih.
1: Lo kok beli barang mewah-mewah?
0: Full service deh. Apple gua
1: mantap.
0: Ini bisa apa namanya? Lo minta apa aja bisa.
1: Minta apa aja bisa.
0: Dengan Apple ini semua kebutuhan lo sebulan terpenuhi.
1: Kok bisa?
0: Ini Apple.
1: Gimana tuh?
0: Kurang lagi cuma 650.000.
1: 650.000. Ya. Sebulan kebutuhan gua.
0: Iya.
1: Mau.
0: Nih duit.
1: Oke.
0: Ntar ya. Assalamualaikum. Bu Susi.
2: Iya.
0: Ini Bu, mau bayar Apple bulan ini.
2: Makasih.
0: Nah tuh.
2: IPL.
1: Iya tuh. Gue tonjok ya, kenapa gak harus gue yang tanggung jawab sama IPL.
0: Iuran pemeliharaan lingkungan. IPL.
1: Kenapa gue yang bayar IPL rumah?
0: Ya udah kan semua terpenuhi sebulan gini, aman kita sebulan.
1: Kebutuhan aman.
0: Sampah, ya kan? Sampah, parkir satpam aman, bos.
1: Oke bosku, thank you.

0: Travelers.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Prambors.
7: What did she say?